0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Okay. Tadi kan dari tadi kita kebahas karhutla terus. Tapi kan iya. Bisa ya karhutla. Oh ya, enggak bisa ya. Karhut
1: bisa sih, cuman kayak kamu bangun dulu.
0: Enggak susah lidahnya.
1: Karhutla.
0: Karhutla. Oh, susah ya. Memang udah kalau udah suhu tuh beda.
1: Enggak sih, teman berdua dia aja emang. Oke, kenapa yeah, ngomongin
0: iya yeah, iya yeah, karhutla. Jadi tuh kan enggak semua penyebabnya itu yang emang orang tuh sengaja ngebakar dan pengen untuk ngebuka lahan, tapi ada beberapa yang terjadi secara enggak sengaja karena puntung rokok yang dibuang sembarangan. Tapi emang enggak gampang gak sih kan nemuin tuh apa sih puntung rokok di mana-mana?
1: Jujur iya.
0: Kalau aku jogging tuh aku bisa ngeliat di jalan itu puntung rokok banyak.
1: Iya, dan kayak yang ini loh teman berdua, maksud aku itu tuh di tempat-tempat yang kayak gak mungkin banget gitu. Misal nih kayak gak sejauh-jauh lah, kayak kita di taman gitu kan. Ya atau kayak
0: itu banyak banget.
1: Kayak kita lihat kita lagi jalan sore gitu ya, terus ngelihat lah ada tanaman di tengah itu pembatas jalan.
0: Iya.
1: Bisa jadi di situ juga ada. Terus iya, kayak yang di taman pinggir-pinggirnya tuh kayak aku sempat nemu ini pada nongkrong di bawah pohon sini apa gimana sih, maksud aku?
0: Iya.
1: Banyak banget puntung rokok gitu loh. Mungkin ya itu menurut mereka yang melakukan kayak udahlah hal sepele enggak bakalan kenapa-kenapa gitu.
0: Iya.
1: Tapi kayak bahayanya itu tadi loh teman
0: bahayanya
1: berdua.
0: Itu.
1: Kayak let's say kamu lagi buka lahan gitu kan ya. Atau kayak kamu ikut keluargamu buka lahan dengan cara ditebang. Awalnya ditebang, tapi karena kamu merokok gitu kan ya, terus habis gitu puntungnya udah buang tanpa dipastikan itu abunya sudah mati atau apinya sudah mati atau belum. Ya bisa jadi itu jadi penyebab
0: kebakaran gitu. Iya, apalagi akhir-akhir nih sebenarnya panas banget.
1: Bener.
0: Iya, jadi kalau buang sembarangan tuh hati-hati banget. Ya gitu deh.
1: Tapi emang iklim ya teman berdua, iya, kayak kalau ngomongin juga soal panasnya Samarinda tuh kayaknya menurut aku tuh bukan penyebab utamanya.
0: Iya.
1: Tapi lebih ke kayak oh itu yang faktor penambahnya gitu loh.
0: Iya. Kamu udah buang sembarangan, terus buang sembarangannya itu di dekat lahan-lahan, dekat-dekat hutan, ya wajar kalau misalkan sudah didukung sama panas kebakaran terjadi.
1: Bener,
0: tapi hati-hati loh teman produa yang ngebuang sembarangan karena bisa ditahan.
1: Nah iya, iya. Kalau misalkan kamu tersuspek kayak jadi penyebabnya, kita ini ya apa sih namanya ditangkap tuh bisa jadi kita ditangkap gitu.
0: Iya.
1: Anyways, ini di WhatsApp udah ada yang gabungan, kita angkat langsung yuk. Ada bro kita yang udah siap gabungan hari ini. Halo, selamat pagi.
0: Halo,
1: selamat pagi.
0: Oh, belum terhubung.
1: Iya, coba kita ini ya.
0: Kita hubungin dulu. Oke. Halo. Oh, mungkin jaringannya jauh ya. Maklum ya, Kak, di luar negeri dia. Di seberang dia ya. Seberang jauh sana. Yah, kita tunggu aja dulu ya teman pro 2 ya.
1: Selamat pagi, Wahyu.
0: Halo.
1: Sudahkah terhubung nih? Halo?
0: Belum terdengar ini.
1: Oh, belum ya?
0: Belum.
1: Ya, kalau gitu nanti boleh coba lagi, Wahyu.
0: Iya.
1: Minal aizin wal faizin.
0: Kesempatannya Wahyu terlewat ya. Padahal dari tadi udah pengen nelpon mulu.
1: Iya.
0: Iya, tuh.
1: Ya udah deh, kalau gitu teman berdua kita ketemu dulu sama yang satu ini sebelum kita lanjut lagi ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Tadi sempat ngebahas yang namanya cuaca panas ya, yang jadi salah satu pemicu atau kayak apa sih namanya, faktor yang bikin
1: yang
0: kebakaran,
1: kebakaran
0: gitu. Tapi menurut aku teman berdua ya, emang kalau misalkan kemarau tuh kita justru harus ekstra hati-hati. Kayak kalau misalkan orang luar ya ngelihat, oh Samarinda kalau sudah pas banjir itu kita harus waspada, harus cepet-cepet sampai rumah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan aku kemarau sih justru kayak, sadar gak sih jujur aku tuh kayak gak tahu ya kalau di waktu di kampungku aku tuh kayak lihat kejadian kebakaran tuh satu kali doang. Real cuma satu kali, yang itu emang kayak rumah ya emang gara-gara orang tua udah lansia terus nyalain kompor lupa dimatiin,
1: lupa dimatiin
0: gitu.
1: Yang itu paling umum kejadiannya kak ya.
0: Dan itu cuma satu kali doang. Tapi since aku tinggal di Samarinda kayak kok kebakaran ini sering banget terjadi gitu. Dan itu pas kondisi lagi cuaca lagi panas-panasnya kayak gitu waktu berdua.
1: Dan bahkan rata-rata karena cuaca panas juga, dan juga itu paling sering ya kak, aku sering ketemunya sih karena konslet.
0: Iya, korsleting listrik.
1: Iya, sering banget karena itu juga.
0: Aduh, tapi emang kita harus melakukan pencegahan, melakukan yang namanya antisipasi. Ya udah sedia. Apalagi kalau misalkan kemarau ya, maksud aku tuh kayak sebelum kamu keluar rumah, please make sure semua aliran listrik itu udah terputus lah ya semua. BTW ini Wahyu nelfon lagi. Yuk kita sini kita angkat ya kalau gitu ya.
1: Halo,
0: halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Wah, kita coba lagi deh ya
1: guys. Dia menghilangkan kesempatannya lagi.
0: Kesempatan.
1: Ya? Kesempatan.
0: Aduh. Tapi ngebahas soal karhutlah, apalagi kayak kemarau deh. Kamu sendiri punya persiapan nggak kalau misalkan di rumah?
1: Kalau kemarau, aku persiapan di rumah itu, aku sama kayak tadi sih kak, aku keluar itu benar-benar ngelihat apakah barang-barang di rumah aku tuh udah apa sih namanya, udah tercabut lah semua colokan listriknya. Apalagi aku pernah kali sekali aku harus balik lagi ke rumah karena aku untuk measure setrikaan aku tuh udah dicabut atau belum. Itu persiapan kemarau aku. Tapi ada juga kayak di depan rumah aku kan ada kayak tanaman gitu ya kak.
0: Tanaman apa BTW?
1: Enggak, kayak kayak taman gitu, taman kecil.
0: Oh, iya. Jadi isinya bunga-bungaan gitu ya?
1: Enggak ada bunganya sih.
0: Bukan taman.
1: Lebih taman tapi isinya pager, enggak bunga.
0: Pager gitu kan?
1: Enggak. Kayak pohon-pohon buah aja. Oh. Tapi masih kecil-kecil. Oh, tapi aku nyebutnya taman. karena kecil gitu.
0: Ya udah berarti calon kebun.
1: Iya. Nah, adik aku itu kan perokok dan dia itu kan ya, ini kan kita masih kayak tadi kita ngebahas putung rokok gitu lah. Dia tuh suka ngerokok di depan rumah. Nah, jadinya tuh aku tuh pernah negur dia karena suka buang sembarangan ke itu ke taman itu. Nah, itu aku selalu ngingetin dia jangan buang ke situ karena takutnya tadi takutnya bakal kebakarnya.
0: Benar.
1: Apalagi kabel tuh di atas tuh kan banyak nyambung. Nah, nyambungnya itu bukan ke rumah kita aja tapi kan nyambungnya ke rumah orang. Bisa nyebar.
0: Bukan ke rumah kita doang, satu kampung.
1: Oh ya, satu kampung ya, satu komplek gitu ya.
0: Satu komplek yang ada nanti kebakar gitu.
1: Iya, kan? Jadi hati-hati.
0: Benar. Tapi memang kayak ya itulah teman berdua, aku tuh sering banget ditegur sama ibuku kalau misalkan yang kayak coba kalau sudah tuh dimatikan, dimatikan gitu. Ya memang sih kita kan sering bandel. Kayak misalnya kamu habis nge-charge handphone kamu.
1: Oh, itu aku lupa.
0: Terus kita
1: habis cabut.
0: Kita main kita nge-charge dalam posisi kita baring gitu kan ya. Terus kayak itu loh video-video di TikTok teman pernah kamu baring kanan kan. Terus kalau misalkan kalau misalkan udah penuh jadi dicabut terus tinggal balik kiri kita.
1: Iya.
0: Ya kan jadi kepalanya tidak dicabut kan, dia tetap kontak.
1: Itu tuh masih ada aliran listriknya.
0: Bener, itu masih ada aliran listriknya teman.
1: Kalau kita pegang ujungnya yang buat ngecas itu kerasa.
0: Eh jujur aku kan nggak tahu ya. Kan itu ternyata kabelnya ke atas kasur. Nah aku
1: pakai
0: lah. Terus aku pas lagi pakai celana yang nggak terlalu panjang gitu. Kena betisku kayak apa ini? Iya
1: pernah. Kakak aku pernahnya kena casan laptop. Casan laptop tuh kayak tegangannya tinggi. Lebih tinggi lah dari casan HP. Kenanya tuh di paha aku. Kayak ini apa?
0: Terus kita tuh nyariin gak sih?
1: Iya.
0: Apa sih ini kok gatel?
1: Iya.
0: Apa sih ini? Ada ini ya berhenti ya? Ternyata
1: gitu.
0: Tuh listriknya.
1: Iya listriknya. Kalau nggak dicabut tuh masih ada. Jadi hati-hati.
0: Jadi emang harus hati-hati teman berdua kemanapun kita harus matikan sumber listrik yang ada di rumah.
1: Benar.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga. Spada! Selamat pagi, teman Produa!
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok.

0: Cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Garnis hari ini tuh kayaknya bakalan panas kayak kemarin deh.
2: Iya, kelihatan di luar.
1: Yuyur ya, kemarin aku keluar rumah tuh bener-bener ya Allah teman berdua. Panas itu cekit-cekit kayak yang, kamu tahu gak
2: aku
1: sih?
2: Aku kayak merinding.
1: Aku kayak cekit-cekit gitu loh di kulit yang sakit. Sakit, pokoknya gak suka banget
2: aku
1: gitu.
2: Aku sampai merinding kayak gak kuat, kuat kena matahari, gak kuat.
1: Nah, kalau hari ini gimana kira-kira cuacanya teman berdua? Mending kita langsung tanya sama yang jago-jago, yang ahli-ahli aja nih teman berdua. Barengan sama BMKG Kota Samarinda, hari ini kita bakal dengerin informasi perakiraan cuaca teman berdua. Hari ini barengan sama Kak Zaki. Silahkan Kak Zaki.
3: Nah, sebelumnya selamat pagi para pendengar RRI, Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diperkirakan akan berawan pada pagi dan malam hari, serta berpotensi untuk terjadi hujan lokal pada siang dan sore hari. Angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan angin antara 10 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini yaitu di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang berada pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan terjadi hujan lokal pada siang dan sore hari, lalu berawan pada malam hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin 16 km per jam. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Zaki untuk kandung cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Aku bilang juga apa teman-teman juga. Ya begitu.
2: Bakal ada hujan ringan sih katanya.
1: Tapi aku kangen
2: hujan sih. Tapi jangan yang deras banget.
1: Gak apa-apa deh kalau nanti sore hujan. Kan kamu kerja nanti sore. Tapi teman berdua emang ya cuaca Kota Samarinda gak bisa ditebak. Jadi intinya mau hari ini sepanas apapun, please selalu bawa jas hujan.
2: Karena bisa aja payung. Iya, karena bisa aja diamin hujan, di sana tidak hujan.
1: Sumpah iya.
2: Ya kan.
1: Ya gitulah pokoknya. BTW keep stay tune dan jangan lupa gabungan kamu sama kami di Spoda. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Oke, okay. Kak, tadi aku sempat baca ternyata tuh ada pembakaran lahan yang memang tradisional di adat Kaltim namanya disimpuk.
1: Disimpuk?
0: Iya, dikumpulkan di satu titik dan dibersihkan sekelilingnya sebagai sekat bakar. Oh. Tapi ternyata itu tetap ilegal. Walaupun itu dianggap ada tradisional di sini, tapi dalam hukum pemerintahan itu tuh nggak boleh tetap dibakar.
1: Benar-benar emang harus kalau lahan ya pokoknya harus dibuka secara teknis yang pakai alat.
0: Iya,
1: gitu
0: pakai alat teman. Iya, tetap nggak boleh dibakar ternyata walaupun ya itu tradisionalnya itu.
1: Karena ya balik lagi resiko dan juga dampaknya itu loh yang terjadi di kita tuh bukan cuman yang ya udah kamu kebakaran doang tuh bukan teman berdua banyak banget kayak asap deh.
0: Asap ya Allah. Iya.
1: Ingat enggak sih dulu kita pernah ini tumpukan sampah di gunung sampah di Suryanata? Itu tuh kebakar. Jadi kayak sampai gloomy banget Samarinda tuh benar-benar yang kayak udaranya enggak bagus, terus kayak
0: bau
1: gloomy dan temanku yang rumahnya di sana tuh benar-benar enggak enak nafas karena ininya apa sih namanya? Asapnya tuh asap sampah tuh kayak gimana sih gitu loh. Jadi ya aduh hai.
0: Bener.
1: Sangat-sangat berpengaruh sama kesehatan kita juga gitu loh akhirnya.
0: Kalau dulu di tempat aku tuh bukan sampah sih, emang ada, lagi ada kebakaran rumah dan asapnya tuh ya ngebul
1: hitam
0: karena
1: gitu ya.
0: Iya, ngebul hitam dan memang lokasinya tuh dekat dari rumah.
1: Benar-benar.
0: Dan akhirnya gara-gara itu yang awalnya jendela kebuka kita tutup semua.
1: Iya kayak kalau ingat animasi Upin Ipin jerebu jerebu.
0: Oh iya gitu. Atau enggak?
1: Iya.
0: Aku tuh yang aku bilang di belakang rumah aku tuh Kak, itu pun yang hitam-hitamnya itu loh.
1: Iya, iya,
0: itu tuh sampai di teras.
1: Ya ampun berarti.
0: Iya. Terus ya atau enggak sih yang hitam-hitam iya
1: bukan gelas rumputnya itu. Tahu abunya, abu dari rumput
0: iya.
1: Kan bedanya dia masih berbentuk kayak lembaran daun tapi
0: lembaran
1: gitu. Hitam gitu loh
0: iya,
1: teman-teman.
0: Itu sampai berserakan di teras, berserakan di apa sih namanya? Garasi kayak
1: bener,
0: gitu.
1: Benar-benar. Ya pokoknya kalau misalkan udah karhut lah yang diomongin penyakit atau gangguan pernafasan itu pokoknya paling sering terjadi.
0: Iya, jadi kalau misalkan ada asap jangan lupa pakai masker.
1: Iya, jangan lupa pakai masker dan pastinya sih minum vitamin banyak-banyak ya, jangan sampai kayak tidak ini apa sih namanya
0: apa
1: kita malah tidak ngelakuin proteksi diri kita gitu
0: iya.
1: Loh.
0: Iya.
1: Kamu masih boleh gabung sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman berdua via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Spada, selamat pagi teman Pro2.
5: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
6: Iya, Pak.
5: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
6: Iya, Pak.
5: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
6: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
5: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Mangga.
1: Aduh, ah pernah nyuri mangga ya?
0: Ih, emang dulu waktu kecil kamu enggak pernah ngebolang?
1: Enggak pernah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kita minta sih enggak nyuri.
0: Ih, kita cuma minta kok.
1: Oh, masa? Enggak manjat.
0: Boleh minta mangganya ya, yang di atas itu sudah matang kayaknya. Iya, boleh gitu.
1: Oh, enggak manjat manggar ya?
0: Enggak, kan di kebun.
1: Oh, pantas. Kirain manjat pagarnya.
0: Enggak, manjat pohon mangganya, tapi mangganya di kebun. Kebun jauh gitu loh, enggak deket rumah.
1: Kampung banget ya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Saya ada kebunnya.
0: Astagfirullahalazim. Teman berdua kampung banget ya. Enggak pernah sesakit hati ini. Kalau kata aku sih kayak kamu harus minta maaf sama semua pohon mangga di desaku. Teman berdua, kita kalau ngomongin soal hal yang emang relate banget sama karhutla, karhutla itu salah satunya adalah ini ya, apa sih namanya, pembakaran sampah yang tadi kayak di rumah
1: pembakaran
0: gitu
1: sampah.
0: Kan ya. Dan aku jujur sih kayak sedih sebenarnya bagaimana memposisikan sampah-sampah itu.
1: Ya kan?
0: Kayak kita nggak bisa bakar, terus kita ditumpuk di TPA atau di tempat pembuangan akhir, tapi di tempat pembuangan akhir pun nggak diapa-apain gitu. Aku takutnya kita jadinya kayak menambah volume sampah
1: itu. Tahu nggak sih kak, apa gas apa ya namanya,
0: metana.
1: Iya kan, yang di Jakarta itu udah rame banget karena TPA-nya saking membludaknya itu.
0: Iya, jadi kan kalau misalkan penumpukan sampah itu ya teman berdua bisa memicu yang namanya adanya gas metana. Dan itu kalau kesulut api dikit aja ledar.
1: Iya, langsung meledak.
0: Wah, luar biasa banget itu.
1: Memang sampah ini bingung sih mau diapain. Yang kayak tadi kan solusinya kan cuman di apa sih namanya, ditanam kan. Tapi kan itu enggak bisa semua sampah. Cuma beberapa sampah yang memang bisa diurai.
0: Betul.
1: PR-nya itu kalau
0: plastik
1: tuh. Iya tuh, PR banget kan, enggak tahu. Tapi beberapa yang lewat di FFP aku sih rata-rata jadi dijadikan kerajinan ya, Kak.
0: Iya.
1: Iya, kerajinan. Bener.
0: Aku tapi mudah-mudahan gitu sih ada ininya ya, ada apa sih namanya, ada penanggulangannya lah nanti kayak gimana gitu.
1: Iya, yang lebih efektif.
0: Betul.
1: Soalnya walaupun dijadikan kerajinan, beberapa orang itu pasarannya gak banyak.
0: Produknya tuh gak sebanyak itu sih, dari sampah-sampah yang udah kita hasilkan setiap harinya tuh teman berdua. Emang selalu relate ya, sampah, kebakaran dan lain sebagainya tuh selalu relate. Yang gak relate kan kamu sama dia aja.
1: Wow, cuaks.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

0: lurus ya teman berdua. Iya. Sudah ada suhunya di sini.
1: Iya, sudah ada ahlinya di sini.
0: Ada Bapak Budi Haryanto SE selaku analis kebencanaan ahli muda dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Luar biasa. Gimana Pak Samarinda, sudah mulai kerasa panas Pak di luar?
2: Alhamdulillah sudah kerasa panasnya.
1: Mulai kerasa ya, udah
2: mulai gitu. Banyak sekali.
0: Iya. Nah, Pak, hari ini kita udah ngebahas karhutla sebetulnya dari pagi. Dan kalau ngomongin soal karhutla, sebenarnya dari kacamata BPBD sendiri, sebetulnya itu bencana alamkah atau ada ulahnya manusia juga gitu Pak?
2: Menurut kacamata BPBD itu ada dua unsur, bisa alam, bisa juga non alam. Alam kan tahu sendiri di Kaltim ini kan lahannya gambut, yang mudah terbakar kan kalau ada panas yang anu kering. Apalagi si Kalimantan Timur ini kan terletak di garis khatulistiwa.
1: Makanya panas.
2: Jadi,
1: makanya
2: panas kita banget dan kebetulan ya. Saat ini kita kan masih masuk di badai El Nino. Jadi kan cuacanya kan sangat ekstrim saat ini di Samarinda dan sekitarnya kan benar-benar panas kan.
0: Iya,
2: AC aja nggak kerasa.
0: Kemarin jujur saya siang hari keluar itu kayak sakit banget di kulit kanan. Nyengat banget.
2: Iya betul. Cuman meskipun badai El Nino kita di puncaknya, informasi dari perkiraan BMKG itu di bulan Agustus. Cuman ternyata ini kan nggak nyangka juga kan. Ada hujan juga nih.
0: Jadi sebenarnya Kalimantan ini kayak agak mix ya Pak cuacanya.
2: Iya cuacanya kalau di Indonesia sebenarnya kan di dua musim nih, kemarau sama penghujan. Kenyataannya saya di Kalimantan Timur ini gak kenal musim nih. Harusnya kan April sampai di Oktober ini kan sudah masuk musim kemarau. Kenyataannya tiap hari
0: ada aja hujan ya Pak. Pokoknya kalau udah panasnya tuh menyengat, kayaknya sore hujan nih.
1: Udah ada prediksinya.
2: Dan iya sebenarnya dari BMKG, dan apalagi nih dari tanggal 2 sampai 8 ini prediksi dari BMKG Kalimantan Timur bisa hujan lebat.
0: Okay. 2 sampai 8 ya.
2: Iya.
1: Dicatat ya.
0: Catat ya teman berdua.
2: Bisa kalau diakses di websitenya BMKG.
0: Atau boleh ke Instagramnya BMKG.
2: Bisa. Atau di BPBD juga ada karena ada pusdalog di sana.
0: Nah Bapak izin, kalau ngomongin soal karhutla juga nih Pak, sebenarnya kalau sekarang kita kemarin sempat ada data yang masuk nih kan. Tren kejadian karhutla di Kalimantan Timur itu kan di dari tahun 2023 ke sini itu udah mulai turun banget. Tapi dari 2025 ke 2026 Pak,
1: naik
0: ya Pak.
2: Dari data yang kami ambil dari teman-teman Pusdalop, emang trennya dari tahun 2023 itu agak menurun. Tapi karena ini tadi cuacanya kan masih agak campur-campur hujan, jadi agak nah yang diperkirakan takutnya nanti pas di puncaknya di bulan Agustus.
0: Agustus ya Pak. Nah dari tren ini sendiri nih Pak, sebenarnya penyebab paling sering terjadi apa Pak yang ditemukan?
2: Kalau beberapa sebab itu ya gitu, faktor panas yang kering kan daun rontok kering, dari bawah itu kan ada batu bara, gambut kan akhirnya terjadi kebakaran. Itu kalau faktor di hutan-hutan yang agak di dalam. Cuman yang di selama ini kadang dari pihak masyarakat ada juga yang kesempatan membuka lahan. Seharusnya kan ada kearifan lokal tuh yang membuka lahan dengan membakar hutan. Seharusnya kan ada inilah, ada sekat bakar. Tidak langsung, sama ini yang terjadi kadang pemahaman masyarakat tuh kan langsung dibakar, enggak mau nyekat dulu. Dengan upaya penyekatan itu kan tidak akan terjadi
0: kebakaran.
2: Keluasan menyebar ke tanah yang tersamping, gitu, lahan yang di samping. Kenyataan yang terjadi mungkin cari enaknya langsung dibakar, ya terjadilah kebakaran yang nggak bisa diantisipasi. Dan alhamdulillah di Samarinda sendiri teman-teman relawan sangat antusias, begitu ada kejadian real time dilaporkan lewat media sosial, langsung bergerak teman-teman relawan.
0: Berarti langsung on the way.
2: Meskipun dari tidak ada dana dengan relawan tadi. Benar-benar luar biasa support dari teman-teman relawan itu.
0: Berarti artinya yang sering ditemui si karhutlanya ini sendiri justru tidak di perkotaan begitu ya Pak ya?
2: Di Samarinda ada, tapi di pinggir-pinggir, di Sambutan, di Lobakung. Kan ada sama-sama ya tuh. Kalau di kotanya sih kan hutan kan ada di
0: lahan. Adanya hutan.
1: Tapi ada edukasi sendiri nggak sih untuk masyarakat tadi yang belum mengerti atau pengennya

0: yang cepat aja gitu.
1: Sebenarnya mungkin dari terutama sebenarnya dari di sini kan yang instansi berkomentar untuk menyampaikan pembukaan lahan jangan dengan sekat bakar itu, itu kan sebenarnya di dinas perkebunan ataupun di dari pihak dinas kehutanan. Kan ada dari peraturan menteri itu kan dua maksimal 2 hektar disekat dulu baru dibakar supaya tidak ada meluas. Iya. Dan kami sebenarnya ada dari kami BPBD itu kan program sekolah bencana. Jadi ini edukasi kata dari SD, SMP, SMA mengenai kebencanaan.
2: Oke, berarti kalau dari BPBD-nya memberikan edukasi justru ke sekolah, future ya, ke anak-anak yang nanti bertugas di masa depan.
1: Betul. Karena ada, apalagi ini kan temanya juga kan Gen Z kan. Jadi teman-teman sekarang harus dianukan lah bagaimana mereka masa depan kita generasi akan datang.
2: Tapi Pak, pernah nggak sih Pak kayak mungkin orang-orang terdekat Bapak lah ya yang kayak masih mau menerapkan kearifan lokal dengan membuka lahan ya udah langsung bakar aja gitu. Susah nggak untuk mengedukasi beliau-beliau ini gitu?
1: Inilah peran sebenarnya dari BPBD itu menyampaikan kan BPBD membentuk desa tanah ataupun katana desa tangguh bencana. Sebenarnya dari teman-teman relawan tuh dari tingkat desa sebenarnya bisa menyampaikan itu dan kami tetap mengedukasi bahwa jangan sampai membuka lahan dengan cara langsung bakar, harus dengan sekat dulu baru bakar. Ya cuman kan kadang ya manusia kan
2: masih
1: ada aja yang bandel.
2: Nah Pak, tadi kita udah ngebahas kalau ngomongin karhutla itu ada dua hal yang terjadi kalau menurut saya, ada hutan dan juga lahan. Nah kalau yang di hutan ini Pak, biasanya kan kalau sejauh ini yang sering saya dengar ya, kebakaran hutan itu seringkali tidak disengaja gitu atau kayak gara-gara cuaca yang panas. Betul. Gitu, tapi ada gak faktor-faktor lainnya Pak?
1: Kadang bisa aja kan, kadang kan kalau hutan kalau yang dekat dengan pemukiman selama ini kan kadang dibakar. Itu untuk membuka, membuat HTI atau kelapa sawit. Kita kan enggak tahu juga itu.
2: Lagi-lagi pembukaan lahan tapi
1: pembukaan
2: mungkin
1: lahan
2: di tengah-tengah hutan tadi ya Pak.
1: Dari perusahaan tadi.
2: Oke. Berarti memang harus ada kerjasama nih antara BPBD dan juga beberapa pihak-pihak lainnya supaya mengawal.
1: Betul. Itulah sebenarnya tugas kami dari BPBD dan instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan untuk mengawal. Jangan sampai kejadian kebakaran hutan di Kaltim ini meluaskan. Dan alhamdulillah tren dari ini kan cukup bagus nih. Landai kan turun.
2: Betul,
1: ini.
2: Menurun nih.
1: Padahal kan saat di tahun 2025 kami sempat dapat bantuan itu dari PNPB helikopter untuk patroli di udara.
3: Canggih ya sekarang.
2: Iya. Di mana Pak helinya, kami boleh ikut naik nggak Pak?
1: Boleh, nanti kalau ada lagi. Kebetulan kami kemarin dari APT Pranoto. Patroli ke beberapa titik gitu. Sehari 2 kali. Pagi dan sore.
3: Setiap hari jadinya selalu ada ya?
1: Enggak, kemarin kebetulan kemarin ada di 2000 itu kan. Oh. 25,
2: di 2025
1: kan ada kegiatan ini. Memang Kaltim tinggi kan kemaronya, terus tingkat kahulannya di bawah Rio kan kita jadinya. Kami BPNPB ada antusias untuk membimbing Kaltim untuk patroli di udaranya
2: dan antisipasi juga lah.
1: Antisipasi juga kalau di mana titiknya dari teman relawan yang di bawah ke lapangannya.
2: Oke, nah Pak, ini kalau ngomongin soal kebakaran juga Pak, nggak jauh-jauh juga dari ulah-ulah manusia yang salah satunya adalah tadi sempat kita bahas buang puntung rokok sembarangan. Pernah nggak Pak ketemu case yang kayak oke, ini orang buka lahan dengan cara bener nih, udah dikasih sekat gitu kan, tapi ternyata nggak sengaja buang puntung rokok tuh ke tetangga sebelah.
3: Iya, ada aja oknum-oknum yang mungkin sembarangan kayak gitu.
1: Betul kadang kan ya, ini kadang kan dengan nyantai aja harusnya kan dimatikan dulu, tapi main lempar saja sebenarnya. Harusnya ada kesadaran lah dari masyarakat. Mari ibaratnya jaga alam dengan apa? Dengan kita memelihara, menjaga jangan sampai terjadi kebakaran. Tadi buang sampah jangan sembarangan, buang asap rokok jangan sembarangan, membakar lahan jangan sembarangan, membakar sampah jangan sembarangan.
2: Tapi sebenarnya kalau misalkan pembukaan lahan gitu Pak, emang kita harus mengurus izinnya terlebih dahulu kah atau memang harus lapor dulu gitu Pak?
1: Sementara ini nggak ada sih untuk izin lapor, nggak ada.
3: Karena kan
1: yang penting kita sebagai pembuka lahan harusnya paham aturan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi meluas dengan ada menyekat ya. Misalkan luasnya 2 hektar atau 1 hektar, kita sekat dulu pinggirnya, kita bikin parit, semacam parit kan, baru dibakar. Selama ini kan sudah langsung set.
2: Ya udah datang ya, oh tanahku sampai sana bakar.
1: Bakar. Ternyata melebar ke
2: mana-mana.
1: Tempatnya Mbak Garnis atau Mbak Sulis misalkan. Iya.
2: Tapi kan berarti sejauh ini ya Pak, maksudnya kayak ya udah orang bakar-bakar aja gitu. Iya. Buka lahan aja gitu. Iya. Semoga nanti kedepannya ya teman Perdua, mungkin Bapak dengan yang berkewenangan buat aturan gitu Pak ya.
1: Ya ada, sebenarnya kami bikinkan nanti pergub ataupun perdanya. Supaya, dan sebenarnya untuk provinsi ini kan tidak punya wilayah Mbak.
2: Oh.
1: Yang punya wilayah kan kabupaten kota.
2: Oke.
1: Iya, jadi fungsi kami hanya provinsi koordinator, kita support.
2: Bukan jadi, membuat gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, kita membuat aturan. Tapi pelaksana intinya ada di kabupaten kota. Karena mereka yang punya wilayah.
2: Oke. Berarti memang ya lagi-lagi teman Perdua, hal paling simpel yang bisa dilakukan adalah kesadaran pribadi dulu sih.
1: Nah, sebenarnya apalagi dengan Gen Z ini, harusnya era Gen Z ini ya berkreatif lebih tinggi lagi. Dengan contoh bikin aplikasi game lah.
2: Oh iya.
1: Ya kan bisa juga tuh game pembakaran lahan atau jangan sampai membuka lahan. Mungkin ada inovasi macam itu bisa juga itu.
2: Atau ini Pak, ada anggota Bapak mungkin ya kan.
3: Iya.
2: Beda yang Gen Z gitu. Pas day one memadamkan lahan.
1: Iya. Kami BBBD sudah beberapa aja yang Gen Z-nya.
3: Nanti mungkin nambah lagi yang Gen Z-nya.
2: Garnis katanya mau ikut.
1: Iya, kan nanti kalau ada penerimaan.
3: Iya. Tapi kan isu Kahurta ini selalu ada ya setiap tahun. Padahal tuh penjagaan sama himbauannya tuh sudah ada terus. Itu gimana ya jadinya?
1: Itulah, kami tetap meskipun ini kita support lah. Kita adakan himbauan, sosialisasi, dan pemberitahuan lewat media. Termasuk apalagi kita kan kerjasama dengan RRI ini.
2: Iya.
1: Siaran radio kebencanaan. Setiap jam 7:30. Itu kan pentingnya memberikan himbauan ke masyarakat bahwa peran bahayanya kebakaran lahan atau termasuk informasi kecuacaan. Kita informasikan di sana.
2: Oke. Berarti memang lagi-lagi ya sejauh ini memang masyarakat kita belum cukup teredukasi. Iya, artinya begitu ya Pak.
1: Sebenarnya
2: ya?
1: Cukup sudah, cuman kesadaran lagi. Kembali ke kesadaran.
2: Sudah teredukasi tapi belum sadar.
1: Iya, itu.
2: Masih tidur soalnya Pak.
1: Ya contohnya aja lah, kita lihat ke Karang Mumus.
2: Iya.
1: Karang Mumus kita kan kembali ke banjir lah. Kita lewat dari saya dulu tahun 98 tuh lewat Karang Mumus kan kumuh. Alhamdulillah sudah mulai dikeruk meskipun dari udah berapa puluh tahun itu baru terlaksana. Kita lihat kan sampah masih ada. Buang sampah enak aja langsung dilempar ke sungai.
2: Padahal itu sudah problem yang sering terjadi dari tahun ke tahun.
1: Iya.
2: Gitu. Mungkin dari waktu itu masih kecil, sekarang udah jadi mama-mama gitu masih ngalamin gitu ya Pak. Tapi belum cukup sadar gitu ya.
1: Iya, banyak juga kan tadinya buang sampah dari tempat sampahnya TPS-nya jauh, tahu di depan enggak?
2: Iya.
1: Nah, gitu lagi,
2: benar-benar.
1: Susah juga ya.
2: Memang harus sadar lagi ya untuk kita, karena kalau katanya presiden kita ini adalah bangsa yang besar katanya.
1: Betul.
2: Begitu. Dan untuk jadi bangsa yang besar sepertinya kayaknya kita harus nambah kesadaran kita juga gitu ya Pak ya.
1: Terutama dari diri kita sendirilah.
2: Betul. Enggak usah ngajakin orang
1: jauh-jauh dulu. Setelah kita anu kan baru ngajak.
2: Iya, betul. Tapi Pak, kalau kita ngomongin soal karhutlah sendiri, sebenarnya kan kayak selalu digaungkan yang jangan sampai kita karhutlah apa segala macam. Selain dampaknya adalah kebakaran hutan yang susah dipadamkan karena konturnya Kalimantan Timur ini tanahnya gambut.
1: Gambut.
2: Gitu. Dampak apa lagi sih Pak yang berasa di kita, terutama kita yang di perkotaan yang kayaknya nggak ada hutan kok di sini.
1: Iya. Dampak kita kan harus sendiri. Kadang kan cuaca awan putih itu kan bukan mendung, itu kan asap itu. Akhirnya kan jadikan indeks standar penyemar udaranya kan terus visibilitas untuk jarak pandang, terus juga dari ISPA. Kalau asapnya terlalu pekat, itu kan kita beberapa orang atau kita bisa kena ISPA kan, infeksi saluran pernafasan akut. Jadi dampaknya memang bukan hanya untuk nyebar, tapi untuk kesehatan juga sangat berdampak.
2: Nah kemarin kan sempat kejadian tuh Pak yang kayak gunung sampah itu sempat terbakar ya beberapa tahun yang lalu. Dan itu asapnya kan kemana-mana tuh Pak.
1: Betul.
2: Nah dari teman-teman BPBD waktu itu kerjasamanya sama relawan-relawan lain berapa lama itu Pak?
1: Kemarin dari BBBD kota, khususnya karena pemilik wilayah, kami support dan teman-teman relawan. Memang di dalam itu ada api dari dalam sumbernya, itu api dari dalam, bukan dari permukaan.
2: Berarti lebih sulit, lebih susah, lagi. Kurang lebih kayak waktu tanah gambut terbakar, bukan?
1: Iya, betul. Jadi ada teman-teman yang sempat kejeblos di dalam sampah, tumpukan sampah itu.
2: Wah. Tapi berbahaya, tapi ya. Tapi nggak apa-apa, Pak.
1: Ya. Alhamdulillah nggak apa-apa.
2: Emang ya, luar biasa ya.
1: Luar biasa.
2: Relawan, damkar itu kayaknya diri sendiri nomor 55.
1: Iya, mereka lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan sendiri, ibaratnya. Gak mempedulikan keselamatan sendiri demi menyelamatkan masyarakat, iya, lebih gitu mengutamakan itu kan.
2: Meskipun motonya memang jangan sampai kita nolong orang lain malah kita yang ditolong.
1: Ya ibaratnya kan, gitu kan. Slogannya damkar kan pantang padam sebelum pulang. Okay.
3: Tapi apa penanggulangan yang akan BPBD saat terjadinya kahutla ini? Misalkan lagi terjadi kahutla, ada penanggulangan yang langsung dilakukan nggak pada saat itu?
1: Kalau memang terutama kita ke wilayah dulu, yang punya wilayah. Wilayah kita kasih informasi titik hotspotnya di mana, ada kebakarannya dari satelit kelihatan titik hotspotnya, baru suruh ngecek. Kalau memang kita wilayahnya terdekat seperti di sama, kalau sama Indah kan dari WA group atau Facebook ada laporan. Kami langsung BBD langsung turun, teman-teman BBD. Meskipun kami enggak punya wilayah, tapi kami demi memadamkan lahan tadi, kami turun. Ada tim kami turun.
2: Oke. Okay. Iya. Berarti memang ini ya, Pak, penanggulangan-penanggulangan yang dilakukan sama teman-teman BPBD ya memang harus turun.
1: Iya, sih. Harus turun. Iya,
2: tidak bisa yang kayak oh iya nanti ya kalau di pengamatan begini-begini begini doang, enggak bisa ya, Pak. Ya.
3: Langsung turun aja.
1: Langsung turun kami meskipun di Samayanda yang punya wilayah Samayanda, tapi kita support. Meskipun kita banyak namanya relawan atau nama BPBD kan agak gatel juga nih.
2: Iya.
1: Kalau sampai jangan sampai nanti melebar kan. Tim teman-teman turun sampai ke lapangan.
3: Jadi semuanya walaupun di kabupaten pun juga.
1: Kalau di kabupaten kota yang terdekat pasti turun membantu.
2: Oh, iya. Semuanya. Relawan turun ya, Pak ya. Bapak, kita sedikit bergeser. Bapak kan ini juga sebagai analis kebencanaan ahli muda begitu. Kira-kira nih, Pak, beberapa tahun ke depan kalau melihat ya kesadaran masyarakat kita, kemudian tren karhutla sendiri gitu. Akankah terus berkurang atau mungkin nambah atau nanti bisa aja nggak ada di tahun-tahun berikutnya, Pak?
1: Kalau trennya tergantung cuaca, kalau tergantung juga dari kesadaran. Tapi harapan kami kalau dari sisi non alam, ulah manusia, harapan sudah berkurang. Yang mungkin masih ada itu dari faktor alam tadi saya sampaikan, tanah gambut.
2: Iya.
1: Kalau udah panas dalam tertumpuk daun kering.
2: Bakar.
1: Kan terbakar batu bara itu.
2: Berarti solusinya satu, Pak. Kita geser mataharinya, Pak.
3: Susah ya.
1: Susah ya. Kecuali matahari musuhannya digeser.
2: Berarti nanti kalau masalah yang ulah manusianya nanti di tahun-tahun ke depan bisa aja.
1: Insya Allah mudah-mudahan ya, kesadaran masyarakat sudah semakin baik. Apalagi harapan peran Gen Z tadi lewat media sosial, platform Instagram, TikTok ataupun X menyampaikan edukasi lah. Atau bila tadi saya memberikan video visual pemahaman edukasi, karena kreatif-kreatif nih teman-teman Gen Z.
2: Iya,
1: harapan kami seperti itulah. Karena kan sekarang kan eranya canggih, real time. Jadi kejadian di mana langsung bisa diakses gitu loh. Jadi harapan kami, ya Gen Z inilah sangat berperan.
2: Enggak kayak dulu ya, Pak. Untuk informasi kayaknya kita harus kirim surat dulu.
1: Dulu jangan kan harus kirim surat. Sekarang enggak perlu lagi kan?
2: Iya, benar.
1: Ada harus kita ke telepon umum. Ini langsung pakai HP.
2: Nah, yang menarik nih, Pak, kalau kita ngomongin soal karhutla tadi faktor cuaca gitu. Apalagi kita di Kalimantan Timur. Nah, kalau misalkan di peak season lah ya, di mana matahari lagi panas-panasnya kayak sekarang ini, apakah memang dari tim BPBD itu selalu siap siaga atau justru kayak patroli terus gitu, Pak?
1: Kalau patroli kami kan pertama ketertangan tenaga sih. Jadi kami tetap memantau dari pusdalop, dan juga pantauan dari teman-teman relawan, teman-teman destana yang mereka benar-benar punya wilayah di lapangan. Dan juga kan ada kan relawan kan kadang kan pas jalan gitu mereka, wah ada kebakaran, wah ada kecelakaan, dia dipoto, dilaporkan. Nanti teman-teman melaporkan titik di mana yang terdekat, kalau enggak ya kami support gitu.
2: Oke. Berarti memang standby-nya
1: itu standby mereka.
2: Dari bukan cuman dari portal saja, bukan dari pengamatannya, tapi memang dari semuanya.
1: Semuanya mas, ya, Pak, termasuk itu tadi timnya, seandainya ada kejadian turun, terus siap turun mereka.
2: Oke. Iya. Dan perannya berarti enggak cuman BBBD doang, tapi relawan.
1: Banyak. Relawan itu sangat sangat.
3: Kerjasamanya banyak.
2: Iya, benar-benar. Nah, sejauh ini nih Pak di Samarinda kan relawan banyak banget juga ya.
1: Iya.
2: Peran yang paling berasa banget untuk BBBD apa Pak?
1: Wah, peran relawan.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, sangat peran, sangat benar-benar membantu relawan itu. Contohnya aja kalau ada kebakaran, mereka kan paling pertama ini yang turun di lapangan. Ibaratnya tanpa support biaya dari pemerintah, tapi mereka tetap langsung turun ke lapangan. Menyemadamkan api, memadamkan lahan, mereka langsung memadamkan lahan. Gitu.
2: Benar-benar ini ya Pak, maksudnya dengan adanya relawan yang sekarang kayaknya relawan tuh banyak banget.
1: Banyak banget ini.
2: Dan kayak saya tuh salut karena enggak semua orang mau jadi relawan gitu, tapi teman-teman ini standby.
1: Kan ada, enggak ada gajinya tuh Pak.
2: Iya.
1: Tapi benar-benar benar-benar luar biasa. 24 jam ada kebakaran, ada apa? Langsung. Ada kecelakaan pun langsung turun ambulan yang terdekat contoh tuh.
2: Bahkan Pak terakhir kan kami ada ini nih teman berdua kalau masih ingat ya, kita ngobrol sama Samarinda Animal Rescue.
1: Iya.
2: Dan itu kayak 24 jam, jadi satu orang standby 24 jam. Jadi betul-betul 24 jam
1: iya,
2: Kak? Iya, kita standby di sana 24 jam. Luar biasa.
1: Iya, ibaratnya kan 24/7 lah, 24 jam 7 hari. Tidak ada liburnya lah kami itu.
2: Kalah-kalah nih pacarnya Garnis.
1: Ya malam minggu aja.
3: Kalau yang Bapak ya standby 24 jam.
1: Mau enggak mau karena kan bagaimanapun kan kejadian itu kan tidak bisa diprediksi.
2: Betul.
1: Ya bisa nanti ada kejadian enggak kan. Jadi kita harus waspada dan siap-siap
2: Memang harus ready. Standby gitu ya.
3: Tapi ada enggak sih Pak tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat ini untuk saat ini?
1: Alhamdulillah sih selama ini tidak ada tantangan. Semuanya welcome dan welcome. Menerima apa yang menjadi permasalahan di Kahurla tadi.
2: Okay. Berarti mungkin kalau misalkan terjadi pun yang membuka lahan tapi ya udah bakar aja itu mungkin waktu sosialisasi tidak hadir atau mungkin ya memang belum teredukasi.
1: Betul.
2: Tapi kalau masyarakat yang sudah hadir udah teredukasi sudah paham gitu
1: jatuhnya
2: ya Pak ya. Oke. Jadi problem yang emang kayaknya anak muda sering kayak oh ya udah karhutlah doang gitu ya. Padahal ternyata kita sebagai Gen Z yang punya peran besar gitu
1: iya,
2: ya.
1: Saat ini kan eranya Gen Z nih. Eranya teman-teman Gen Z. Kalau kami Gen X ini sudah ibaratnya udah mau habis nih eranya. Jadi teman-teman Mbak Garni, Mbak Sulis nih, teman yang lain, teman-teman muda seluruh Kalimantan Timur khususnya Samarinda, marilah kita sama-sama peduli dengan kita, dengan alam, dengan lingkungan kita.
2: Karena apa Pak katanya kalau di BPBD kita jaga
1: alam juga alam kita. Iya itu tadi.
2: Iya. Mungkin sebagai closing statement untuk obrolan hari ini Pak, silakan ada lagi yang mau disampaikan untuk generasi muda kedepannya entah terkait kebencanaan di Kota Samarinda atau yang wabil khusus karhutla ini tadi. Silakan.
1: Siap. Untuk teman-teman Gen Z khususnya di wilayah Samarinda dan sekitarnya, harapan saya pedulilah dengan lingkungan. Ibaratnya kalianlah yang akan menjalani hidup nanti dia akan datang. Jadi jagalah alam jaga kita, insya Allah aman selamanya.
2: Bapak Budi Haryanto, saya teman berdua analis kebencanaan ahli muda BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak hari ini sudah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol sama adik-adik Gen Z ini.
3: Dan ngasih informasi banyak yang edukatif juga untuk
2: Benar. Mudah-mudahan setelah obrolan kita pagi hari ini masyarakat makin sadar lagi.
1: Amin.
2: Karena kalau teredukasi sudah cukup teredukasi, tinggal kesadarannya aja yang belum ada ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi Pak, boleh kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan.
1: Siap, Mama.
2: Baik. Itu tadi teman berdua, Spada. Selamat pagi teman berdua barengan sama Sulis dan juga Garnis. Kita ketemu lagi nanti di edisi siar lainnya. Pastinya habis ini masih banyak banget program-programnya Produ RRI Samarinda sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu Sulis pamit.
3: Garnis pamit.
2: Dan Pak Budi juga pamit.
1: Iya, terima kasih. Salam untuk Gen Z.
2: Iya, salam.
1: Salam tangguh.
2: Selamat pagi teman berdua.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
0: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
0: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
0: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
0: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Yes.
1: Nama Bro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Bro 2 Update bersama Anom Citro. Ronaldo akan memecahkan rekor sebagai pemain yang bakal tampil di 6 edisi Piala Dunia. Hanya Lionel Messi yang bisa menyamai catatan tersebut di Piala Dunia nanti. Dan status pemain tertua di Piala Dunia 2026 adalah milik Craig Gordon, di mana Gordon yang berusia 43 tahun dan pemegang caps terbanyak kedua di timnas Skotlandia saat ini setelah Andy Robertson. Di mana dalam duel lawan Krakow pada tanggal 30 kemarin, Mei kemarin maksudnya, Gordon sendiri menjadi pilihan utama mengawal gawang dan ia kebobolan 1 gol dan juga Skotlandia bisa meraih kemenangan 4-1. Dan setelah Gordon barulah Ronaldo muncul sebagai pemain tertua kedua, di mana Ronaldo kemungkinan besar juga masih menyegel posisi di tim inti dan bakal bertindak sebagai andalan di lini depan. Dan di luar dua nama tersebut masih ada nama lain yang juga masuk kategori veteran, Luka Modric dan juga Edin Dzeko yang berusia 40 tahun dan tetap menjadi andalan negaranya untuk menggebrak di Piala Dunia 2026. Rekor pemain tertua di Piala Dunia 2026 pegang oleh Essam El Hadary, di mana El Hadary berusia 45 tahun saat membela Mesir di Piala Dunia 2018. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih.

0: Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Sihar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman Pro 2. Masih pagi nih teman Pro 2 di jam 10. Pastinya aku bakal temenin kamu ya untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 hit list pastinya. Dan buat kamu yang mau gabungan, boleh banget langsung aja request lagu favorit kamu ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0812-5848-7885. Ataupun juga bisa gabungan di ini ya, Instagramnya juga di RRI Pro 2 sama Rinda ya. Tadi kita habis dengerin lagu yang cukup cukup benar-benar mengguncang TikTok nih teman Pro 2 ya, dengan segala mimimnya atau beneran sedihnya juga tuh teman Pro 2, yaitu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu gitu tuh teman Pro 2. Jadi ya itu, ya walaupun merindu-rindu gitu ya teman Pro 2, kalau dipaksain juga gak enak gitu tuh teman Pro 2, jadi menyakiti rasanya gitu ya. Jadi pastinya nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu, kita tunggu requestan kamu nih teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu ada Root dari Hearts to Hearts.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala

Oke, teman Pro 2 ya, kamu bisa dengerin lagu dari Fizz dengan O2One tuh ya, tuh teman Pro 2. Nah, kali ini aku ada informasi buat kamu nih teman Pro 2, di mana ya misteri kode TS ini ya dengan tema Toy Story itu akhirnya terungkap bahwa Taylor Swift mengumumkan dirinya bakal merilis lagu original ya menjadi lagu tema dari film Toy Story 5 tuh teman Pro 2 ya, dan di mana menyebutkan lagu yang berjudul I Knew It, I Knew itu akan dirilis 5 Juni nanti nih teman Pro 2 ya, berarti besok lusa tuh teman Pro 2. Jadi dalam pernyataannya itu juga ya, di mana Disney mengatakan lagu I Knew It, I Knew You itu juga ditulis dan juga diproduksi oleh Swift bersama dengan Jack Antonoff ya, terinspirasi oleh Jessie, yaitu mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story 2 pada tahun 1999. Sementara juga sutradara dan juga penulis Toy Story 5 Andrew Stanton itu juga nyebutin kalau misalnya ternyata takdir atau destiny yang memang mengatakan rasanya seperti lagu ini memang udah seharusnya ada di sana ya saat pertama kali mendengarkannya. Dan Swift juga akan merilis versi akustik dan juga piano dari single tersebut, dan ketiganya kini udah tersedia untuk bisa dipesan di situs webnya. Tapi pernyataan dari Taylor Swift itu menjawab misteri inisial TS gitu ya, yang viral di media sosial dibahas oleh penggemar Taylor Swift, yaitu Swifties tuh teman Bro 2. Ya memang karena TS itu Taylor Swift juga gitu ya, sama-sama TS trademarknya, jadi kayak wah apakah Taylor Swift bakal mengisi suara gitu ya, tapi ternyata memang mengisi untuk lagu-lagu original soundtracknya dari Toy Story tuh teman Pro 2.

0: mendengar soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Halo, aku botol A.
2: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu, padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar enggak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Teman berdua lanjut lagi kali ini. Jadi munculnya uban gitu ya. Mungkin kita taunya ya uban tuh pas kita udah tua kayak gitu ya. Tapi memang selama ini identik dengan pertumbuhan usia juga. Tapi gak sedikit juga orang yang udah menemukan rambut memutih gitu ya. Sejak usia belasan atau 20 tahunan tuh teman berdua. Jadi uban di usia muda sebenarnya bukan kondisi yang sepenuhnya langka gitu ya. Jadi rambut itu berubah menjadi abu-abu atau putih ketika produksi melanin pigmen pemberi warna rambutnya itu mulai menurun atau berhenti diproduksi oleh sel melanokti di folikel rambut tuh teman pro 2. Jadi ini dikutip juga dari Health di mana penyebab uban di usia muda bisa dipengaruhi banyak faktor mulai dari genetik, stres sampai kondisi kesehatan tertentu. Bahkan seseorang disebut mengalami uban prematur itu ketika rambutnya itu udah mulai memutih sebelum usia 20 tahun dan pada orang kulit putih sebelum 25 tahun pada orang Asia dan sebelum 30 tahun pada orang kulit hitam tuh teman pro 2. Jadi memang faktor keturunan itu menjadi penyebab yang dominan dan seseorang itu juga memiliki kemungkinan 3 sampai dengan 5 kali lebih besar mengalami uban dini jika orang tua mereka juga mulai beruban di usia sebelum 30 tahun tuh teman pro 2. Ya udah teman pro 2 pastinya nanti kita bakal balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: It is that the like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Critical false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
5: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau

0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Selamat siang teman bro 2, masih barengan sama Nom Citra. Untuk siang hari ini kita lanjut lagi kali ini ya, request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Dibuka dengan NPD I Love You But You Lebih Love Me. Ya, memang judulnya aneh seperti merekanya juga dengan konsep NPD-nya mereka tuh teman bro 2 ya, New Pusat Dunia gitu ya. Tapi beneran tuh teman bro 2, kalau mereka tuh itu konsep gitu ya, jangan beneran dianggap mereka NPD banget gitu, makin jadi nanti mereka ya. Dan pastinya juga nih buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di WhatsApp kita di 081258487885 ya, ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Nih sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2 kali ini, ada Tariri ya. Dia request lagunya ini ya teman Pro 2, Kak mau request lagu dong Number One Girl dari Rosie ya. Oke, nanti kita bakal puterin abis ini. Selain itu juga nih ada Salsa FM ya, dia request lagunya Salma Salsabil dengan Hachu ya, nanti kita bakal puterin. Terus selain itu juga nih teman Pro 2 ya, ada lagi yang request lagu lainnya. Ini ada si Wamtul, itu juga request Hachu ya. Selain itu juga nih teman Pro 2, ada Puri R25 ya, request di ujung minggu, Mesa Hira. Dan masih nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2, jadi stay tune terus di RR Pro 2 Samarinda. And this is Rosie with Number One Girl.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Budok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Boleh gak sih melihara hewan liar?
5: Boleh,
4: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Oke, teman Pro 2, itu dia ya. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu favorit kamu nih, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ya untuk kali ini. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di jam 12 ngomongin tentang kuliner tuh, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tahu aja, Mak.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat siang teman Pro 2. Dan di santai siang kali ini teman Pro 2 ya, pastinya aku sudah gak sendirian lagi. Kalau sudah di jam 12 kayak gini, ini enak banget nih ngomongin tentang makanan-makanan nih teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2, aku bersama dengan Kak Nia dari owner @dayana.kitchen SMD nih teman Pro 2. Kita langsung sapa dulu kali ya. Halo, selamat siang Kak Nia.
1: Siang.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuacanya aman enggak ya tadi di perjalanan ke sini?
1: Panas banget sumpah.
0: Ya, itu yang dialami oleh mungkin orang-orang yang saat ini lagi dalam perjalanan tuh teman Pro 2 ya. Tapi pastinya kali ini juga nih teman Pro 2, kita bakal kenalan dulu sama Kak Nia dan juga ngomongin tentang produk-produknya dari @dayana.kitchen SMD ini. Tapi sebenarnya saya pengen tanya dulu jauh sebelum ini ya Kak, maksudnya jualan sekarang kayak gitu. Itu awalnya jualan tuh kenapa Kak? Apa memang sudah terbiasa jualan makanan Kak atau gimana? Atau memang pengen deh jualan kayak dessert-dessertan gitu?
1: Apa ya, sebenarnya sih kalau waktu awal jualan tuh BU sih sebenarnya.
0: Oh BU gitu ya, kayak ya iya memang pengen cari duit gitu ya.
1: Jadi beratnya memaksakan kreativitas gitu.
0: Oke. Tapi kayak misalnya basic masak itu gitu memang sudah ada kah?
1: Sebenarnya sih nggak ada sih.
0: Oh gitu. Jadi belajar tuh Kak ya?
1: Iya belajar. Itu sebelum memulai usaha itu bikinnya bisa 5 kali lah baru proses jual itu.
0: Kayak apa percobaan pertama kok gini ya?
1: Gitu. Terus dari struktur, oh ini bisa masuk nggak modalnya? Cocok nggak nih di lidah orang?
0: Oke.
1: Okay. Ya salah satunya sih korbannya tetangga sih.
0: Oh gitu.
1: Buat nyoba.
0: Biar gitu. Tahu rasanya gitu
1: ini
0: gimana?
1: Gimana rasanya gitu?
0: Benar-benar.
1: Enak ke? Gitu. Kalau mereka bilang, oh ya enak nih, ada jual. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah. Akhirnya kan kayak karena memang saat itu lagi BU gitu dan kena

0: kenapa kepikirannya itu malah dessert tuh kak? Kan sebenarnya pilihan makanan tuh banyak banget gitu kak.
1: Iya mungkin karena lebih simple kali ya.
0: Soalnya
1: kalau masak kayak makanan lauk gitu itu harus bener-bener kita tuh mood masaknya. Soalnya kalau moodnya nggak enak ter bagi kita udah kerasa garam, bagi orang enggak gitu.
0: Kalau mungkin beda kak ya, kalau kita masak buat kita makan sehari-hari gitu ya. Ya udah itu sesuai mood kita. Lagi pengen yang simple aja, oh simple. Pengen yang lebih gurih, oh gurih banget gitu-gitu.
1: Kalau ke jenis kayak kue-kue gitu kan udah ada jenis takarannya udah ada pasti pas gitu. Jadi moodnya gimana pun bakal jadi.
0: Tapi awalnya dulu belajarnya gimana tuh kak? Apakah kayak cari-cari, nanya-nanya teman atau kayak otodidak, kayak lihat di YouTube gitu misalnya gitu.
1: Lihat YouTube sih waktu itu. Cuman paling misalnya buka satu channel, dua channel gitu, nanti direvisi sendiri. Nanti kalau karena kan di YouTube tuh kan enggak bisa dipercaya 100% juga buat kita pakai Jadi paling nanti di satu video nanti direvisi, oh ini yang kurang ditambahin yang ini gitu.
0: Oh, gitu. Jadi ini lebih menyesuaikan kayak menurut kakak waktu itu tesnya tuh lebih enaknya begini nih gitu ya.
1: Jadi bikinnya tuh bukan 1-2 kali, bisa kadang 5 kali bikin buat dicoba sendiri dulu. Nanti kalau memang sudah pas baru kita pasarin gitu.
0: Nah dulu awal jualan tuh jualan pertama tuh apa nih kak?
1: Itu donat brownies.
0: Donat brownies. Itu memang pada saat berarti awal mula jualannya tahun berapa tuh kak?
1: Itu
0: berapa tahun yang lalu?
1: Saya lupa lah, pokoknya ini sudah jalan hampir 7 tahun lah.
0: Berarti ini sekitar 2000 ini ya, sebelum 2019.
1: Iya, sekitar segitu.
0: Sekitar segituan ya. Terus berarti kan kepikirannya, oh bikin ini nih, donat brownies gitu. Itu memang lagi tren kah saat itu atau gimana
1: waktu
0: tuh kak waktu itu?
1: Waktu itu tuh lagi musim-musimnya donat kirang itu.
0: Donatnya gelap ya.
1: Cuman saya mikirnya gimana inovasinya itu saya bikin biar keliat estetik gitu. Gimana sih bikinnya? Akhirnya brownies. Kalau brownies kan dominan kan kotak,
0: benar.
1: Terus kayak panjang-panjang gitu doang. Jadi saya mikir gimana ya bikinnya biar diterima lucu buat pelanggan gitu kan. Akhirnya cari-cari, oh ya bisa nih ternyata dibikin kayak donat gitu, ada cetakannya kayak gitu. Akhirnya beli coba bikin jual.
0: Wah keren banget gitu ya, maksudnya tetap pasti apa ya punya cari caranya sendiri gitu kak ya untuk jadi, kayak kelihatan bedanya itu di mana gitu.
1: Iya, selalu bikin kayak apa ya kita punya perbedaan sendiri gitu, kreasi sendiri.
0: Berarti memang basicnya awal-awal itu ya brownies, tapi akhirnya oh coba deh yang versi donatnya itu gimana kayak gitu.
1: Iya.
0: Dan itu awal mula jualannya gimana tuh kak? Langsung coba di online kak? Atau kayak antar teman, antar mulut ke mulut gitu kak?
1: Waktu itu langsung online.
0: Oh langsung online. Memberanikan diri kak ya?
1: Iya.
0: Respon-responnya gimana awal-awal saat awal jualan tuh kak?
1: Ya gitulah, kayak apa ya, masih kayak coba dulu beli satu kayak gitu. Beli satu kan karena waktu itu saya jualnya kan langsung per kotak. Per kotak itu isinya kalau gak salah saya jual 8 kalau gak salah kemarin.
0: Jadi kayak isi 8 orang nyoba gitu.
1: Iya nyoba dulu beli satu gitu. Udah beli ntar besok udah mungkin ngerasain kali. Juga kan waktu itu awal-awal masih jualan kan masih belum nemu kayak kemasan yang bagus gitu. Jadi kayak masih
0: box biasa gitu ya.
1: Ada kekurangan. Kadang mungkin pas di packing nyampe di pelanggan browniesnya patah-patah. Ya banyak sih tragedi-tragedi kayak gitu. Akhirnya kita revisi lagi. Jadi bikin kayak kotak merek sendiri. Jadi dia kayak donat gitu ditata satu-satu-satu kayak gitu.
0: Akhirnya
1: udah pelanggannya banyak kayak nyari ya donat brownies, gak bikin donat brownies kan.
0: Berarti ya sebenarnya awal jualnya tuh ciri khasnya salah satunya adalah donat brownies itu tadi gitu ya, yang ternyata orang tuh nyoba repeat order lagi gitu ya. Ada yang pelanggan ini nggak kak, pelanggan yang kayak apa ya fanatik gitu sama donatnya kakak?
1: Dulu ada sih, ada. Cuman mungkin karena saya udah lama gak bikin itu lagi sih soalnya. Karena gitu. Dia prosesnya tuh kan cetakannya mungkin agak ribet. Kan cetakan kalau misalnya kita habis nyetak, cetakannya harus dibersihin lagi. Kalau itu kan saya ada karyawan kan. Nah sekarang kan karyawannya udah gak ada. Jadi mungkin agak udah di stop lah gitu.
0: Okay.
1: Walaupun masih banyak sih yang nyari.
0: Iya. Fanatiknya tuh mungkin sampai mikir gini kak ya. Kok nih orang beli lagi gitu?
1: Iya ada sih. Sampai kayak gitu. Ada karena kan browniesnya itu dia dibikin kayak donat juga ada topping, seres, keju, ada kayak gitu. Jadi bukan kayak brownies pada umumnya yang cuma dikasih olesan kayak gitu, enggak. Macam-macam juga ada rasa-rasa yang lain-lain juga, topping-topping gitu.
0: Ininya ya, maksudnya varian glaze-nya tuh banyak gitu ya.
1: Jadi tinggal gitu. Pelanggannya yang milih gitu mau apa gitu. Misalnya kayak dia mau seres aja ya udah kita kasih seres aja kayak gitu.
0: Berarti maksudnya donatnya tuh sudah ada, kalau orang sesuai request baru dibuatkan itunya.
1: Baru ditoppingkan.
0: Toppingnya gitu ya. Makanya enak banget orang kayak pengen yang plain aja ya, atau pengen gitu. Yang meses aja.
1: Iya, gitu. Misalnya aku nggak suka Oreo kak, ya udah nggak dikasih Oreo. Misalnya dia maunya seres semua gitu, ya udah seres semua. Gitu.
0: Tapi browniesnya nggak dikasih ya?
1: Enggak.
0: Katanya dikasih meses semua. Aduh, bercanda ya sama bro dua ya. Tapi ya kayak gitu ya. Lidah tipe orang tuh beda gitu. Nah akhirnya setelah dari ini kak, maksudnya donat brownies itu berkembangnya setelah itu apa lagi tuh kak?
1: Habis itu apa ya? Saya bikin sih. Sebenarnya kalau yang lain sih enggak sih, cuman kayak mendamping aja sih. Tetap waktu itu masih base-nya itu ya donat brownies itu. Sampai akhirnya masuk ke list hampers lebaran masih masuk list hampers.
0: Oh gitu.
1: Abis itu gak lama saya coba bikin brownies panggang, Paji brownies itu. Nah itu sempat saya jadikan hampers lebaran juga waktu itu. Itu lumayan juga sih anunya. Tapi tetap dicarinya yang itu juga.
0: Balik ke awal lagi gitu ya.
1: Tapi karena mungkin rasanya lebih moist gitu kan. Lebih enak kalau yang panggang kan agak seret gitu ya mungkin karena dia kering kan.
0: Oh iya agak dry gitu ya kak ya. Tapi tadi saya tuh sempat lihat gitu ternyata produknya kakak ini berarti saat ini sebenarnya fokusnya produknya itu kayak memang dessert. Tapi ini ada nih kak kayak tiramisu gitu atau ada apa lagi nih kak, mungkin varian lainnya dari Dayana ini kak?
1: Kalau yang dessert itu kita dessert cheesecake gitulah kita bikin tambahannya sih sebenarnya. Jadi kita konsepnya bawa makanan kafe gitu buat online gitu.
0: Dan itu awal mula pastinya jualannya bahkan sampai sekarang masih dari rumah ya kalau untuk online itu tadi.
1: Dari rumah semua.
0: Dan itu kalau orderan berarti kalau orderan gitu orang sudah mulai macam-macam kayak ambil dari kurir, ambil sendiri atau gimana tuh kak?
1: Kebanyakan sih dari kurir sih, minta diantar. Kalau untuk ambil ke rumah paling cuman gak terlalu banyak sih, tapi kurir lah intinya. Apalagi sama Rinda panas kayak gini.
0: Bener ya. Terus sudah tahu rumahnya di mana. Aduh, tuh sama bro udah mending pakai kurir.
1: Iya, apalagi misalnya rumahnya di kota, rumahnya kakak di mana? Misalnya, oh ya udah kurirkan aja.
0: Iya, benar. Kecuali rumahnya juga ini ya. Ini kan tempat kakaknya ini ya, sama bro dua di daerah M Said. Jadi kalau misalnya kamu memang tinggalnya di sekitaran M Said, mungkin ngambil langsung bisa. Gitu
1: banget.
0: Kan ya. Nanti aku juga bisa. tapi itu kalau misalnya di luar itu pastinya apagi mungkin kalau tinggalnya di Sempaja Ujung. Waduh, di Sambutan gitu ya. Aduh, udah mending pakai kurir aja gitu. Benar. Dan ini Kak, saya mau tanya, ada pernah dapat pelanggan yang kayak daerahnya jauh gitu enggak kak?
1: Paling jauh itu kemarin Anggana. Itu dia mau bayar ongkir sampai hampir 30.000 nggak salah. Saking dia penasaran pengen nyoba.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya pas sudah beli bilangnya mbak nanti kalau ke Samarinda aku beli
0: kayaknya gitu. Oh gitu. Oh pas mungkin dia lagi di kota kayak gitu kali ya.
1: Mungkin dia pengen nyoba dulu kali. Bener. Saking penasaran mungkin.
0: Bener,
1: Karena kan seliburan terus kan di Instagram.
0: Iya. Sekarang aja followernya udah banyak banget ini kak ya, 13.000-an.
1: Alhamdulillah
0: gitu pastinya. Cuman ya itu, Anggana itu ongkirnya ya bisa dapat beberapa kue itu.
1: Iya, makanya kan saya bilang nih, Kak, ini ongkirnya mahal loh, enggak sayang dibeli satu katanya gitu kan. Sedangkan harga kue itu mau hampir dengan harga ongkirnya dia kayak gitu. Enggak apa-apa Kak, sih bilang yang penting nganter aja katanya
0: ya,
1: gitu.
0: Ya alhamdulillahnya ada orang masih saya effort itu Kak ya.
1: Iya, itulah enaknya sih follower Instagram ya.
0: Iya, benar-benar gitu. The power of social media terutama memperdua. Makanya kalau memang jualan fokus juga Kak ya di sosial media ini menurut Kakak.
1: Iya harus fokus sih.
0: Oke.
1: Kalau agak malas-malas ya malas juga sih masuknya. Gitu. Semakin ibaratnya kalau di sosial media nih kalau kita kejar ya mereka datang gitu. Kalau nggak dikejar ya mereka nggak datang gitu.
0: Iya orang, iya kalau kita nggak ngasih tahu orang nggak bakal tahu.
1: Iya benar. Apalagi kan sekarang orang kan udah mainannya udah pegangan handphone, bangun tidur handphone, ya kan. Tinggal kita aja sih nge-up gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau Instagram sekarang kan kalau kita nggak nge-up itu kan dianggap IG kita tuh nggak aktif gitu.
0: Benar. Jadi kayak ya upload tiap hari gitu ya. Hari ini ada apa aja dikasih tahu. Kan percuma Kak ya kalau kita hitungannya kayak udah kerja ataupun juga udah buat nih beberapa loyang udah apa, tapi kalau nggak di-up kan orang nggak tahu ya.
1: Iya benar. Dan gitu-gitu. Juga kalau sananya kita rajin nge-up gitu, Instagram juga bantu sih.
0: Iya.
1: Jalan gitu masuk ke jadi kayak FYP gitulah jatuhnya ya kalau di TikTok ya.
0: Atau mungkin masuk ke ini juga Kak, ke explore gitu-gitu.
1: Ke jadi reels kayak, gitu.
0: Kayak tiba-tiba kok tiba-tiba ada yang follow ya, ada yang follow baru kayak gitu.
1: Iya,
0: benar. Iya. Berarti ya itu tetap memperdua ya. Kalau usaha tuh sekarang bisa apa ya? Ada media barunya, yaitu tadi online ataupun juga media sosial kayak gitu. Oke. Tapi jualan Kakak sekarang memang fokusnya di online atau ada offline juga kah?
1: Online offline ada.
0: Kalau offline tuh di mana Kak? Mungkin bisa dikasih tahu buat teman perdua.
1: Offline sih aku pasarinnya sih di pasar malam. Cuman kan kalau yang di offline aku jualnya donat. Itu kan ada IG-nya sendiri juga tuh Surga Donat.
0: Oh gitu.
1: Banyak kan sih banyak yang tahu tuh Surga Donat tuh udah tahu. Punyanya Diana Kitchen juga.
0: Oh iya. Tapi gitu biasa diinfoin nggak Kak? Kalau kan misalnya offline-nya itu jualannya kayak di pasar malam gitu.
1: Enggak sih.
0: Oh enggak ya. Ya berarti ya udah tinggal jualan gitu aja kayaknya.
1: Iya. Soalnya kan lebih kayak fokus ke pelanggan offline gitu.
0: Iya.
1: Gak mau.
0: Tapi kalau menurut saya Kak ya, kayaknya kayak dikasih tahu, oh kita jualannya di sini. Jadi orang tuh bisa mampir experience ke pasar malamnya sambil beli jualan Kakak.
1: Iya, tapi kebanyakan kalau gitu. IG gak ada sih.
0: Oh gitu. Oh iya, dah nggak apa-apa.
1: Karena apa ya? Mungkin kalau IG tuh mereka lebih eksklusif merasa. Mending diantar deh kalau mereka keluar gitu.
0: Paham. Segmentasinya beda juga gitu Kak ya. Oke.
1: Orang kadang pelanggan juga masih RM Said nih, dekat nih baratnya. Nih bisa nih ya dia ke rumah nih enggak, tetap nganter. Kayak kurir walaupun bayar kurir 10.000 gitu kan.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Nganter gitu. Saking enggak mau keluar tuh kayak gitu. Apalagi dia mau jalan ke pasar malam kayaknya enggak expect nih buat dia gitu.
0: Iya, benar. Kita bukan menghakimi untuk orang mager Kak ya. Tapi maksudnya di balik kemageran yang mereka tuh ya pastinya juga melibatkan kayak tadi kurir-kurir.
1: Iya, ada.
0: Terus juga hal-hal lainnya juga kayak kamu enggak jadi capek gitu loh teman pro 2 ya, enggak panas-panasan dan lain-lainnya juga kayak gitu ya. Nah, ini sekarang ngomongin tentang melihat marketnya Kakak gitu ya sebagai orang yang jualan dessert. Adakah kayak pengalaman unik gitu Kak, kayak mungkin dulu sempat trial error tapi errornya kenapa kayak gitu-gitu, orang tuh responnya gimana kayak gitu, ada cerita unik nggak Kak? Ini mungkin bukan jatohin ya teman pro 2, tapi kayak ini jadi apa ya, sebuah cerita pengalaman gitu.
1: Apa ya kalau dulu itu sih paling kayak lebih mereka tuh kayak mengomentari sih soal kayak kemasan kayak gitu sih. Tapi kalau rasa sih alhamdulillah sih nggak pernah nemu yang kayak bang kok nggak enak sih kayak gini, nggak pernah sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak pernah dapat kayak respon kayak gitu. Paling lebih kayak ke kemasan. Kan kalau dulu kita kan kalau online kan dia pakai yang klip yang buat nano itu apa sih, lupa sih namanya apa ya itu. dulu kan saya nggak pakai itu.
0: Ini apa sih namanya, kabel tis gitu-gitu ya?
1: Ah itu, okay. Itu kan dulu kan saya nggak pakai itu tuh. Mm-hmm. Jadi sedangkan kan place boxnya itu kan dia bisa gampang dibuka. Mm-hmm. Nah jadi pelanggan itu paling lebih kayak ke, mbak bisa nggak ini dikasih double tip, double tis gitu? Mm-hmm. Karena kan nanti ini dibawa orang. Oh, iya benar juga ya, udah kita baikin kayak gitu. Tapi kalau lebih kayak keresean gitu kayaknya nggak ada deh. Alhamdulillah nggak ada sih.
0: Masih aman-aman aja ya. Berarti ya upgrade progresnya tuh ya dari mungkin awal tuh kayak oh nyobanya kotak ini dulu. Oh ya, ternyata ada masukan nih, masukan-masukan yang kayak oh iya akhirnya buat sendiri, akhirnya dibagus-bagusin dan akhirnya udah mulai bagus sekarang nggak ya?
1: Alhamdulillah udah mulai pakai label sendiri, udah pada box sendiri.
0: Berarti bisa dibilang ya apa ya? Maksudnya komplainan. Rata-rata komplainannya hanya masalah di kemasannya itu
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, awal-awalnya sih karena kan dulu pakai box kan masih box yang kayak yang enggak ada anti minyak gitu kan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jadi akhirnya pas dibungkus itu minyak atau kayak basah.
0: Nyerep gitu enggak ya?
1: Kan kalau enggak ada anti minyak kan dia gitu.
0: Benar-benar.
1: Ya, akhirnya di-upgrade, dibaikin, dirapiin lagi, mungkin dari segi plastik itu juga berpengaruh, ya kan kalau di online itu. Dari kemasan plastik dirapiin itu berpengaruh sekali kayak gitu. Kadang kita nggak minta nih di review, mereka yang review sendiri kayak gitu.
0: Oh gitu, kayak ya bikin story-nya, testimoninya.
1: Iya, akhirnya biasanya kalau yang review pas kita dapet yang memang flower-nya aktif gitu itu berpengaruh banget. Kadang bisa order lagi, order lagi.
0: Alhamdulillah gitu kayak. Tapi ya itu pastinya Kak Nia juga ngerasain gitu ya. Maksudnya berprogres yang awalnya mungkin enggak apa ya namanya awalnya ya pasti karena kebutuhan tapi sekarang alhamdulillah tuh kayak udah mulai menemukan karakternya ya tadi kayak jualan dessert terus juga ada komplain-komplain diperbaikin kayak gitu juga kayak gitu pastinya dan juga ya produk-produknya pun juga udah mulai dipercaya sama orang-orang yang kayak ya orang bahkan sampai repeat order udah langganan mungkin udah kenal sama Kak Nia kayak udah jadi ini ya jadi bestie kayak
1: iya kadang misalnya saya buka di luar nih kan ini kayaknya owner Dania Kitchen ya iya Kak saya bilang gitu kayak gitu jadi kalau saya apa yang saya jual itu customer itu udah yakin bahwa oh ya ini enak gitu karena saya berani ngasih kualitas yang bagus juga
0: yang sebenarnya diutamakan itu tadi kualitas yang bagus gitu orang baru nyoba gitu ya
1: gitu soalnya kan buat apa kita ngasih kualitas yang jelek misalnya yang biasa tapi kan nanti orang nggak balik lagi kita kan nyarinya yang repeat gitu buat mempertahankan usaha kita itu kan nyarinya itu gitu
0: tapi sampai ada niatan apa ya niatan untuk bukan berarti ngasih bahan yang jelek kayak gitu kayak nggak ada niatannya kayak gitu kayak ya
1: tapi sih kalau menurut aku ya kalau orang ini sesuai pengalaman pribadi aku bisnis ya usaha gitu sama ini kalau kita jualan hanya ngasih yang kayak biasa-biasa gitu tuh kayak nggak niat banget gitu karena kan orang nggak akan balik gitu nggak akan mau beli lagi udah cukup orang pikir karena kita sendiri juga kan pas jadi customer juga kan.
0: Benar.
1: Ya kita balik beli nih, gak enak udah gak beli lagi lah gitu cukup sekali gitu. Nah aku gak mau kayak gitu ya kan. Jadi aku cuman selalu berusaha nih aku ngasih yang enak nih. Berarti kayak mau dari cream cheese-nya, dari cream whipping cream-nya, saya kasih yang bermerek yang bagus, ya kamu berani beli gak aku jual harga segini, kayak gitu. Karena kan kita hitung dari HPP-nya juga, dari kita keuntungan modal kita juga, kan gitu. Tapi alhamdulillah sih semua flower ideanya sih terima welcome sih.
0: Alhamdulillahnya masih berjalan dengan ya, malah, kualitas yang terjaga itu tadi kak ya.
1: Malah orang banyak yang bilang customer tuh, Kak ini berapa segini ya kan 40 lah serius Kak gak murah ini kayak gitu karena kan mungkin mereka beli di luar lebih mahal gitu
0: mungkin dengan ya tadi kualitasnya mungkin sama tapi di tempat lain lebih mahal ya, atau gimana gitu
1: jadi saya coba jelasin aja mungkin kan kalau dari sana kan mereka ada biaya sewa ya, karyawan ya kan kalau saya kan gak ada jadi ya saya hitung sesuai keuntungan buat saya cukup ya udah saya bilang gitu
0: oke. Ini mungkin terakhir nih Kak ya sebelum kita berakhir siaran kita boleh kasih tips buat teman Pro 2 ya kenapa mereka mungkin mereka yang juga mau mulai usaha tuh juga harus konsisten gitu kayak Kak Nia gitu. Boleh dikasih pesan-pesan gitu buat mereka, mungkin buat anak muda yang lagi dengerin saat ini.
1: Aku paling ngasih pesannya sih buat kayak aku ya ibu rumah tangga ya, ibaratnya ya jangan sampai kendor lah, ibaratnya yakin, karena kan media kita belajar tuh udah banyak sekarang, ya kan. Mungkin terkendalanya mungkin dari segi modal kali ya, karena kan kita kalau jualan gitu kan nggak modal nggak dikit, cuman tetap semangat lah, yakin deh ibaratnya gitu. Jadi nggak, jangan sampai hal itu bikin kita tuh ngedrop gitulah.
0: Oke. Banyak gitu. Belajar juga, iya. Gitu ya, cari-cari tahu. Referensi gitu. Oke.
1: Mungkin kalau karena kan sekarang kan di YouTube juga udah banyak, bisa dicek. Saya di Google gitu banyak banget kan. Tapi sebenarnya sih kalau untuk memulai usaha tuh mental sih yang harus dikuatin dulu.
0: Oke. Ya itu pesannya tuh teman Pro 2. Nih boleh dikasih tahu Kania ke teman Pro 2 ya. Kalau orang mau cari dessert-dessertnya Kak Nia bisa follow di mana, boleh dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Kalau mau cari dessert bisa langsung follow ke Diana Kitchen at Samarinda. Kalau sananya mau langsung datang ke rumah boleh di Jalan M. Said di Gang Damai. Kalau masuk Gang Damai itu masuk aja ke Blok B lurus, sampingnya Blok D pas dah. Pokoknya orang tahu. Bisa dicek juga lewat map, ada Diana Kitchen.
0: Oke, di situ ada ininya juga, bannernya gitu ada Kak?
1: Nggak ada sih. Oh, nggak
0: ada. Jadi kayak lihat nomor rumahnya berapa baru digedor ya.
1: Tapi dapat aja gitu.
0: Oh gitu, iya. Atau nanya tetangga yeah, sekitar.
1: Iya, emang udah familiar gitu.
0: Oke. Yeah, jangan lupa tuh teman Pro 2 ya, mungkin dari kamu pecinta-pecinta dessert bisa cobain dessertnya dari Kak Nia sendiri di @diana.kitchen Samarinda tuh teman Pro 2. Itu aja mungkin kali ini, terima kasih banyak Kak Nia ya, sudah ngasih sharing-sharing pengalamannya gitu ya. Semoga buat teman Pro 2 juga dapat insight yang baik gitu ya. Pastinya dari obrolan kita siang hari ini ya, yang misalnya kamu mau memulai usaha ataupun mungkin kamu lagi struggling sama usahanya gitu, semoga bisa dapatkan manfaat yang baik pastinya. Terima kasih banyak Kak Nia ya, tiba-tiba saya belibet. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi di siaran kita di jam 1 nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
2: Iya, iya. Tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja. Ini usah malu.
2: Yoyo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.

Selamat siang teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Dan kali ini ngomongin tentang seputar dunia olahraga. Kali ini ya teman Bro 2, sebentar lagi kita akan menyaksikan NBA Finals di musim ini. Itu teman Bro 2 antara Spurs, San Antonio Spurs dan juga New York Knicks nih teman Bro 2. Tapi situasinya itu membuat Jeremy Sochan itu ya, itu terbilang unik. Dalam musim yang sama, Sochan membela dua tim yang berbeda dari dua-duanya yang bertemu di final NBA juga. Sochan ini juga ya teman Pro 2 itu punya peluang menerima cincin juara terlepas San Antonio Spurs yang menang ataupun New York Knicks. Sekarang dia lagi di New York Knicks tuh teman Pro 2 pada musim ini. Dan Sochan sendiri juga udah mulai NBA 2026 sebagai pemain Spurs dalam musim keempatnya. Kemudian pada pertengahan musim Spurs dan Sochan sepakat mengakhiri kontrak dan Sochan bergabung dengan Knicks. Iya, dan debutnya itu 19 Februari kemarin. Tim dan mantan timnya Sochan ini juga berhasil menembus final NBA kali ini. Dan Knicks juga mencapai final NBA kali ini setelah 27 tahun mereka mencatatkan 11 kemenangan beruntun di playoff NBA 2026 termasuk menyapu bersih Philadelphia 76ers dan juga Cleveland Cavaliers tuh teman Pro 2 ya. Dan Spurs sendiri juga melangkah ke playoff untuk pertama kalinya dari tahun 2019 walaupun mayoritas pemain barunya itu debut pada pasca musim. Dan Spurs sendiri memastikan NBA tahun ini juga punya juara baru setelah menyingkirkan OKC Thunder ya teman Pro 2 dalam 7 game di final kemarin wilayah bagian barat tuh teman Pro 2. Ya udah pastinya nanti kita bakal lanjut lagi, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Tamam Pro 2 kita lanjut lagi kali ini di mana ini ya Tamam Pro 2 datang dari Manchester City yang cetak rekor sejarah pastinya bagi klub penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia, sebanyak 19 pemain ikut ambil bagian di Piala Dunia 2026 tuh Tamam Pro 2. Trofi Liga Champions boleh aja tuh bisa dibilang milik PSG ya, tapi soal urusan menyumbang pemain Piala Dunia

di dalam skuad mereka. Ada Tiani Reinders, ya, teman pro 2, pemain keturunan Indonesia, ada Nathan Ake juga bermain di tim Belanda. Sementara Mateo Kovacic, ya, itu juga teman pro 2 di timnas ini, ya, di timnas Kroasia. Dan juga ada Josko Gvardiol, teman pro 2 untuk Kroasia. Terus selain itu ada Erling Haaland untuk Norwegia, ada Omar Marmoush Mesir, ada Ryan Cherki Prancis, ada Jeremy Doku Belgia, Rodri Spanyol, Ryan Aitnori Aljazair, ada Anthony Semenyo tuh dari Ghana, ada Abdul Qadir Guzanov, ya, dari Uzbekistan, ya, yang melengkapi daftar Manchester City di Piala Dunia 2026. Jadi jumlah itu juga membuat City jadi klub paling banyak menyumbang pemain ke Piala Dunia dibandingkan klub-klub raksasa lainnya tuh, teman pro 2.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
0: Go! Ayo, satu lagi. Woy, jagoan gue, go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you!

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
2: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Jamon. Iklan pesan-pesanan.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman Bro 2, ya kita lanjut lagi kali ini di mana sejumlah talenta muda berbakat bakal tampil di Piala Dunia 2026 ya. Dan siapa aja pemain termuda yang berlaga di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko kali ini teman Bro 2 ya. Dan ngomongin soal pemain muda, nama Lamine Yamal tentu aja punya sorotan paling besar, bersinar di Barcelona sampai mencari perhatian Spanyol, itu jadi alasan utama. Yamal lahir di Spanyol 13 Juli 2007, tapi wonderkid ini berusia 18 tahun dan bukanlah pemain termuda yang bakal unjuk gigi di pentas Akbar 4 tahunan edisi kali ini. Di mana pemain paling muda yang bakal mentas di Piala Dunia ini adalah Gilberto Mora. Ya, Gilberto ini juga merupakan gelandang serang asal Meksiko yang resmi mendapat panggilan dari pelatih Javier Aguirre atau teman Pro 2, di mana Gilberto Mora ini merupakan pemain kelahiran Tuxtla Gutierrez ya, tanggal 14 Oktober 2008, yang artinya pemainnya itu membela klub Tijuana itu juga masih berusia 17 tahun tuh teman Pro 2. Adapun saat laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City ya, waktu setempat Gilberto akan berusia 17 tahun 240 hari. Gilberto juga melakukan debut tim seniornya itu pada 29 Juni 2025 dan sampai saat ini sang wonderkid itu juga udah mengemas 7 caps bersama dengan El Tricolor. Gilberto juga berpeluang memecahkan rekor pemain termuda Meksiko yang bermain di Piala Dunia. Kalau misalnya diturunkan Javier Aguirre pada laga pembuka kontra Afrika Selatan, Gilberto memecahkan rekor tersebut. Pasalnya, rekor pemain termuda di Meksiko yang berlaga di pentas dunia hingga kini itu masih dinobatkan kepada Manuel Rosas. Manuel Rosas membela Meksiko pada Piala Dunia 1930 di Uruguay, dan saat itu Rosas sendiri masih berusia 18 tahun 88 hari. Teman Pro 2. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda di jam 2 nanti untuk informasi seputar dunia hiburan.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tamam Pro 2, kita lanjut lagi pastinya di siang hari ini nih Tamam Pro 2 ya. Dan pastinya nih Tamam Pro 2 kali ini ya, kita bakal ngomongin seputar dunia hiburan pastinya ya. Dan kali ini datang dari James Gunn nih Tamam Pro 2 ya. Saudara James Gunn ya akhirnya sharing tentang penampilan perdana kostum perang ikonik Lex Luthor yang dikenakan oleh Nicholas Hoult ya pada produksi sequel Superman Man of Tomorrow yang lagi berlangsung tuh Tamam Pro 2. Jadi hal itu juga pastinya dibagikan oleh James Gunn di Instagramnya hari Senin kemarin. Terlihat juga Nicholas Hoult dalam balutan kostum perang ikoniknya warnanya hijau metalik berdiri di atas hamparan pasir tuh Tamam Pro 2. Jadi kostum perang itu juga dilengkapi dengan helm berkubah transparan yang menjadi ciri khas dari musuh bebuyutan Superman tersebut. Dan berdasarkan foto yang diunggah ya oleh sang sutradara, tampaknya Lex Luthor dikisahkan tidak akan lama mendekam di penjara dan kemungkinan akan melakukan perjalanan ke sebuah planet berpasir di luar angkasa, Tamam Pro 2. Jadi dalam komik DC juga Lex Luthor itu membangun beberapa baju zirah super kuat ya yang dilengkapi senjata untuk bisa menyamakan kemampuannya dengan Superman, dan armor tersebut memberikan kekuatan, kemampuan terbang, perisai energi, dan juga berbagai kemampuan lainnya atau Tamam Pro 2. James Gunn kembali duduk di kursi sutradara untuk sequel DC ini, dan dia mempertemukan Lex Luthor yang berperan diperankan oleh Nicholas Hoult dengan David Corenswet sebagai Man of Steel ya, melawan musuh antar galaksi Brainiac yang juga diperankan oleh Lars Eidinger atau Tamam Pro 2. Jadi dalam Man of Tomorrow, Superman tuh terpaksa bekerja sama dengan musuh buyutannya untuk bisa mengalahkan cyborg super cerdas tersebut. Dan para pemerannya itu kembali lagi di sequel ini meliputi Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, Skylar Gisondo sebagai Jimmy Olsen, terus juga ada Sarah Sampiao itu sebagai Eve Techmaster ya, terus juga ada Isabella Merced sebagai Hawkgirl, ada Nathan Fillion sebagai anggota Green Lantern Guy Gardner, dan juga ada Eddie Gettegi ya sebagai Mr. Terrific tuh Tamam Pro 2 ya. Dan nanti kita lanjut lagi pastinya Tamam Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Jadi 1 tahun sejak merilis obrolan jam 3 pagi di mana Lomba Sihir mengaransemen ulang lagu milik Siloan Seven melompat lebih tinggi, dan karya ini menjadi rilisan pembuka untuk proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik yang digagas oleh Sony Music Entertainment Indonesia. Dan juga proyek ini juga ya Teman Bro 2, merupakan inisiatif khusus yang memang punya tujuannya untuk menghidupkan kembali sebagai ini ya berbagai karya musik legendaris Indonesia melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok

0: memberikan pelindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Teman Bro 2 lanjut lagi kali ini di mana Tom Holland bilang ya dia tuh menantikan momen hadirnya Spider-Man generasi baru di Marvel Cinematic Universe dan pengen terlibat juga dalam transisinya itu tuh Teman Bro 2. Jadi hal itu pastinya diungkapkan oleh Tom Holland ya, merujuk pada peran Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark yang sebelumnya membantu memperkenalkan Peter Parker versi Holland ke MCU ya melalui film Captain America Civil War itu tadi tuh Teman Bro 2. Dan sejak debutnya sebagai Spider-Man, Tom Holland juga udah menjadi salah satu bintang paling berharga di Marvel, dimana film solo pertamanya Spider-Man Homecoming itu ya Teman Bro 2 sukses besar dengan pendapatan 880 juta US dollar di box office global pada 2017, dan sequelnya juga Far From Home ya dan juga No Way Home itu meroket hingga masing-masing 1,1 miliar US dollar dan juga 1,9 miliar US dollar secara global. Dan sekarang juga Tom Holland kembali berperan dalam Spider-Man Brand New Day, dimana film ini juga mengambil latar 4 tahun setelah berlalu sejak peristiwa No Way Home, ketika Spider-Man membuat keputusan sulit untuk menghapus identitasnya dari dunia dan membuat masyarakat tuh benar-benar melupakannya tuh Teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja tuh Teman Pro 2 ya, nanti ini juga rilisnya di bulan Juli gitu ya, tinggal sekitar 1 bulan lagi, dan nanti kelanjutannya bakal seperti apa, apakah ini yang terakhir gitu ya untuk Tom Holland sendiri, kita nantiin aja tuh Teman Pro 2. Itu aja Teman Pro 2 untuk kali ini, terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan ya, dan juga waktunya aku Anam Cito pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan langsung aja kali ini ada Reality Club with Is It The Answer, bye-bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore nih teman Produa. Anyways, gimana nih kabarnya di hari Senin ketiga alias hari Rabu teman Produa? Masih barengan sama Cindy, bukan masih sih alias udah ganti shift gitu ya. Kalau sebelumnya tadi sama Anom Citro, sekarang barengan sama Cindy di santai siang kali ini teman Produa. Anyways, kali ini aku mau ngasih tahu ya, ada kabar baik buat tenaga pendidik dan pelayan keagamaan di Indonesia, di mana dari Kementerian Agama lagi menyiapkan sesuatu alias program perlindungan BPJS ketenagakerjaan buat guru madrasah, terus juga tenaga kependidikan, pengajar pesantren, imam masjid, dan juga sampai ke muazin teman Produa. Program ini tuh bertujuan untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai risiko kerja yang mungkin bakal dihadapi di keesokan harinya. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar juga teman Produa menegaskan kalau perlindungan sosial merupakan langkah penting ya untuk menjaga kesejahteraan buat para pendidik dan pelayan keagamaan yang memang memiliki peran besar dalam masyarakat. Pemerintah daerah teman Produa juga nantinya nih bakal melibatkan dalam pembiayaan premi biar nanti manfaat program ini tuh bakal lebih bisa dirasakan juga secara luas di seluruh Indonesia tuh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya.

Anyways, teman Pro 2, kita lanjut ke berita selanjutnya nih. Dimana kalau kita ngelihat, gak tahu kenapa sekarang nilai mata uang rupiah itu makin gimana gitu ya teman Pro 2. Jadi dari aku mau ngasih tahu sekarang, aku mau update dimana nilai tukar rupiah kembali tertekan nih sampai menembus ke level 17.926 rupiah per dolar Amerika Serikat untuk hari ini teman Pro 2. Dari pengamat pasar uang Ibrahim Aswaibi sempat menilai kalau untuk pelemahan rupiah ini sebenarnya dipicu oleh banyak faktor teman Pro 2. Di antaranya itu adalah meningkatnya ketegangan dari geopolitik ya yang ada di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperkuat posisi dolar Amerika Serikat. Selain itu teman Pro 2, untuk kebuntuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran juga sebenarnya ikut nih untuk meningkatkan ketidakpastian di pasar global. Ketegangan antara Iran dan Israel juga teman Pro 2 ya semakin memperpuruk untuk sentimen pasar, di mana untuk kondisi tersebut memicu kekhawatiran juga terhadap pasokan energi global sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi. Terus juga teman Pro 2, kenaikan harga energi juga berpotensi nih untuk mempertahankan tekanan inflasi dari Amerika Serikat dan membuat bank sentral di sana juga bakal tetap untuk mempertahankan suku bunga tinggi. Bahkan nih teman Pro 2 masih berpeluang untuk menaikkan suku bunga sekali pada tahun ini.

0: Tahu lah ikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah ikam.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Anyways, teman Pro 2 udah ada kepikiran belum pengen liburan kemana? Atau mungkin walaupun udah lewat nih libur panjangnya teman Pro 2, kali ini dari Kementerian Pariwisata mempromosikan untuk destinasi wisata yang ada di Indonesia ke pasar Tiongkok lewat penyelenggaraan rangkaian kegiatan sales mission di Shanghai teman Pro 2 pada 22 Mei 2026 dan Guangzhou di 25 Mei 2026. Terus teman Pro 2 ya, dari Made, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayu Martini, teman Pro 2 ngejelasin untuk kegiatan ini jadi salah satu implementasi untuk program unggulan dari Kementerian Pariwisata ya, dalam mendorong pariwisata yang berkualitas lewat promosi berbagai produk dan pengalaman wisata unggulan yang ada di Indonesia. Termasuk yang dipromosikan itu ada dari wisata bahari dan wisata kebugaran juga. Jadi lewat kampanye Wonderful Indonesia, yaitu adalah Go Beyond Ordinary, teman Pro 2, Kemen Par ini kayak memperkenalkan beragam destinasi unggulan yang ada di Indonesia, misalkan kayak Bali, Lombok, Surabaya, dan juga Jakarta. Selain itu, berbagai produk wisata kayak juga maksudnya turun dipromosikan juga ya, mulai dari wisata kebugaran, bahari, budaya, hingga wisata berbasis alam. Untuk rangkaian kegiatannya menghadirkan sesi table top meeting dan networking session yang mempertemukan buyers potential dengan mitra industri dari pariwisata Indonesia. Lewat forum tersebut, teman Pro 2 diharapkan lahir peluang untuk bisnis baru ya, sekaligus juga peningkatan kerjasama yang lebih konkret antara pelaku industri pariwisata dari Indonesia dan juga Tiongkok. Sebelum kita lanjut teman Pro 2, aku juga mau ngingatin kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar tepat di jam 15.37 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastikan teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu. Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: such a guy. I've never thought of marrying before would be such a life.
1: Anyways, teman produa, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu yang melaksanakan. Dia untuk berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Masih barengan sama Cindy di sini di santai siang kali ini ya, teman produa. Kita move on ke berita selanjutnya, di mana dari penelitian terbaru dari BRIN, teman produa alias BRIN, mengungkapkan ada kemungkinan kalau sebenarnya untuk jaringan Sungai Purba di paparan Sunda pernah menjadi jalur utama migrasi manusia modern awal di Asia Tenggara. Jadi waktu permukaan laut ini bisa dibilang masih rendah, teman produa, di zaman Pleistosen, kawasan yang kini terpisah oleh lautan dulunya itu merupakan daratan yang luas yang dihubungkan oleh sistem sungai besar dan menjadi koridor penting bagi pergerakan manusia, flora dan juga fauna tuh, teman produa. Terus temuan ini memperkuat pemahaman kalau sebenarnya migrasi manusia dari prasejarah gak cuma mengikuti garis pantai doang, tapi juga memanfaatkan jalur sungai menuju wilayah pedalaman sampai ke kawasan Wallacea, teman produa. Dengan berbagai situs prasejarah di Kalimantan yang menunjukkan keberadaan manusia modern sejak puluhan ribu tahun lalu, teman produa, penelitian ini membuka perspektif baru ya tentang perjalanan panjang dari nenek moyang dalam membentuk sejarah awal Nusantara tuh, teman produa.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Produa, silakan request lagu kamu ke Instagram @RRIProduaSamarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afghan.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Anyways, itu tadi teman Pro 2 beberapa informasi terkait yang happening baru-baru ini yang aku bisa bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Dan setelah ini teman Pro 2 di Sore Ceria untuk edisi spesial hari ini kita bakal kedatangan tamu nih dari teman-teman keluarga mahasiswa besar dari Kristen teman Pro 2 alias KMBK Polnes di Politeknik Negeri Samarinda. Jadi pastikan teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Amerika Serikat telah melengkapi semua bandara utama dengan alat uji untuk mencegah penularan Ebola selama Piala Dunia FIFA 2026. Event tersebut akan menjadi turnamen pertama yang menampilkan 48 tim nasional dan diselenggarakan bersama oleh di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kejuaraan ini akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana dari timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 masing-masing mengamankan 3 poin usai melakoni laga perdana di grup B Piala AFF U19 2026 yang digelar di Stadion Teladan Medan Sumatera Utara pada Selasa 2 Juni malam teman Pro 2. Timnas Thailand berhasil memetik kemenangan perdana setelah membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 9-0, sedangkan Malaysia mengalahkan Singapura 3 gol tanpa balas. Dengan hasil tersebut, Thailand memimpin klasemen sementara grup B dengan selisih gol atas Malaysia di posisi kedua. Sedangkan di Singapura dan Brunei, masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat. Informasi terakhir, sutradara Joe Russo dan Anthony Russo, teman Pro 2 atau dikenal sebagai Russo Brother, membahas film Avengers Doomsday yang mereka sutradarai menandai sebagai kembali ke fase 0. Joe Russo juga mengatakan bahwa film Avengers Doomsday menandakan awal baru bagi Marvel Cinematic Universe atau MCU, termasuk dengan kehadiran Robert Downey Jr. sebagai antagonis dari Dr. Dooms, teman Pro 2. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore nih teman Pro 2. Sebelumnya aku udah ngejanjiin nih kalau nanti kita bakal kedatangan narsum nih ya. Dari teman-teman KBMK Polnes teman Pro 2. Mau kayak ada spill juga ya soal kegiatan yang pengen di ini ya dijalanin dalam waktu dekat gitu. Ya, dan sekarang aku lagi barengan sama Kak Naldes. Boleh ini perkenalkan diri dulu di depan kamera, silakan.
3: Ya. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Naldes Rembo Simon. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda dari organisasi UK atau Unit Keagamaan Keluarga Besar Mahasiswa Kristen Politeknik Negeri Samarinda. Saya di kegiatan kali ini sebagai ketua pelaksana Amazing Grace Concert and Revival Service Vol 4.
2: Wih, keren banget teman Pro 2. Mungkin sebelum kita ngomongin soal tadi ya Amazing Grace dan juga si Revival Service ini, yeah, boleh nih mungkin kayak kita kenalan dulu kali ya sama organisasinya dari KBMK gitu. Ini yeah, kalau boleh tahu untuk kanal dia sendiri udah berapa lama berarti di bergabung di KBMK Polnesnya?
3: Saya bergabung di KBMK Polnes itu sendiri sekitar 2 tahun atau 2 tahun lebih, karena saya bergabung ataupun teman-teman yang bergabung di Politeknik Negeri Samarinda sendiri semenjak mereka masuk itu sudah sebagai anggota keluarga besar mahasiswa Kristen itu sendiri.
2: Oke, berarti udah dari maba udah diajakin juga ya?
3: Benar.
2: Oke, kalau begitu untuk KBMK Polnes sendiri nih untuk kegiatannya biasanya apa aja tuh Naldes yang ada di sana?
3: Ada banyak sih Kak, kayak contohnya Natal, Paskah, PIK untuk penyambutan mahasiswa Kristen yang baru masuk, lalu ada Amazing Grace ini sendiri, dan musyawarah besar seperti itu.
2: Oh, musyawarah besarnya ya, juga ada. Berarti kan kemarin tuh juga yang hari kenaikan Yesus Kristus berarti ya?
3: Ada.
2: Oh, berarti kalian ada juga acaranya dong sama teman-teman dari mahasiswa Polnes berarti?
3: Iya, ada Kak.
2: Oke, menarik banget. Nah, untuk Naldes sendiri, kan ini tadi juga ada nyinggung dikit nih soal salah satu agendanya, yaitu tadi itu ya si Amazing Grace Concert sama Revival Service volume ke-4. Nah, jadi untuk agendanya ini boleh nih diceritakan sebenarnya gimana awal mula sampai eventnya ini hadir di KBMK Polnes sendiri.
3: Untuk hadirnya ini adalah dari kerinduan para senior-senior kami sebelumnya.
2: Oke.
3: Ya, sebelumnya di kegiatan-kegiatan sebelumnya karena Tuhannya Yesus telah menyertai KBMK ini sendiri. Dia telah berjalan sejak tahun 99 kalau bisa dibilang, karena kami kami dulu bergabung dengan Unmul, dengan Politani, lalu pisah dengan Polnes. Nah, tahun 99 itu kami terbentuklah KBMK itu sendiri. Pun sebelum KBMK itu ada, namanya hanya Persekutuan Doa saja terlebih dahulu.
2: Oh, oke. Okay. Nah, dia tahun 99 udah lahir belum?
3: Belum. Ya. Saya aja 2004, Kak.
2: 2004? Oh, berarti memang udah lama banget
3: sudah
2: dong ya.
3: Lama,
2: oh, berarti yang ikut si eventnya yang tadi itu enggak cuma dari teman-teman mahasiswa doang, tapi juga dari alumni-alumni juga gitu.
3: Dan kegiatan ini juga Kak tidak hanya untuk khusus mahasiswa Polnes itu sendiri, tapi untuk semua anak muda yang ada di Samarinda ini sendiri.
2: Okay.
3: Pun di luar kota juga kami undang tetap.
2: Oh, ada. Kenapa?
3: Karena kami menginginkan teman-teman itu tidak hanya dunia luar saja, tetapi di dalam secara spiritual mereka juga mendapati, Kak. Tidak hanya di gereja, tapi kami pelayan-pelayan kan ada disebar di mana-mana. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan hal tersebut, seperti itu.
2: Oke. Berarti Naldes sendiri sudah ikut yang kegiatan si Amazing Grace Concert sama Revival ini berarti udah 2 kali atau gimana? Atau mungkin beda-beda nih sebelumnya nih?
3: Yang sebelumnya, sebelum saya masuk Polnes itu sendiri, saya sudah pernah mengikuti kegiatan ini, Kak. Ya, Amazing Grace. Karena di tahun 2023 yang acara konsernya seperti ini. Nah, itu makanya baru terhitung volume 4 sampai sekarang. Yang keduanya saya ikut, yang ketiga saya ikut, dan yang keempatnya puji Tuhan juga diberikan amanat dan diberikan sama Tuhan jadi ketua pelaksananya.
2: Oke, wah, menarik banget. Nah, tadi itu kan Naldes ada sempat kayak ngasih tahu ya untuk teman-teman yang mungkin dari luar kota juga boleh ikutan. Sejauh ini sejauh yang Naldes tahu yang pernah paling jauh nih dari teman-teman yang ikut si event ini tuh dari mana?
3: Ada yang dari Bontang, ada yang dari Balikpapan.
2: Oh.
3: Karena kami Kak tidak hanya ibadah saja, mm-hmm. tidak konser rohani saja, tetapi kami ada lomba-lomba juga, Kak.
2: Oke. Okay. Ya, lombanya boleh di-spill nggak nih apa aja lombanya?
3: Lombanya dari tahun ke tahun ada yang sama, ada yang mirip. Contohnya mm-hmm. seperti tamborin, banners, CCA, mm-hmm. ada vokal grup, akustik, yang sebelum-sebelumnya seperti itu, Kak.
2: Oke. Okay. Tadi CCA tuh apa nih, boleh
3: cerdas,
2: boleh
3: dikasih cermat tahu, Alkitab.
2: Oh, cerdas cermat tapi ya, dalam bentuk kayak Alkitab gitu ya. Iya,
3: jadi kami lombanya memang apa ya, biasanya yang enak ya.
2: Apa tuh ya, kenapa? Gak apa-apa, sebutin aja.
3: Rohani lah, Kak.
2: Oh, yang bersih memang keagamaan ya.
3: Iya, keagamaan seperti
2: Oke.
3: itu.
2: Nah, itu tadi teman Pro 2 kita ada tadi spill-spill dikit ya. Tadi untuk KBMK ini apa aja, maksudnya juga sama tadi event untuk Amazing Grace Concert dan Revival Service yang volume keempat ya.
3: Iya,
2: nah,
3: yes.
2: Oke. Okay. Nah, selanjutnya teman Pro 2 kita masih bakal kepoin soal event satu ini, tapi mungkin kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Cepat cek budaya.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama Cindy dan juga Naldes di sini ya, di Sore Ceria kali ini. Nah, tadi kan udah kayak kita kepoin sedikit nih ya soal si event yang satu ini yang kayaknya sebentar lagi bakal dilaksanakan ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kalau gitu sebenarnya kali ini Naldes, aku mau tanya nih untuk konsepnya dari Amazing Grace, konsep dan revival service sendiri ini seperti apa tuh Naldes? Boleh, silakan.
1: Kalau untuk konsep sendiri Kak, yang pertama pasti kan ada pembukaan. Lalu setelah kami pembukaan itu kami langsung melakukan atau melaksanakan lomba selama dua hari.
0: Lombanya selama dua hari.
1: Iya, okay. Kan. Yang pertama itu CCA, yang kedua itu ada kami tamborin sama banners, lalu duo tenors. Iya.
0: Duo tenors sih boleh tahu nggak kayak gimana
1: dia? Duo tenors itu kayak satu dari pemain tamborin, satu dari pemain banners itu sendiri. Jadi dia konsepnya duo.
0: Oh iya ya, namanya juga duo. Ya. Oke. Okay. Kalau untuk hari kedua sendiri tadi?
1: Diisi dengan lomba-lomba tamborin, banners, dan duo tenors itu sendiri.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ya. Nah itu tadi untuk kayak konsepnya berarti dua hari dong ya?
1: Iya, itu dua hari untuk pembukaan sama lomba. Lalu nanti... di tanggal 5 bulan ini, bulan Juni ini, itu lalu kita melakukan malam puncaknya, seremoni untuk penutupan acara itu sendiri.
0: Di tanggal 5 Juni.
1: Iya, 5 Juni ini.
0: Dua hari lagi dong berarti teman Pro 2. Oke, berarti tadi dua hari sama si malam puncaknya.
1: Iya,
0: oke, kalau gitu untuk temanya nih Naldes di event yang Amazing Grace sendiri yang ini, ada nggak maksudnya temanya yang diangkat, terus kenapa nih pilih tema itu?
1: Tema yang diangkat itu namanya Reignited.
0: Reignited, oke. Okay. Ya, kenapa tuh?
1: Dibangkitkan untuk dinyalakan.
0: Oke.
1: Karena ini kerinduan dari kami melihat teman-teman di Polnes itu sendiri sih Kak. Dalam hal berpelayanan. Karena yang kami ingin di KBMK itu sendiri, teman-teman tidak hanya berkuliah saja, tetapi tetap mengingat bahwa dimanapun kita ditempatkan, kita harus tetap melayani Tuhan itu dengan segenap hati. Dan kita lihat sekarang teman-teman itu sendiri banyak yang redup Kak, banyak yang redup dalam berpelayanan itu sendiri.
0: Okay.
1: Makanya kami pengen dari teman-teman panitia ingin membawakan tema ini supaya teman-teman itu diberkati lalu tetap semangat dalam melayani itu sendiri.
0: Oke. Tadi kalau ini mohon maaf sebelumnya kan aku maksudnya bukan dari teman-teman Kristen.
1: Ya, Kak.
0: Jadi maksudnya kayak dalam berpelayanan yang kayak redup itu boleh dikasih tahu enggak maksudnya kayak gimana sih?
1: Ketika teman-teman diajak untuk berpelayanan contohnya bermain musik dalam ibadah atau yang lainnya seperti WL dan singer, teman-teman kadang nggak mau, bahkan sampai nggak mau seperti itu. Makanya kami ingin teman-teman itu lebih menghayati lagi apa itu arti pelayanan itu sendiri Kak.
0: Oke, ya. Makanya diadakan si event satu ini, Amazing Grace Concert ini ya.
1: Itu sebagai gimana? Wadahnya saja sih.
0: Oh, wadahnya. Oke. Okay.
1: Tapi untuk temanya nah baru itu.
0: Nah, oh iya temanya tadi kan reunited ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke, kita lanjut nih ya sekarang Naldes ngomongin soal keterlibatan nih untuk dari acara ini sendiri. Siapa aja nih yang terlibat? Mungkin baik dari pengisi acara atau mungkin ada kayak pembicaranya juga Kak atau kayak gimana?
1: Untuk MC ya Kak berarti ya. MC ada ini mungkin teman-teman Samarinda pasti sudah ngerti, sudah tahu lah Kak siapa. Namanya Raymond Peranginangin.
0: Oh,
1: iya Bang Raymond.
0: Raymond.
1: Iya.
0: Oh, dia tuh sering banget beberapa kali suka diundang ke sini juga sama itu Kak Anom Citro. Jadi kita tuh kan ada kayak program Pro 2 ngomongin kan. Oh, MC-nya
1: iya,
0: Raymond.
1: Bang Raymond sama ada namanya Kak Deril.
0: Oh, sama Kak Deril.
1: Iya, Kak Deril. Kak Deril ini mahasiswa Polnes itu sendiri.
0: Oh. Ya. Kalau Raymond apa dia Raymond?
1: Kalau Bang Raymond malah bantu kami dari awal Kak.
0: Oh, lah.
1: Iya, sering bantu kami dia
0: dari awal di konsep acara ini.
1: Iya, bahkan dari ini cerita-cerita dari senior sebelumnya itu dari AG1 Amazing Grace pertama dia sudah membantu Amazing Grace ini.
0: Ngeri
1: dan
0: banget.
1: Mengisi 4 kali acara ini
0: sampai di acara yang ini juga tahun ini. Ngeri banget Raymond, big applause. Oke.
1: Lalu untuk pelayan altarnya sendiri itu ada juga dari teman-teman Polnes itu sendiri, sama kami meminta bantuan alumni kami, senior kami untuk mengisi acara dari bermain musik, WL singer, lalu nanti juga ada tetap ada juga tamborin dan banners kami.
0: Oke.
1: Lalu untuk pembawa firmanya itu sendiri ada juga kak. Kami undang dari luar, namanya Pak Anton.
0: Pak Anton.
1: Ya, Pak Anton.
0: Dari luar tuh maksudnya dari luar Samarinda.
1: Dari ya dari luar Samarinda.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Wah, menarik banget teman Pro 2. Apalagi ada
1: lalu sih. Ada gue starnya juga kak.
0: Gue starnya nah, ya. Boleh nih disebutin ada siapa nih untuk penampilan spesialnya?
1: Kalau, kalau untuk gue starnya itu ada Pak Frankie. Mm-hmm. Pak Frankie Siombing.
0: Oh.
1: Ya, Pak Frankie Siombing.
0: Itu ya. Oke.
1: Okay. Kalau teman-teman mungkin ini lebih ke orang tua sih kak, karena di Pak Frankie ini memang dari tahun 90-an kak.
0: Oh.
1: Lagu-lagu rohaninya tuh memang terkenal di pada tahun 90-an sih kak, 90-an okay. Sampai tahun 2000 awal mungkin.
0: Ha-ha. Nah berarti untuk acara yang ini nggak cuman ngerangkul dari teman-teman mahasiswa doang ya?
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Boleh tahu nih boleh ngundang siapa aja untuk event yang ini?
1: Kalau untuk ngundang kami tidak mengundang dari mana saja, tapi semuanya kami undang.

0: lagu yang satu ini buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan untuk siaran kita, bisa banget untuk ngeliat siaran ulang kita juga di live YouTube-nya RRI Samarinda dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga, kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai

0: aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue tuh keterasan.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Tada, teman Pro 2. Kali ini udah ada yang gabungan juga, enggak cuma kita berdua sekarang, tapi sekarang barengan sama Roma. Halo Roma. Coba-coba ngomong lagi.
1: Halo.
0: Enggak apa-apa, kita di sini kan merangkul juga. Oh, asik. Ya kita barengan di sini bertiga masih ngomongin soal event yang bakal dilaksanain sama teman-teman dari KBM Kapolnes juga nih ya. Setelah tadi kita juga lumayan banyak ngalor ngidul teman Pro 2 ngomongin soal si Amazing Grace Concert dan Revival Service. Kali ini aku mau ngajakin buat kalian juga ngomongin soal untuk persiapan acaranya sendiri nih. Nah, jadi kalau untuk persiapannya sebenarnya dari kapan nih? Boleh nih Roma, silakan.
1: Untuk persiapannya tuh udah dimulai dari bulan Februari, itu udah terbentuknya panitia. Nah terus sama pencarian dana tuh udah dimulai dari bulan Februari awal, Kak.
0: Oh, berarti dari jauh banget dong. Iyalah. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni acaranya. Yeah. Wow, oke. Nah terus untuk yang keterlibatannya sendiri nih, ada berapa banyak teman-teman kah yang mengikuti dari keterlibatan atau mungkin kepanitiaan acara ini? Boleh nih silakan Naldes diceritain.
2: Kalau untuk keterlibatannya teman-teman panitia itu ada sekitar 170-an, Kak.
0: 170-an?
2: Iya, Kak.
0: Wow, kok bisa sebanyak itu? Apakah memang acaranya ini bakal diselenggarakan sebesar itu, Kak? Atau kayak gimana nih?
2: Iya, Kak. Benar. Sebesar itu. Karena kami ada 14 divisi itu sendiri, Kak.
0: Oke, iya, 14 ya. Divisi.
2: Iya.
0: Beberapa diantaranya boleh nih dikasih tahu apa tuh, Roma?
1: Oke, ada acara, terus ada divisi kesehatan, terus ada divisi lomba, ada divisi kestari, terus ada humas, sponsorship, dekor, terus ada apa lagi ya?
2: Ayo. Kesehatan?
1: Ada kesehatan, terus ada divisi keamanan, perlengkapan.
0: Keamanan juga. Banyak banget dong berarti ya. Apalagi ini 170 orang.
2: Iya, iya.
0: Oke. Nah, tadi sebelumnya tuh aku tuh kan sempat kayak ngelihat sedikit ya kalau memang dari acara ini memang mau ngundang kan dari seluruh kalangan juga.
2: Iya, bener.
0: Berarti ada enggak sih mungkin kayak target tersendiri pengen ngundang berapa orang gitu di dalam event ini nantinya?
2: Kalau untuk target sih, Kak, kami ingin seribuan, Kak.
0: Seribuan.
2: Ya, seribuan itu.
0: Wow. Tapi untuk agenda-agenda sebelumnya biasanya memang begitu segitu orangnya, antara 1000-an atau kayak gimana tuh?
2: Iya, Kak. Di acara Amazing Grace itu sendiri 1000-an. Bahkan di acara Natal kami sebelumnya itu hampir 1000 juga, Kak.
0: Wow. Bahkan 1000 juga ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang kita ngomongin mungkin soal tantangan kali ya. Namanya juga persiapannya juga lumayan panjang dari Februari sampai ke Juni. Berarti kurang lebih sekitar 4 bulan ada kali ya? 3 bulan, 4 bulanan.
2: Iya.
0: Wow, oke. Kalau misalkan tantangannya sendiri nih dari Naldes baik Roma yang dihadapin selama untuk event ini, persiapannya ini apa aja tuh? Boleh mungkin dari Naldes atau Roma dulu, boleh silakan.
2: Roma dulu sih kayaknya, Kak.
0: Iya, ya.
1: Tantangannya sih, Kak, menurut kami tuh yang pertama dari segi waktu ya, Kak. Karena kan kami dari panitia bahkan semuanya itu mahasiswa.
0: Oke.
2: Bentar lagi.
0: Ya, jadi, bentar lagi kenapa?
1: Bentar lagi juga mau UAS kan, Kak.
0: Oh iya ya.
1: Jadi tuh untuk pembagian waktunya tuh kadang juga buat kami di situ jadi hambatan, Kak. Terus juga untuk dari segi pencarian dananya juga, Kak.
0: Kenapa senyum-senyum? Oke. Kalau misalkan gitu nih, kan tadi tantangannya juga memang kayak udah dipersiapkan gini. Dari sekian banyak persiapan, berarti kan tadi salah satunya juga yang lumayan banyak menyita perhatian tadi dari pendanaannya juga berarti.
2: Iya,
0: ya. Oke. Kalau begitu nih, dari Naldes dan Roma sendiri, apa nih yang kayak pengen dirasakan atau mungkin didapatkan dari teman-teman yang pengen ikutan join ke konser dan pelayanan ini juga? Iya. Yang maksudnya yang pengen didapatin lah dari teman-teman juga untuk mengikuti event ini tuh apa sebenarnya?
2: Kamu jawab atau aku?
0: Boleh, silahkan kenal dia.
2: Ya, kalau yang kami dari panitia pengen teman-teman yang hadir itu yang pastinya mendapatkan berkat secara spiritual, Kak. Karena kami ingin mengisi kembali teman-teman dalam dalam artian bagaimana tantangan kita pada saat ini, anak muda Kristen di tengah-tengah masyarakat dalam berpelayanan itu sendiri, Kak. Jadi kami pengen teman-teman pulang dari konser itu diberkati dan dipenuhi kembali, dan kembali untuk semangat lagi untuk melayani, Kak.
0: Keren banget ya.
2: Iya, Kak.
0: Kalau misalkan sekarang kan tadi tuh yang pengen dirasainnya dari teman-teman yang pengen ikutan.
2: Iya.
0: Untuk harapannya sendiri nih dari teman-teman KBM Kapolnes terhadap penyelenggaraan The Amazing Grace Concert dan Revival Service Volume keempat ini di tahun ini, apa tuh? Boleh mungkin dari Roma? Harapannya?
1: Oke, untuk harapannya sih nggak cuma teman-teman di luar itu yang memiliki semangat kembali untuk berpelayanan, tetapi teman-teman di dalam KBMK sendiri juga bisa semangatnya membara-bara, tetap berapi-api untuk tetap berpelayanan, Kak. Karena kita lihat di zaman sekarang kan ya bisa dibilang nggak banyak teman-teman Kristen yang ingin berpelayanan, gitu kan. Itu sih harapan kami, supaya teman-teman tuh semangatnya tetap membara untuk berpelayanan dimanapun mereka berada.
0: Yeah. Oke, ini kan sebenarnya karena aku bisa dibilang kan non-Kristen kan, jadi maksudnya untuk kayak semangat berpelayanannya kan tadi memang udah sempat dikasih tahu juga sama Nalda sendiri. Tapi sebenarnya kalau mungkin untuk lebih spesifiknya lagi, kenapa nih maksudnya kayak teman-teman kayak mulai kayak tadi tuh redup, atau kayak gimana kalau misalkan dari Roma sendiri ngelihatnya? Ya maksudnya kenapa kayak mereka mungkin bisa dibilang kayak agak malas atau kayak gimana gitu ya, boleh tuh.
2: Aduh, oke.
0: Ya udah boleh, silakan Aldes.
2: Kalau menurut ini pandangan saya sendiri kayak dan mungkin teman-teman mungkin cukup relate juga, karena mungkin jenuh, Kak. Jenuh, apalagi kami mahasiswa di Polnes itu kan ada beberapa teman-teman yang memakai jadwal sistem blok. Jadi untuk dalam berpelayanan mungkin sudah capek, tidak ada lagi waktu untuk meluangkan waktu untuk berpelayanan. Tapi kita nggak tahu kalau teman-teman yang di berpelayanan dalam hal gereja. Nah, kalau kami kan berpelayanan dalam kampus, karena kami ingin teman-teman yang merantau itu di luar sana, teman-teman kami yang di Polnes itu sendiri, tidak hanya berkuliah saja, tetapi tetap meluangkan waktu untuk berpelayanan. Makanya kami di Polnes itu sendiri ada yang mewadahi, yaitu KBMK itu sendiri, Kak.
0: Oke. Nah sekarang mungkin kita balik lagi nih ya ke event, karena tadi tuh aku penasaran gitu. Nah untuk eventnya ini sendiri boleh nih kayak dikasih tahu untuk waktunya dan juga lokasi dan kapan bakal diselenggarakannya, boleh silakan ke
2: Roma?
0: Siapa dulu?
2: Ke Roma dulu.
0: Ke Roma lagi-lagi Roma. Roma tertekan. Kenapa aku terus katanya? Boleh silakan Roma.
1: Untuk acara konser rohaninya di tanggal 5 Juni 2026 di jam mulai open gate-nya di jam 16.30.
0: Oh, aku pikir tuh kayak bakal seharian gitu, tapi ternyata sore sampai malam berarti ya.
2: Kamian tebar gak kalau seharian.
0: Karena sebelumnya tuh juga ada yang datang ke sini terus acaranya mereka kayak seharian. Nah, berarti kalau yang ini tuh bisa dibilang kayak setengah hari gitu ya, dari sore sampai malam. Kenapa? Ya, kenapa?
2: Karena ini untuk penutupannya, malam puncaknya, Kak. Kan yang pembukanya sudah kemarin. Jadi untuk yang nanti tanggal 5 itu untuk malam puncaknya, Kak.
0: Oke, nah buat teman-teman mungkin atau dari pendengar teman Pro 2 nih yang kayak kepengen ikutan, apakah ada untuk tata cara pendaftarannya kah, atau mungkin kayak harus mendapatkan tiket dulu atau gimana, boleh tuh dijelasin?
2: Ya, kamu?
0: Ya dan Naldes, nanti Roma, Roma, aku mulu katanya.
2: Ya, kalau untuk mendapatkan tiketnya mungkin bisa lihat di akun sosial kami, yaitu Amazing Grace. Amazing Grace KBMK Polnes di IG itu ada kami menyebar flyer, dan di situ ada untuk scan barcode buat tiket, dan untuk tata mendaftarnya kami juga ada sudah upload di Reels kami, Kak. Jadi semua di situ sudah tertera bagaimana untuk mendaftar di acara ini.
0: Oke. Nah, untuk pendaftarannya ini apakah ada batas pendaftarannya atau sampai hari H pun masih bakal tetap dibuka gitu?
2: Sampai hari H pun masih tetap dibuka, Kak.
0: Oke.
2: OTS. Tapi open gate-nya mungkin kami tutup nanti di jam 7-an mungkin, Kak.
0: Jam 7 apa pagi, malam?
2: Jam 6 sampai jam 7 malam.
0: Oke. Nah, ini untuk event-nya sendiri apakah berbayar atau tidak berbayar?
2: Kalau untuk event ini sendiri sih nggak berbayar sih, Kak.
0: Oke, ya. Jadi maksudnya siapa aja bisa datang.
2: Ya.
0: Yang penting nanti bakal kayak mengikuti untuk kayak kegiatannya juga gitu ya, ya dan semacamnya. Oke, tapi mungkin kayaknya aku mau klarifikasi sedikit ya, karena
2: oh, ya,
0: untuk yang event ini sebenarnya Teman Pro 2 nggak cuman untuk Amazing Grace konser doang, tapi tadi tuh juga ada kayak revival service juga ya. Gitu ya. Jadi makanya tadi tuh mungkin kayak ada lomba-lombanya juga dan ya, kegiatan bener, keamanan keagamaan lainnya ya. Gitu. Oke. Nah untuk mungkin ini untuk pertanyaan terakhir juga untuk Naldes dan juga Roma, kalau misalkan kayak pengen ngajak pendengar atau Teman Pro 2 yang datang dalam satu kalimat, itu apa yang pengen kalian sampaikan? Boleh deh dari Naldes sekarang.
2: Satu kalimat ya kak?
0: Kalau misalkan ke pressure satu kalimat ya udah deh bebas.
2: Kata ajakan ya.
0: Kayak maksudnya ngajak juga nih ke teman-teman Pro 2 yang kayak pengen ikutan tadi tuh kayak gimana nih untuk kayak keseruannya, boleh nih kayak dikasih tahu juga ntar kayak gimana.
2: Aduh.
0: 5, 4.
2: Mungkin Roma dulu kayaknya ya. Boleh Rom?
0: Ya udah aku deh yang ngajak. Nah kalau misalkan tadi aku Teman Pro 2, walaupun mungkin memang aku bukan yang dari umat beragama yang Kristen, yeah. Menurut aku ini gak ada salahnya juga sih ya buat kayak kepengen ikutan juga, yeah. Ya apalagi ini juga memang acaranya juga menarik dan juga edukatif juga kan. Jadi ibaratnya tadi itu gak cuman yang tadi itu untuk kayak kita konser, tapi juga untuk kayak beber pelayanan gitu ya. Iya, yeah. Yeah, benar. Dan itu tadi Teman Pro 2, kalau misalkan kamu kayak masih pengen penasaran atau mungkin pengen kepoin lebih lanjut, tadi bisa banget berkunjung ke Instagramnya di KBM
2: Amazing Grace.
0: Amazing Grace KBMK Polnes.
2: Yeah.
0: Pakai titik, pakai underscore enggak?
2: Ada
0: underscore aja. Iya, ya enggak apa-apa. Boleh disebutin ulang.
1: @AmazingGrace_KBMK Polnes.
0: Nah, itu dia. Karena kalau setahuku kan itu ada dua akun ya berarti ya, akun yang memang buat event sama yang buat kayak organisasi yang KBMK-nya sendiri dari Polnes. Nah jadi jangan sampai kesasar Teman Pro 2. Jadi nanti ngeceknya di akunnya yang @AmazingGrace gitu. Udah dijelasin juga tadi itu ya untuk tata caranya, terus juga waktu pelaksanaannya, lokasinya, dan juga bakal kapan tuh dilaksanainnya. Terus juga dari aku pribadi terima kasih banyak untuk Naldes sama Roma juga udah menyempatkan waktu buat datang setelah tadi kan aku ada dengar-dengar kalian habis kelas habis kelar kelas ya.
2: Iya kak.
0: Wow, ya terima kasih, semoga juga untuk eventnya nanti berjalan dengan lancar dan juga bisa apa ya mencapai target yang emang dari panitia teman-teman juga pengen sampaikan.
2: Amin.
0: Gitu, amin. Dan itu tadi Teman Pro 2 juga, aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak juga buat kamu yang kayak ikutan dengerin kita dan juga nonton gitu. Sampai jumpa di Suara Ceria lainnya alias edisi berikutnya Teman Pro 2. Mungkin kita boleh kali dadah-dadah di depan kamera kayak gitu.
2: See you all.
0: Pro 2
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, masih barengan sama Cindy. Tapi kalau sebelumnya aku ngajakin kamu buat ngobrol lebih lanjut soal narsum yang bakal tadi itu dari keluarga besar mahasiswa Kristen. Nah sekarang ini dari keluarga besar Broadcasting School teman Pro 2. Kita, hah? Jadi kamu selama ini gak nganggap kita keluarga, Ray?
1: Gak gitu, Kak.
0: Apa kit pastry?
1: Bestie, Kak.
0: Oh, kita bestie. Oh, bestie. Kenapa?
2: Ketawa yang menyeramkan.
1: Ih, takut. Kacau. Kelihatan aslinya.
0: Jadi ketawanya kayak gimana, Ray? agaknya serem ya. Takut banget dah teman Pro 2. Anyway, barengan sama Cindy di sini dan di depan aku ada siapa?
3: Halo, aku Kayla.
2: Pro 2, aku Ray.
0: Coba deh ngomong lagi, Ray.
4: Halo.
0: Ya, ternyata Ray. Dari tadi enggak kedengeran.
1: Hancur.
0: Iya, itu sebenarnya aku punya kayak tadi tuh positif menghindari teman-teman yang kayak pengen dengar suaranya Ray, tapi tadi tuh suara apa tadi?
1: Suara menakutkan
4: serasi ya, Kak Cindy. Kakak itu penyelamatku.
0: Ih, akulah si lifesaver itu. Mana tanda tangannya buat yang nanti pengen antri di sebelah kanan.
1: Oke. Nanti kita siapin pakai pulpen.
4: Kita antri di kiri ya. Soalnya kan kita mau
0: apa? Mau apa?
4: Mau silaturahmi.
0: Oh, mau silaturahmi ke kiri ya. Boleh. Yeah. Jangan lupa nanti puter dulu, puter kanan kiri gitu, boleh banget.
4: Dikelilingi, Kak. Jampi-jampi.
0: Astaga. Wah, kakak banget teman Pro 2.
4: Astaga.
0: Iya, by the way kalian hari ini udah jajan apa aja? Aku ngelihat kayaknya di depannya loh. Ray menghilang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba hilang. Kemana tuh hilangnya?
0: Jadi aku enggak tahu ya teman Pro 2, dia tuh kayak habis jajan gitu, tahu enggak sih kayak Dubai Chewy Cookie, baru ada pizza gitu tuh. Ray, kamu hari ini kayaknya boros banget deh.
1: Ayo, Ray.
4: Sebenarnya
0: gimana, Ray?
4: Sepertinya jelaskan. Kakak halusinasi.
0: Oh iya. Aku sebenarnya bukan halusinasi. Aku halusi bubur.
1: Sumpah halusi kira.
0: Iya, kalian hari ini udah kayak jajan apa aja? Boleh nih dari Kayla dulu.
4: Kayla tadi beli apa, Kayla?
1: Aku tadi beli roti aja. Roti soalnya apa? Batagor yang aku cari udah enggak ada di tempatnya. Sedih. Pindah. Padahal udah bawa tempatnya. Iya, udah bawa.
0: Kosong. Beneran bawa tempatnya dong.
1: Iya, ada garpunya, udah siap. Ternyata dia enggak mangkal di situ.
0: Hah? Apa dia pindah atau?
1: Iya, dia pindah tempat.
0: Atau enggak mau dibeliin aja sama Kayla, jangan-jangan.
1: Ya, takut sama Kayla. Iya, oh, dari kemarin Kayla. Biasanya ada di situ.
0: Oh, kadang tuh aku tuh enggak tahu kenapa ya. Kalau misalkan kayak jajanan kita itu kalau misalkan kita pas kayak kepengen banget taunya tutup. Iya. Tapi kalau misalkan kita kayak lagi biasa aja atau lagi kayak
1: enggak pengen
0: beli,
1: gitu.
0: Selalu ada dan itu tuh selalu terjadi. Aku tuh suka kayak jajan maklor juga kan di sekitaran sini. Nah, si maklor tersebut kalau misalkan aku kayak lagi kepengen banget, itu tuh pada tutup. Kalau nggak tutup habis pas aku datang kayak gitu terus. Tapi kalau misalkan nanti aku kayak lagi kayaknya aku lagi pengen makan sehat deh kayak gitu.
1: Pasti jualan.
0: Dan jualan itu sampai tau nggak sih kayak jam segini tuh jam 5 tuh masih buka. Kayak, tolong.
4: Yang lebih sakit lagi itu kalau misalnya tuh kepikiran banget mau makan apa ya, terus tiba-tiba pas udah beli sesuatu, pas lewat jalan mau pulang tiba-tiba ngelihat sesuatu yang sesuai banget sama keinginan kayak tadi.
1: Ya,
4: beli makarun.
1: Iya.
4: Udah telanjur beli.
1: Padahal udah beli ini. Pas ngeliat kayak ih, ada makarun. Tau gitu beli makarun.
0: Makarun yang di dekat sini itu ya.
1: Iya.
0: Ntar kan itu makarun. Terus belinya kopi. Ya. Coba gimana pikirannya.
4: Begitulah manusia.
0: Ya, namanya juga ya masih hidup ya, apalagi kayak awal bulan gini kan suka kayak agak hebring-hebring kayak gitu kali ya.
4: Iya, banget.
0: Ya, by the way teman Pro 2, buat yang kayak di awal bulan begini kamu udah ada jajan apa? Ya, kalau bisa sih tetap ada kayak savingnya juga kali ya teman Pro 2 kayak gitu. Bisa banget gabungan sama kita, kamu spill gitu udah habis berapa banyak hari ini di WhatsApp kita di mana itu Kayla?
1: Di 08125584878885
0: atau ke Instagram kita di mana itu, Ray?
4: Di @rrayprodua Samarinda.
0: Dan pastinya teman Pro 2 habis ini kita bakal aku bakal kasih kejutan buat kamu yang di dua. Instagram. Kaget
1: apa itu?
0: Kita bakal ngasih kejutan, apalagi nanti bakal kita upload video bombastis dari Kayla dan Ray. Jangan lupa di follow, like,
1: jangan
0: subscribe,
1: lupa dilihat
0: dan report.
4: Kita nggak dibuat bikin konten, Kai.
0: Oh my god. Ya gitulah teman Pro 2, jangan lupa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

0: namanya juga masih awal bulan teman Produa ya, pasti banyak pemasukan juga alias benar banget jajan. Eh tapi kalian udah ada check out apa nih di HP kalian?
1: Apa ya? Kamu apa Kirei?
2: Aku baru enggak ada kalau check out yang barang-barang itu enggak, tapi aku dari kemarin jajan.
0: Jajan.
2: Jajan.
0: I see no jajan, no asik.
1: Iya, betul. Aku juga jajan terus.
2: Kita butuh energi.
0: Setuju. Biar apa? Biarin. Biar. Kalau hari ini aku tuh sebenarnya bukan yang kayak dari aku check out, tapi dari ibu aku. Mm-mm. Nah, jadi berhubung kan juga emang kayak baru gajian juga kan.
2: Yes.
0: Jadi Sin datang ke kamar ibu. Datanglah aku ke kamar ibuku kan. Kenapa, Ma? Aku manggilnya Mama kan. Terus nih Sin, Mama ada kepengen check.
2: Oh, sorry.
0: Ada kayak kepengen check out gitu. Katanya ada barang-barang. Kamu tahu barang yang ibu aku check out tuh kayak bermacam-macam. Mulai
2: banyak,
0: dari parfum.
2: Banyak banget, Kak.
0: Banyak, karena ibu aku tuh ya lumayan banyak sih ya kalau misalkan kayak belanja. Dan aku tuh yang kayak ibaratnya tuh jadi filternya gitu loh kalau misalkan kayak belanja yang online kayak gitu. Karena mungkin menurut ibuku tuh kayak penting, tapi menurut aku tuh gak penting.
2: Bagus.
0: Contohnya bagus, kayak bagus. Parfum barusan. Jadi parfumnya tuh emang kayak lagi dijual promo gitu kan. Satu botol itu 11 ribuan gitu. Tapi kamu tahu tebak ibuku beli berapa?
2: Berapa? 100.
0: Iya. Serius? 4-5. Iya, kaget enggak? Jadi aku tuh kayak, "Mama ini beli apa aja sih?" kayak gitu. Ada 5, tapi tuh 4 atau 5 gitu. 4 deh kayak kalau enggak salah ya, tapi kan mendekati ya. Itu tuh ada beli parfum kayak vanilla, memang macam-macam sih.
2: Tiap
0: dan itu juga lagi
2: harum.
0: Promo. Iya. Terus ini mau jualan parfum kah? Jadi juragan parfum.
1: Banyak banget parfum banget.
0: Enggak cuman itu, baru ada lagi buku tadi tuh pengen beli. Kan kalau misalkan di rumah aku tuh langsung kayak kena matahari gitu loh.
2: Okay.
0: Karena kayak halaman depannya itu enggak ada kayak tutupnya gitu, dan di halaman depan rumahku tuh kan parkir mobil kan. Jadi otomatis kalau misalkan siang mataharinya masuk lah.
2: Golden hour.
0: Yes, that golden hour buat siang hari.
2: Panas.
0: Ibuku tuh iya kayak trik, terus beli macam kayak terpal tau kan, kayak pelindung gitu.
2: Oh, yang nutupin.
0: Iya, iya.
2: Kayak gorden gitu.
0: Nah, masalahnya ibu aku tuh sebelumnya udah pernah beli yang kayak gitu juga, dan itu dari kayu. Nah, kalau yang sekarang itu dia tuh bentuknya kayak penutup tanaman tau kan, yang warna hitam. Jadi tuh kayak masih ada kayak kelihatan tembus pandang.
2: Oh, iya, iya, iya.
0: Ya gitu kan. Aku tanya lah, perasaan kemarin udah beli yang kayu, kok beli ini lagi? Itu bapak gak sanggup beli. Kan sudah aku bilang kemarin gak usah beli
2: yang kayu tapi gak dipakai kan?
0: Yang masang siapa? Di rumah
1: yang
0: tuh cuma bertiga doang.
1: Udah dipakai
0: gitu. Gak dipakai. Iya. Jadi mau gak mau tuh, bahkan ibu aku tuh tadi beli kayak macam-macam yang lain kayak gitu. Ya sebenarnya aku tuh gak suka sih ngomel begini, cuman tuh buat apa gitu loh.
2: Ujung-ujungnya ditumpuk aja.
1: Iya gak pake.
0: Yang awalnya mungkin kayak so hemat, terus pada akhirnya check out terus. Kayak yang pengen kita omongin di sore ini.
2: Berarti mama yang kakak pemburu diskon.
0: Iya,
1: iya,
0: pemburu diskon dan semacamnya kayak gitu. Ada lagi tuh kayak tadi tuh kepengen beli tumbler. Nah, di rumah aku tuh masalahnya tumbler tuh udah banyak.
2: Tertumpuk juga.
0: Iya,
1: jarang dipakai.
0: Dan masalahnya kan kayak tumbler gitu aku tuh kayak memang belinya itu sesuai kayak kebutuhanku aja kan. Nah, ibuku tuh kayak memang orangnya visioner gitu. Jadi visioner dia tuh kayak melihat mungkin kayak orang lain membutuhkan semacamnya. Ya, ya emang bener sih bagusnya begitu. Cuman kan itu kan kayak masih bisa dipakai buat kayak beberapa waktu yang lama kayak gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi ya kalau kamu teman Produa walaupun ini masih tanggal 3 ya, 3 Juni.
2: Awal bulan banget sih memang.
1: Masih
2: bulan.
1: Awal banget.
2: Bisa gitu loh kalau punya uang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aku pengennya dihabisin aja
2: iya.
0: Gitu.
2: Baru tanggal 3 padahal.
0: Baru tanggal 3 gitu lagi ya. Yang mending boleh sih sebenarnya kayak mau dihabiskan dalam apapun gitu ya. Apanya, apalagi juga namanya juga self reward gitu kan. Cuman kayaknya perlu dilihat-lihat lagi gitu loh.
1: Iya, perlu dipikirkan.
2: Self reward tapi apa yang direward kan?
0: Apa ya?
1: Apa ya?

0: isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering ngeliat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Anyways, teman Pro 2, sebelum lanjut ngomongin soal hari ini udah check out apa aja, ada baiknya mungkin kita bakal diajakin sama Kayla nih ya.
1: Ray?
0: Oh, Ray.
1: Ah, sama
0: ya.
1: Ray dong.
0: Maksudnya sama Cindy sih. Kasih sama kita bertiga teman Pro 2 buat kita bakal tebak-tebakan suara hari ini.
1: Suara apa, Kak?
2: Suara siapa
0: suara
2: tuh?
0: Suara apa dan suara siapa hari ini? Langsung aja mungkin kita dengerin kali ya yang satu ini.
1: Gaskan.

0: banget.
1: Nah, apa yang bikin khas?
0: Dari suara seraknya, terus ada milik Allahnya, itu benar-benar menggambarkan Aldi Taher banget.
1: Kalau Excel setuju gak itu Aldi Taher?
2: Setuju banget.
1: Kenapa?
2: Soalnya itu kan videonya ada nyebut-nyebut kata burger kan. Kalian kan tahu ya meme burgernya Aldi Taher ini lagi tren berapa bulan ini, berapa minggu ini.
1: Benar sih. Ya, ketahuan gampang banget ya aku milih orangnya. Ya udah deh, makasih ya Excel dan Naila. Aku Ray kembali ke studio.

0: burger milik Allah.
1: Semua burger milik Allah. Saking susahnya tuh aku sampai bingung tuh nebak ih suara siapa ya? Iya,
0: susah banget milik Allah.
1: Iya, susah banget kayak ih ini kayaknya orangnya kurang terkenal atau kayak gimana kayak gitu. Oke, oh my god.
2: Siapa ya?
1: Ternyata namanya Aldis. Baru nanti udah dijudge tuh sama teman pro 2 kan katanya. Masa zaman sekarang enggak tahu Aldis? Dia bilang
2: Aldi Taher
1: teman pro 2. Tapi dia tuh dari dulu emang kocak banget.
3: Iya, tapi iya. Pas aku waktu itu lihat kan dia tuh muncul di video anu di sosial media aku terus pas muda kayak Nicola Saputra tahu kan betul
2: iya,
0: lumayan loh.
1: Iya, bukan lumayan lagi ya,
3: ganteng.
1: Emang ganteng. Jadi
3: kayak kulbet-kulbet gitu tapi
1: kulbet. Dia tuh kan kalau enggak salah
3: sekarang lucu banget.
1: Kok kayak enggak ikhlas gitu sih bilang.
3: Tapi lucu banget serius kayak itu kayak dia tuh kalau ngomong tuh ngawur tapi lucu banget.
1: Iya, jadi tuh fun fact dulu tuh si Aldi Taher itu kayak memang manusia pada wajarnya. Sekarang juga wajar. Mohon maaf nih Aldi Taher, tapi dulu tuh dia tuh waktu remaja tuh kan sempat kayak ikut film gitu kan. Filmnya tuh kayak kalau enggak salah cerita-cerita anak SMA. Jadi iya. Kayak aku walaupun enggak nonton tapi kelihatannya wow.
3: Cakep kan?
1: Ya, jelas banget sosok dulu. Sosok orang ganteng.
2: Sosok Aldi
3: pas
2: Taher
3: dibikin kayak 20 dulu. Tahun kemudian aku kaget banget sumpah. Itu Aldi Taher ternyata.
1: Iya, dan semua apa yang diomongin atau yang keluar dari mulutnya tuh gak tahu kenapa pasti jadi trendsetter.
3: Iya, tapi emang lucu sih.
2: Iya, tapi lucu lah yang keluar dari mulutnya tuh gak pernah gak lucu.
1: Iya, bahkan aku tuh ingat banget itu juga sempat kayak dijadikan meme gitu kan. Dia bilang semua orang bingung. Nanti udah gak bingung lagi kalau udah di surga kayak.
3: Iya, yang pas di wawancara ya kan.
2: Lagi di wawancara.
1: Iya, ada aja asbunnya kayak gitu. Apalagi kan dia tuh sempat kayak ikut podcast juga kan yang sama Raditya Dika sama Dokter Tirta.
3: Itu lucu.
2: Iya, itu lucu.
1: Itu lucu banget.
3: Ditanggapi sama Dokter Tirta lagi.
1: Iya, jadi pas sebelum sama podcastnya Radit kan dia sebelumnya ternyata udah ikut yang podcastnya itu ya si Dokter Tirta kan. Aku enggak nyangka ternyata mereka seklop itu. Bayangin Dokter Tirta yang kayak suka marah-marah.
3: Duar.
2: Digabungin sama Aldi Taher yang lucu banget. Yang kocak-kocak.
3: Aku kira tuh bakal kayak dimarahin ternyata malah ditanggepinnya kayak ya, setuju.
1: Iya.
2: Saya setuju.
1: Tahu enggak setujunya karena apa? Sama-sama pendukung Liverpool. Iya, mereka kayak ternyata kayak satu tim kayak gitu. Jadi oh, memang kalau misalkan kalau cowok tuh mereka seerat itu ya hubungannya ya kalau misalkan udah satu korsa gitu. Ya, salam.
3: Salam Liverpool.
1: Tiba-tiba salam Liverpool enggak tuh?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati. Dan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mitos atau fakta?
3: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
2: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
0: Mitos atau fakta?

0: kadang emang kalau misalkan kita check out barang itu, aku tuh lagi-lagi kalau misalkan ngomongin itu keinget sama ibuku sih. Karena ya itu, kadang aku tuh ngelihat ada beberapa orang yang kalau misalkan check out tuh karena lagi kepengen doang.
1: Bukan
0: gitu.
1: Karena perlu.
2: Iya, gak iya. Perlu, pengen doang.
0: Perlunya tuh kayak mungkin ada tapi kayak dalam jangka waktu yang lama. Tapi lebih kayak kayak kepengen kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri biasanya lebih sering atau lebih cenderung suka check out ke kategori barang yang apa tuh?
2: Aku suka makanan.
1: Iya, iya. Kayaknya kita tuh lebih ke makan-makanan iya. Gak sih? Kalau
2: suka jajan aja gitu loh.
1: Kalau barang-barang itu apa ya? Aku tuh juga... Aku tuh tipe yang kayak, eh pengen beli ini, aku save dulu deh di keranjang.
2: Iya,
1: jadi
2: sama,
1: keranjang aku tuh numpuk tapi gak pernah aku check out.
2: Sama.
0: Sama. Soalnya kayak TikTok aku, kan kalau di TikTok itu kan kalau misalkan kita save check out, bukan check out sih ya, keranjang gitu ya. Keranjang yang di TikTok itu kan ada batasnya kan. Iya, jadi sekarang aku cara ngakalinya adalah dengan bookmark. Bookmark videonya bisa.
1: Oh,
0: jadi
1: kadang di save itu, ya kak?
0: Kayak di save gitu kan, di save videonya. Enggak aku save juga sih, ada kayak tanda bookmark gitu kan.
2: Yang bookmark di bawah itu.
0: Iya, yang kayak tanda bookmark di bawah, tapi itu bukan si barangnya lagi, videonya.
2: Oh iya iya.
0: Tau
2: iya,
0: kan
2: iya,
0: kalau
2: iya,
0: misalkan iya, kita iya. lagi scroll video kan suka ada kayak orang promosi gitu. Aku pakai baju kayak gini.
1: Langsung di bookmark gitu ya, Kak?
0: Iya, karena saking penuhnya itu check out aku, keranjang aku tuh udah full 99.
1: Tapi aku kira itu normal tau, kayak nyimpan-nyimpan barang di keranjang, tapi ternyata teman aku waktu itu lihat kan, keranjang aku tuh yang di Shopee juga 99 plus plus plus gitu. Dia nanya, kok banyak banget barang di keranjangmu?
2: Ternyata tuh gak normal ya?
1: Iya, aku kaget loh, karena aku dia ternyata cuma 20-an doang.
0: Fix, dia berarti
2: lebih sering
0: belum
2: check out.
0: Iya kayaknya langsung check
1: out. Ricu, tapi dia emang kaya raya sih. Mungkin dia mau langsung dapat.
0: Oh bisa jadi.
1: Oh, iya.
0: Kalau kamu Kayla?
2: Aku juga suka masukin doang. Gak pernah, jarang mau beli gitu loh. Cuman kayak, pengen deh, simpen dulu deh gitu.
0: Sama, aku juga. Jadi aku mau spill dikit beberapa yang ada di keranjang aku yang sampai sekarang belum ke check out. Dan itu jujur agak random sih sebenarnya. Jadi kayak, tau kan mat terpal kayak buat yoga.
1: Iya. Matras yoga gitu Kak.
0: Karena aku kan emang kayak suka yoga kan. Dan waktu itu kayak kepengen beli karena lucu, terus tuh kayaknya juga kayak cantik gitu loh desainnya dan semacamnya.
1: Kita tuh mau sesuatu karena cuma lucu doang, tapi nggak perlu sebenarnya.
0: Nah jadi karena aku ngeliat sepertinya uangku tidak begitu mendukungnya untuk karena harganya mahal, coy. Harganya tuh kayak mungkin 200 atau 300-an gitu.
1: Tapi sebenarnya pas sudah ada uangnya pun kita nggak jadi beli.
0: Pas sudah ada pun kayak
2: kita lebih milih buat beli yang lain.
0: Iya, lebih milih buat beli yang lain kayak gitu. Nah tapi aku tuh kan sebenarnya kalau misalkan kayak mau check out itu kan jarang banget ngelihat kayak ada promo-promonya gitu. Karena aku tuh tipe orang kalau misalkan kepengen beli ya udah, aku nggak bakal kayak mikirin promonya dan semacamnya. Karena aku sengebet itu. Nah tapi aku tuh belajar sekarang dari Sulis penyiar di sini. Jadi dia tuh kan emang kayak pemburu diskon banget kan,
1: bagus
0: pemburu
1: ya,
0: voucher dan semacamnya. Nah jadi iya, aku kita belajar dari dia. Salah satu caranya biar kamu kayak masih kepengen hemat, tapi pengen check out juga, yaitu adalah katanya dengan mengikuti live TikTok.
1: Oh iya, karena harganya pasti jauhnya turun banget.
2: Iya, lebih murah
1: banget.
0: Iya, tuh
2: langsung di live-nya.
0: Lebih mereng harganya. Dan itu aku tuh terapin. Jadi kalau misalkan aku ngeliat barangnya yang memang aku butuhin banget dan kebetulan lagi live dan emang ada uangnya juga, ya sudah aku beli. Tapi kalau misalkan dirasa kayaknya buat nanti dulu kayak gitu. Tapi lumayan loh, ternyata aku ngikutin kayak live TikTok gitu kalau misalkan ada promo. Bahkan Sulis tuh kayak ceritakan kalau misalkan lagi ada promo sabun dan semacamnya.
2: sabun.
0: Karena sembako kan udah mulai agak mahal ya sekarang.
1: Oh,
0: ya. Kebijakan yang sekarang kalau kalian tahu harga rupiah tuh udah terakhir ya aku tuh kan tadi habis bacain berita kan 17.892.
1: Kacau banget.
0: Sampai hafal kan aku. Iya.
2: Hancur, kacau.
0: Iya, kayak kacau banget dan itu ternyata berimbasnya tuh ke yang lain.
1: Indis ekonomi sabun pun kita perlu pikir buat beli.
0: Iya, sabun, sampo dan semacamnya gitu. Santai dong, Re.
1: Ah, sorry.
0: Gak perlu digebak-gebuk gitu.
2: Kesel, Kak.
0: Oh, kesel. Tinggi
1: banget loh rupiah.
2: Tenang, Re.
1: Tenang, banget rupiah.
0: Iya begitu. Jadi ternyata aku dulu sempat kayak mikir kan emang kenapa sih kalau misalkan rupiah tinggi apa sih dampaknya? Ternyata memang kalau kita langsung ngerasainnya maksudnya nggak yang kayak begitu berdampak banget. Tapi pada akhirnya kayak gitu tuh, kayak harga minyak mulai naik, otomatis kan nanti juga harga bahan pokok kayak sembako pun juga ikutan naik. Bahkan yang kita bisa beli di warung sekarang mesti kayak cari-cari promoan juga kayak gitu dan semacamnya.
1: Juga cuy. Dubai Chewy Cookie.
0: Dubai Chewy Cookie. Ih, kemarin tuh aku sempat bukan beli sih, tapi kebetulan ada kayak narasum datang ke sini kan. Mm-hmm. Ternyata satu porsi yang kayak Dubai Chewy Cookie itu tuh kalau enggak salah dibanderol 30 atau 40 gitu.
1: Itu masih murah tau, Kak. Murah,
0: emang berapa biasanya?
1: 50 sampai 60 ribuan.
2: Iya, di atas 50-an.
0: Berarti itu kayaknya sekitaran itu deh. 50 sampai 60.
1: Iya, Kak. Itu malah masih murah kategorinya buat.
2: Itu murah.
0: Itu
2: ada yang 70 ke atas gitu loh, Kak.
0: Iya. Itu isinya apa?
1: Emas?
0: Emas. Oh my god. Tapi itu mahal banget. Itu
1: kan ekonomi, tapi enak kali mah dong.
0: Iya, enak. Terus jadi aku sama Alun cobain kayak kernyes satu kali gigitan tuh kayak oh, tapi terus kita bilang kan Alun nanya, "Kak, Kak Cindy makan berapa kali gigitan?" Tiga. Karena kita bagi dua kan. Terus kalau Alun nanti
1: bagi empat.
0: Bagi empat enggak mau aku. Kita kita berdua bagi terlalu lima. Picky. Bagi lima, terus siapa lagi dua?
2: Saya lagi katanya.
0: Oh my god, iya. Jadi ternyata udah kayak bahan-bahan tuh kayak serba mahal semua. Mm-hmm. Jadi mungkin buat kamu teman pro 2 apalagi juga memang kayak serba mahal gitu, ya gak ada salahnya sih kayak belajar buat kayak berhemat gitu kali ya. Anyway, sebelum kita lanjut nih teman pro 2, aku juga mau ngingatin sebentar lagi kan kita bakal masuk ke zona petang nih ya. Dan juga nanti kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib tepat di jam 18:16 untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastikan teman pro 2 keep stay tune bareng sama kita bertiga di Sore Ceria sampai nanti kita merapat di jam berapa?
1: Jam
2: 6.
0: Yakin jam 6?
2: Jam
0: waktu Indonesia.
2: Oh iya.
0: Tapi kalau jam utanya jam berapa? Izin
1: 18:30 Kak.
0: 18:30.
1: Oh, salah ya?
0: Enggak, tetot. Ini kalau misalkan sampai teman pro 2 yang denger terus katanya jawabnya benar, aku sampai jam 7 malam teman pro 2.
2: Oh,
0: ya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kita kan sering check out ya. Terus habis itu kalau misalnya check out tuh ada barang yang perlu, ada yang gak perlu. Menurut kalian lebih mending kita beli tapi gak perlu, atau nyesel karena gak beli?
1: Dari Rei dulu deh.
2: Aku, tapi kadang kalau misalnya nyesel karena telanjur beli itu kayaknya lebih nyesek deh, soalnya udah telanjur beli terus ketumpuk doang dan buang-buang duit. Tapi kalau nggak beli tapi pengen banget juga nyesek.
1: Kalau aku lebih milih nyesel karena udah beli.
2: karena nggak penasaran.
1: Iya, jadi apa ya? Tapi sebenarnya kan dua-duanya tuh sama-sama nyesel ya, baik nggak beli atau beli. Yang bikin nyeselnya itu kalau misalkan dia udah barangnya datang tapi ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita kan.
0: Iya.
1: Misalkan kalau misalkan kita ngeliat reviewnya bagus kok, ini juga oke. Misalkan
0: kita dapetnya jelek.
1: Iya, kok pas kita datang, misalkan kita beli bajunya cempang-cempeng.
0: Kurang dari ekspektasi.
2: Yang bikin nyesel banget itu kayak udah gambling, ini udah duit terakhir banget nih bulan ini. Terus beli karena takut nyesel, ternyata emang jelek dan nggak usah beli.
1: Iya,
0: gak sesuai ekspektasi.
1: Ya itu, jadi kadang tuh agak gambling juga. Tapi kalau aku sih tadi tuh tipe yang begitu ya, karena ibaratnya ya barangnya udah datang, apa gimana yang mau seselin lagi kayak gitu. Ya paling waktu itu aku tuh pernah juga dapat barangnya emang kayaknya bukan udah gak bagus lagi, emang jelek kayak gitu. Kalau gak salah tuh kayak alat-alat gitulah ya.
2: Nah, ini alat lagi ya.
1: Iya, alat. Dan itu kan kalau misalkan kita pakai juga gak bisa. Dan untungnya waktu itu dia tuh kayak ada garansinya kayak gitu loh.
2: Jadi sendiri.
1: Iya, aku waktu itu datang ke tokonya gitu. Ketua kan
0: kayak langsung.
1: Buat kayak ngaduin kalau ini barangnya kayaknya gak layak nih, datangnya kenapa begini. Tapi nanti dia tuh kayak bakal minta dikembalikan, ada kayak syarat-syaratnya gitulah ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi emang menurut aku kadang tuh garansi tuh perlu banget sih. Apalagi kalau misalkan kayak barang-barang mungkin kayak elektronik kayak gitu tuh kayak penting banget gitu buat sih pakai si garansinya ini. Tapi lagi-lagi kadang tuh gitu, kadang kan kita kan jarang banget ya kayak beli yang kayak elektronik dan semacamnya. Aku sih jujur aja suka kayak baju-baju kemeja gitu ya.
2: Catokan doang.
1: Ups. Catokan.
2: Maaf ya,
1: nyatok deh. Jadi kamu nyatok ya?
2: Nyatok poni.
1: Nyatok poni. Belakangnya rambut belakangnya enggak rey. Oh, asli. Kalau aku selama ini pakai wig. Wig tau kan, wig yang blonde gitu.
2: Pantes Britney Spears-nya RRI Pro 2.
1: Iya begitu, aku lah prima donna di dunia ini. NPD banget. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nyesel, ya pasti nyesel sih. Tapi kan bisa kayak dijual lagi. Nah, masalahnya aku tuh kayak kepengen jual tapi nggak tahu gitu loh, antara nggak tahu siapa yang mau beli, nggak tahu channelnya di mana. Tapi aku tuh juga kayak sayang banget ini kalau misalkan dijual dan akhirnya numpuk. Kayak gitu.
2: Yang paling nyesek itu kalau misalnya ini udah mau check out nih, tapi kayak nunda-nunda terus. Padahal promonya udah gede banget. Terus pas akhirnya udah check out aja, pas dicek ternyata promonya udah gak ada.
0: Iya, udah gak ada karena kelamaan nunggu.
1: Iya, kalau misalkan gak ada promonya gak apa-apa. Nah, tapi aku tuh pernah kayak saking lama banget gak pernah aku check out, hilang.
2: Barangnya hilang.
0: Udah gak ada lagi.
1: Udah ngepil. Iya. Jadi maksudnya kan masih ada kan kayak kategorinya, ini namanya apa, gambarnya apa. Tapi gak bisa kita pencet, jadi kayak dia tuh kayak blur gitu loh, jadi kayak abu-abu.
2: Itu
1: tuh lebih nyesek lagi sih teman Pro 2.
0: Paling nyesek.
1: Iya, kalau kamu momen yang paling nyesek apa tuh kira-kira teman Pro 2?

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu

0: FM.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, dama.
3: Piye kabare?
2: Agak kareba.
1: Apa kabar di sana?
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya perilaku konsumtif kita itu ada teorinya tahu?
1: Apa tuh?
0: Jadi ada teorinya yaitu red lipstick theory.
1: Apa itu artinya?
2: Jadi red itu merah, lipstick itu lipstick.
1: Berarti
2: teori itu teori.
0: Jadi teori lipstick merah.
2: Oke.
1: Lipstick merah.
0: Jadi teori lipstick merah itu lipstiknya warna merah.
2: Menarik. Gimana kalau kita dorong aja deh?
1: Oh, pergi
2: jangan percaya.
1: Bye.
0: Jadi definisi dari red lipstick theory itu adalah perilaku konsumen yang mengatakan bahwa kayak misalnya dia tuh kondisi keuangannya lagi sulit
1: mau
0: gitu.
1: Mau hemat gitu.
0: Pengen hemat tapi malah ujung-ujungnya beli barang-barang yang ece-ece.
1: Yang harganya murah-murah, 5.000.
0: Gara-gara dia tuh kayak gak puas gitu loh kak. Dan ternyata red lipstick theory ini sadar gak sadar tuh pasti pernah deh kita lakuin.
2: Iya pasti pernah pasti karena pernah. Red lipstick theory tuh emang lagi rame banget. Jadi makanya kita tuh kalau misalkan ngeliat trennya, anak-anak muda tuh pada udah kayak, mungkin kalau misalkan kita beli rumah itu kayaknya gak kepikiran lagi deh.
1: Rumah?
0: 17 tahun?
2: Iya, rumah 17 tahun. Maksudnya kalau orang-orang zaman dulu kan kayak mungkin seumuran mungkin 25 tahun ke atas beli rumah tuh kayak masih bisa. Tapi di seumuran kita, ya aku udah kan kepikiran. Juga masih muda ya.

0: kepikiran sih pasti kepikiran, iya. Tapi kayak harganya tuh kayak di luar Naila gitu, iya. Di luar
1: Naila.
0: Naila kesebut. Kesebut Naila, ya temannya Ray lagi. Iya, dia harus alias di luar nalar kayak gitu, yang harganya tuh kayaknya bisa dibilang enggak ngotak gitu.
1: Jadi kayak kita tuh enggak memprioritaskan itu, jadi enggak memprioritaskan itu karena mahal banget kan, Kak?
0: Karena mahal banget. Jadi ya udah ibaratnya tuh kayak aduh, dunia kayaknya bentar lagi udah mau bubar, mending aku beli yang bisa muasin aku aja kayak gitu. Jadi makanya mulai dari barang-barang yang kayak kecil tadi.
2: Iya.
0: Nah, jadi makanya kenapa namanya tuh sih lipstick teori, karena kan lipstick itu kelihatannya kan kecil ya.
2: Iya, tapi
0: ya itu tadi kayak
1: dampaknya gede.
0: Misalkan let's say aja nih, untuk simpelnya teman pro 2 red lipstick teori itu kayak kita tuh beli lipstick yang menurut kita pas lagi di swatch gitu kan di tokonya, oke nih, tapi kok pas di rumah dipakai kok kayaknya
2: udah beda
0: ya, aduh
1: gak cocok sama shade aku,
0: kok jelek, nggak cocok sama shade aku, beli lagi sampai kita ngerasa puas, padahal kan si harga satu lipstick ini sebenarnya juga
1: lumayan.
0: Dibilang lumayan murah juga enggak, tapi dibilang mahal juga enggak gitu.
2: Iya, tengah-tengah lah.
0: Iya, tengah-tengah, tapi karena tadi tuh kayak kurang ngerasa puas kayak tadi kata Ray kayak gitu, jadi makanya itu yang kita alamin sekarang sih aku rasa kayaknya. Jadi makanya kayak rame banget kan, mungkin kayak kafe-kafe dan semacamnya.
1: Yes.
0: Ya itu sebenarnya bukan si red lipstick teori banget sih, tapi ya ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi kita tuh kayak, aduh aku kayak salah fokus gitu, kayak ada yang batuk-batuk tuh kenapa ya?
2: Maaf. Heboh bapak.
1: Gak apa-apa lah, aku temani kamu.
0: Iya begitu, jadi makanya ya teman pro 2, sebenarnya aku juga bingung sih kalau misalkan kita main salah-salah kan kayaknya gak bakal ada habisnya gitu kalau main salah-salah.
1: Entah siapa yang salah.
0: Gitar Naila. Kaila.
2: Naila.
0: Kaila. Iya, Kaila kan lagi di rumah. Enggak dong. Ini kan sama Kaila lah teman pro 2. Ya begitu. Jadi kalau kamu ngerasa mungkin ternyata kamu salah satunya terjebak di dalam red lipstick teori, mungkin juga kita bertiga kali ya
1: sadar,
0: yang dikit-dikit jajan.
2: Sadar.
0: Kayak jajannya tuh ya paling jajan 10.000 doang, kopi 20.000 lah ya, masih bisa lah ya buat besok. Sengaja banget emang aku mau nge-mention Ray
1: itu
0: gitu.
1: Tuh kayaknya dihina terus deh saya.
0: Oh.
2: Langsung disembunyiin.
0: Iya, kayak gitu. Jadi mungkin untuk kebiasaan begini mungkin agak susih gitu.
1: Sushi
0: milik sushi. Agak susah sih ya buat dihilangkan, tapi ya nggak apa-apa, perlahan-lahan alias pelan-pelan aja gitu. Lagi-lagi mungkin kita kayak perlu prioritas gitu kali ya.
1: Terus kalau prioritas
0: jadi kita tuh perlu pilih barang yang emang benar-benar kita butuhin.
2: Iya, yang bukan lebih berguna buat sekarang.
0: Iya, bukan yang kayak kita kepengen banget, atau mungkin dua-duanya gitu, kita kepengen tapi juga kita butuh gitu kan. Jadi biar sama-sama enak gitu.
1: Yes.
0: Asik.
2: Asik.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: So intinya deh untuk topik kita sengaja sih memang aku suka bikin orang-orang
1: jumpscare. Rasakan panikan itu.
0: Jadi kesimpulannya untuk dari Kayla sendiri deh untuk pembicaraan kita hari ini apa toh?
2: Jadi ilmu yang kita dapatkan dari hari ini adalah
1: serius ini.
0: Ya, serius. Ya? Semuanya menundukkan kepala dan ya.
1: Mengheningkan cipta.
0: Selesai. Mau ikut ya? Gak bisa mau ikut ya? Gak kedengaran suaranya ya? Jadi tadi gimana nanti tadi Kayla?
2: Jadi kesimpulan dari hari ini tuh kita kalau misalnya mau check out barang itu harus mikir-mikir lagi ini sebenarnya pengen doang sekarang atau kayak emang berguna gitu loh.
0: I see. Kalau apa?
2: Cuman
0: oh gitu. Kalian dilanjutin.
1: Saking seriusnya kalau ini pembawaannya.
0: Mau finger tips. Kagak kedengaran kalau misalkan ya coba gitu. Kita ulang sekali 1, 2, 3.
2: Nah, itu.
1: Kita dibahas apa sebenarnya?
0: Oke, lanjut Rey.
1: Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip Kayla, tapi ya udah kita kan tiap orang tuh pasti beda-beda.
0: Kok
1: ya.
0: Kamu mau samaan sama Rayli?
1: Oh, kita nggak boleh sama ya. Oke. Okay. Jadi Kayla kita tuh beda banget.
3: Ya oke. Okay. Beda apa?
1: Kita karena tipe orang tuh buat membeli sesuatu tuh beda-beda. Intinya ya udah tahan-tahan diri aja. Bener sih kayak beli yang butuh.
0: Setuju.
1: Aja daripada ujung-ujungnya ketumpuk di rumah dan itu lebih nyesek lagi sih. Yeah. Daripada kayak kamu harus ngeluarin duit buat sesuatu yang ujung-ujungnya nggak dipakai itu nyesek. Sorry banget, kita harus realistis. Oke.
0: Ya gitu.
1: Saya diam.
0: Iya benar sih, aku setuju banget sama kayak kata Naila.
2: Naila
0: terus. Sorry ya, aku kepikiran Nailong sih ya.
1: Nanti saya titipkan salam ya.
0: Iya, titip salam sama Naila. Ya aku tadi setuju sama kayak kata Kayla sama Ray juga. Kalau misalkan lagi-lagi kan lagi agak sulit ya untuk perekonomian kita. Bukannya nggak boleh jajan, boleh. Tapi maksudnya tetap dibatasin juga kayak gitu.
2: Tahan-tahan aja, ditakar.
0: Dibatasinya itu dalam artian juga maksudnya gak yang kayak pelit banget sama diri sendiri. Bolehlah jajan tapi ya tadi itu seperlunya atau secukupnya gitu.
2: Iya secukupnya.
0: Tapi udah gak kerasa banget ya kita bertiga akhirnya udah mau kelar nih. Sebenarnya gak kita bertiga sih, mereka berdua aja. Aku lanjut lagi teman pro 2
2: gitu.
3: Semangat Kak Cindy.
0: Iya udah.
2: Semangat Kak.
0: Kita mau udah mau merapat ke jam 7. Kok semangatnya kayak gak semangat gitu sih.
1: Semangat Kak Cindy.
3: Semangat Kak.
0: Ya udah. Segitu aja. Oh apa smart? I know.
3: Semangat.
0: Oh semangat. Oke oke. Ya udah begitu deh kalau gitu. Cindy pamit undur diri teman pro 2 tapi masih lanjut lagi. Terus
1: jadi
0: siapa lagi?
1: Sebenarnya.
0: Oh saya
2: nggak pamit.
0: Kalian pamit. Aku juga pamit. Biarkan Habibie habisnya ngisi jam 7.
1: Oke, mantap. Gas.
0: Oh, katanya gas. Iya, ampun. Dengan
1: semangat
0: senang
1: banget
0: hati.
1: Gas kan?
0: Iya. Aku udah semangat silahkan banget ini. Ya udah segitu aja teman pro 2. Have a good day siapapun kamu. Maksudnya dimanapun kamu berada teman
3: siapa
0: pun kamu. Sorry salah ngomong sengaja banget. Ya udah dimanapun kamu berada teman pro 2 tetap hati-hati di jalan juga. Jangan ngebut-ngebut di jalan.
1: Indah ya. Loh Kak Cindy ini.
0: Iya makasih loh. Namaku juga Cindy Indah sebenarnya. Daripada makin ngalor ngidul ya udahlah kita pamit ya.

0: Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Anyways, buat kamu yang lagi di jalan, entah itu lagi pulang kerja, pulang sekolah atau kuliah. Emang ada yang sekolah jam 7 apa ya? Ya, masih bareng sama Cindy teman Pro 2 di Tunai Corner kali ini. Aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal berita yang lagi happeningnya, alias yang lagi viral juga beberapa waktu terakhir. Jadi kemarin beberapa waktu lalu teman Pro 2 sempat beredar di internet sebuah rekaman video yang memperlihatkan potret haru seorang ayah yang berasal dari NTT alias Nusa Tenggara Timur yang lagi mengoleskan arang hitam tuh ke pergelangan kaki anaknya karena gak punya biaya gitu loh untuk membelikan kaos kaki waktu anaknya ini pergi sekolah. Jadi lewat narasi yang dibagikan teman Pro 2 di TikTok nih ya, dari akunnya, username-nya 191088martino, anaknya ini namanya nih Markiano Tevi teman Pro 2, harus berangkat ke sekolah. Tapi karena adanya peraturan ketat yang mesti banget ngewajibin pakai kaos kaki teman Pro 2 ya, jadi bapak ini tuh akhirnya memutar otak dengan membuat kaos kaki tiruan gitu dari arang dengan menutup kaos kaki menutup kaki polos anaknya. Walaupun video ini udah diunggah dari bulan Maret lalu teman Pro 2, klipnya ini mendadak kembali viral dan meledak luas di berbagai platform media sosial. Dan sampai sekarang videonya ini udah tercatat lebih dari 19 juta penonton dan juga 19 juta kali ditonton dan memicu gelombang empati yang besar banget ya. Apalagi juga beberapa waktu lalu sempat ramai banget teman Pro 2 ya, kasusnya di Samarinda yang ada salah satu murid siswa di asal sekolah di mana gitu ya, yang dia tuh pakai sepatu tapi sepatunya itu kayak kekecilan dan udah dia pakai dari kecil gitu dan akhirnya meninggal dunia gitu teman Pro 2. Ya begitulah ya,

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Anyways, teman Pro 2, ini ada kabar yang apa ya? Sebenarnya ini lucu juga karena ada seorang jamaah haji asalnya tuh dari Sopeng, teman Pro 2 dari Sulawesi Selatan, namanya adalah Kula Sejibe, berumur 62 tahun. Ini sempat menarik perhatian di Bandara Jeddah karena mengalungkan 5 boneka unta di lehernya waktu mau pulang ke Indonesia. Hal ini tuh karena teman Pro 2 kopernya tuh enggak cukup gitu ya. Jadi makanya jamaah haji ini tuh nekat buat mengalungi 5 boneka unta ini tadi tuh untuk cucunya gitu, teman Pro 2. Nah, terus teman Pro 2, momen tersebut ya terjadi di tengah pemulangan perdana jemaah haji yang di tahun ini alias 2026 dan viral karena dianggap menunjukkan kasih sayang seorang kakek yang rela mencari cara biar cucunya ini tetap senang gitu ya, dan juga mendapatkan oleh-oleh gitu setelah si kakek ini habis pergi haji gitu, teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjut nih, aku juga pengen ngabarin ke kamu kalau nanti kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya tepat di pukul alias di jam 19.29 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2 tetap hati-hati di jalan, dan juga semoga selamat sampai tujuan. Dan juga pastinya teman Pro 2 keep stay tune barengan sama Cindy di Tunai Corner malam ini di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis

Love Me Teman Pro 2 ya, lagu kedua dari NPD setelah sempat mengguncang dunia internet dan juga Indonesia. Teman Pro 2 dengan lagunya yang sempurnanya aku, kali ini NPD mengeluarkan lagu baru. Siapa yang udah dengerin atau yang mungkin yang belum dengerin, ya itu tadi lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng dari NPD Teman Pro 2. Nah, tapi kali ini aku mau ngajakin kamu buat ngomongin soal ada seorang guru yang sukses bikin terharu setelah membagikan momen waktu dirinya naik pesawat Teman Pro 2 yang ternyata tadi piloti sama mantan muridnya sendiri. Sebenarnya kalau dibilang mantan murid mantan murid teman Pro 2 menurut aku kayaknya agak ambigu ya. Tapi gimana kalau misalkan kita bilangnya alumni gitu. Jadi maksudnya siswanya yang memang udah lulus gitu ya, daripada mantan kayaknya lebih enaknya tuh alumni Teman Pro 2 ya. Ya mohon maaf tadi kalau misalkan agak sedikit kasar. Aku enggak bermaksud begitu Teman Pro 2. Nah, jadi guru ini kayak mengunggah alias mengupload di TikTok dengan username-nya tuh @andosen, dan dia mengumumkan kalau dia tuh lagi bertugas gitu ya dalam penerbangan tersebut. Jadi sosok di balik

Pit ini adalah murid yang pernah diajar sama guru tersebut sekitar 10 tahun lalu, teman Produa. Momen ini tuh makin menyentuh karena dalam secari kertas ia juga mengenang sosok Wira ya. Wira ini adalah seorang pilot yang masih sekolah waktu itu masih sekolah, sekaligus mengungkapkan rasa bangganya kepada muridnya. Nih kalau misalkan aku bisa spill sedikit, teman Produa, isi suratnya tuh kayak gini. Dear Ananda Wira, anak yang 10 tahun lalu gak suka nulis, jahil, dan gak pernah anteng, ternyata udah menjadi pilot. Masya Allah, ibu bangga pernah jadi gurumu. Sukses terus ya Wira, love Budians. Oh my god, apa ya, jujur menyentuh banget sih, teman Produa. Terus juga setelah penerbangan, keduanya tuh kayak sempat ketemu dan juga sempat kayak ngobrol gitu lah ya. Terus mereka kayak mengabadikan momen lewat foto barengan di kokpit, teman Produa. Ini lucu banget. Dan ini adalah wholesome moment.

gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

By the way, teman Pro 2 baru-baru ini emang rame banget dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, teman Pro 2 resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu alias hari ini pukul jam 17.12 waktu Indonesia Barat di gedung jam Pitsus Kejagung di Jakarta Selatan, teman Pro 2. Dadan terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda waktu lagi dibawa keluar dan langsung masuk ke mobil tahanan. Terus juga teman Pro 2, penahanan ini dilakukan sehari setelah Dadan dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa lalu dan disusul penggeledahan kantor BGN di pagi harinya. Terus Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, teman Pro 2, menyebutkan salah satu faktor pencopotan ini terkait dugaan kasus jual beli SPPG atau dapur dalam program makan bergizi gratis. Ya, semoga tetap diusut tuntas juga ya untuk kasusnya, dan semoga juga memang bisa bertanggung jawab gitu kali, teman Pro 2. Tapi udah gak kerasa banget karena kita udah bakal merapat ke jam 8 malam, yang artinya nih teman Pro 2, Cindy pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam berapa ya? Dari jam 3 sore sampai kita mendekati jam 8. Ya udah segitu aja teman Pro 2, have a good day, have a great rest dimanapun kamu berada, dan bye-bye.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 update tepat di jam 20 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, Timnas Thailand U19 dan Timnas Malaysia U19 sama-sama mengawali langkah di Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan. Thailand tampil dominan usai membantai Brunei Darussalam U19 dengan skor telak 9-0. Sementara Malaysia mengalahkan Singapura U19 dengan 3-0. Hasil tersebut membuat Thailand memuncaki klasemen sementara grup B berkat keunggulan selisih gol atas Malaysia yang berada di posisi kedua. Singapura dan Brunei untuk sementara menempati peringkat ketiga dan keempat tanpa poin. Informasi kedua, sutradara bersaudara Joe Russo dan Anthony Russo menyebut Avengers Doomsday sebagai titik awal baru bagi Marvel Cinematic Universe. Menurut Joe Russo, film ini menandai kembali ke fase 0 dengan menghadirkan pendekatan yang segar termasuk kemunculan Robert Downey Jr. sebagai antagonis Dr. Doom. Ia menilai kekuatan MCU terletak pada kemampuannya untuk terus berevolusi, menghadirkan kejutan, dan menemukan cara baru untuk berkembang bagi para penonton. Informasi terakhir, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri harus mengakhiri langkah lebih awal di Indonesian Open 2026. Setelah kalah dari pasangan Cina Chen Boyan dan Liu Yi pada babak pertama, bermain di Istora Senayan, Fajar dan Fikri gak mampu mengembangkan permainan dan menyerah 2 game langsung 13-21, 14-21 dalam waktu 37 menit. Hasil ini sekaligus menghentikan momentum positif mereka usai tampil sebagai finalis Singapore Open 2026 pekan lalu.

Itu dia teman Pro2, Pro2 Update kali ini. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro2 Jakarta.

0: Selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget. Semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh, kenapa? Oh. Ya,
1: kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran, kedengeran.
0: Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Iya. Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, oke.
3: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa maksudnya? Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak apa? Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya
1: bener-bener.
0: Oke, kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Wow. Namanya bilang. Ajakin Well, nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
0: Pedal. Ya.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Aku padang badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
3: Aku.
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng nggak sih?
3: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Oh. Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti pasti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong tuh.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya.
3: Tuh Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal tahun, okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Masuk recording so. Gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua? Tiga.
2: Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh ada tiga, oke, okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Iya. Oh di Korea, oke, okay. Itu pas apa maksudnya, lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke, okay.
2: Karang budaya itu, mm-hmm. Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Dan akhirnya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya
2: sebenarnya sebelum ketemu suara ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Nah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
3: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu bareng
1: sama Cheryl.
4: Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu, maksudnya gimana?
3: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Barang tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, pada ngelihat kayak oh ya, di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
3: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
3: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan
0: ya,
1: juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
3: Iya, betul ya.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus
1: di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya.
2: Yeah.
0: Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
3: Berarti surprise.
2: Intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
2: Enggak.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
2: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah.
3: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya.
3: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama. Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
3: Aduh, Adamil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
2: Merah, kuning, hijau.
0: Bareng lagi.
3: Kalau kita enggak bisa jawab, poin
2: kalian.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Kok kita diatur ya?
2: Ya.
3: Oke,
0: okay, satu. Okay, satu. Boleh.
3: Wah, gua tadi salah nih pertanyaan gua ngapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
3: Gokil.
0: Benar.
3: Mochi melayang nih.
2: Yes.
3: Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini kayak Bingung deh.
3: Ding. Satu. Dua. Tiga.
2: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Hei. Ini lagu. Punya apa?

0: lampu Lucy. Kuning jus ilusi.
1: Waduh, oh, susah ya, susah ya. Nah, iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
0: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
1: Bisa juga, bisa sih.
2: Lampu kagak.
1: Oke, pertanyaan yang terakhir,
2: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
1: Nah, gampang banget ini.
2: Ah,
1: ayo.
2: Iya, lagunya pikir dah.
0: Burung kakak. Iya, di jendela.
1: Ya udah, ada mochi keluar ini.
2: Lagi.
0: Ini susah ini. Yang susah dong.
2: Ya. Yang susah.
1: Aduh.
2: Sin 30 kos.
0: Matematika.
1: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
2: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
1: Yeah.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi
3: lagi outfit,
2: lagi
3: tapi
2: outfit
3: lagi
2: yang
3: sweat
2: gitu ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta ya? Juga ya.
1: Di Jakut. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke, okay, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee,
0: silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namain lagi? Annabelle?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih.
4: Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: malam, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik Hai. Lagi nih bareng aku Abibi, dan di depan aku sudah ada siapa nih?
1: Hai teman Pro 2, ada Ica di sini.
0: Hai Ica.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Long time no see gitu ya.
1: Iya. Tapi ini tenggorokanku agak kering aja sih sedikit.
0: Aduh, butuh minum ini teman Pro 2. Iya, jadi kalau mau nganter minum boleh ke Emi Amin nomor.
1: Kayak enggak perlu, tadi depanku ada.
0: Iya benar sih. Ada warung juga di depan.
1: Iya, betul.
0: Langsung aja ke situ. BTW, kita hari ini bakal ngebahas apa nih?
1: Kita ngebahas ini sebenarnya mungkin bukan rutinitas sih, lebih ke arah yang kayak curhat itu mungkin sebuah kebutuhan mungkin ya, Kak. Mm-hmm. Karena kita yang namanya anak-anak Gen Z gitu, pasti kita sudah pusing entah dari kampus, kerja gitu loh, atau di rumah gitu. Jadi menurut aku tempat curhat gitu tuh menurut aku yang penting banget sih. Kayak kita butuh curhat, butuh someone to talk gitu mungkin.
0: Oke. tapi iya sih benar. Ada beberapa hal yang mungkin lega ketika kita ngobrol sama orang.
1: Betul.
0: Walaupun orang itu gak ngasih solusi sama sekali, ya gak sih?
1: Iya, jadi kita cuma kayak pengen didengar doang.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Itu terasa sih. Makanya banyak beberapa orang juga biasanya curhatnya tuh ke sosial media.
1: Iya, betul banget. Tapi kakak yang begitu gak?
0: Kalau aku bukan tipe yang curhat ke orang banyak sih biasanya.
1: Oh, jadi di keep gitu?
0: Keep biasanya. Oh. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin sering ditegur gitu sama orang terdekatku, kayak cerita aja, jangan dipendam. Karena kalau aku pendam pun ternyata sakitnya di aku.
1: Iya betul. Gitu. Terus juga kan Kak Habibie kan ada someone to talk ya pastinya.
0: Iya, someone to talk.
1: Iya, jadi tapi kalau misalnya aku tipe yang kalau misalnya curhat di medsos gitu mungkin kayak jarang sih. Karena aku gimana ya, aku mungkin agak gak mau terlalu diumbar-umbar gitu sih Kak.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Kadang tuh aku kalau misalnya gak curhat sih, aku pernah beberapa kali mungkin, kalau kamu tahu apa sih namanya,
1: apa tuh?
0: Yang di bagian DM yang di atas tuh
1: DM, oh
0: yang
1: catatan
0: lagu.
1: Catatan.
0: Ya, note. Oh, nah okay. itu ada beberapa kali aku ngelakuinnya di situ karena ngerasa kayak kalau aku tag orangnya gak mungkin gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi aku ada ngerasa ada satu hal yang mungkin terjadi waktu itu sama aku, dan gimana ya, ceritain gak ya, tapi lebih ke arah ini nih orang yang aku kenal gitu.
1: Oke.
0: Okay. Aku merasa tidak dihargain ketika ketemu, paham gak sih?
1: Paham.
0: Jadi kayak kita tuh jarang ketemu, memang bukan teman deket, ya teman biasa aja, tapi kita jarang ketemu. Nah, ketika kita ketemu di suatu tempat, aku excited. Jadi aku kayak, hai, aku menegur gitu. Tapi ketika aku negur, udah cukup sampai situ gitu. Bahkan dia tidak menoleh ke arahku setelah aku tegur, dia cuma kayak, udah.
1: Jadi dia gak excited gitu?
0: Gak excited. Aku maksudku, kamu gak perlu excited banget, tapi at least ketika kita di satu tempat yang sama, basa-basi lah dikit.
1: Iya benar.
0: Gitu. Basa-basi dikit aja gak apa-apa, hargain aku yang sudah berusaha untuk kayak negur. Aku tuh tipe yang gak pernah negur, jujur.
1: Oh, jadi kakak harus ditegur duluan gitu?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Aku tipe yang selalu menghindar ketika ada yang ku kenal. Aku kayak, ih malu ah. Ih nanti gak ditegur balik gitu. Jadi ketika aku merasa ini tuh temen dan kayak, ah ini seru nih kalau kita ngobrol, jadi aku selalu excited yang kayak, gitu. Makanya ketika ketemu pun seperti ya anak-anak BS lah ya, anak-anak SMA, batch 3 tuh.
1: Iya.
0: Aku ketemu pun aku langsungnya kayak, hai gitu. Karena aku merasa, ah cocok nih gitu.
1: Oh.
0: Jadi kayak, ah temen nih. Nah kalau misalnya aku merasa gak cocok, aku gak bakal negur. Nah sedangkan pada saat itu, aku merasa dia ini temen gitu. Tapi pas ditegur, ternyata pada saat di satu tempat, eskalator gitu ya.
1: Oh di eskalator ketemunya?
0: Yes, di eskalator. Okay. Dia di depanku. Gak ngeliat aku dong. Setelah aku tegur, habis aku tegur, at least maksudku nggak ada belakang kan?
1: Ada belakang gitu.
0: No, dia tidak nyebut. Jadi aku di situ, itu pertama kalinya aku kayak, ih kok aku tidak dihargain. Itu aku akhirnya bikin notes.
1: Bikin notes. Oh iya benar sih.
0: Itu pertama kalinya tuh.
1: Tapi kalau aku itu sebenarnya ini sih lebih ke arah lagu sih, bikin lagu. Eh bukan bikin lagu sih, maksudnya kayak pasang lagu.
0: Pasang lagu.
1: Betul.
0: Jadi lagu apa tuh?
1: Lagu apa ya? Mungkin lagu yang satu ini kak?
0: Mungkin lagu satu ini bisa teman Pro 2. Tapi mungkin teman Pro 2 juga ada yang ngerasain kayak gitu kali ya. Bisa ya, juga gabungan sama kami di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRI Pro 2 sama Rinda. Dan di aplikasi RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Aduh, kalau ngomongin tentang curhat tadi ya, sebenarnya kita sudah curhat juga ya Kak di off air tadi.
1: Bener.
0: Ya, tapi menurut aku juga butuh banget orang yang nyambung sama kita gitu. Betul. Karena apa ya, mungkin bisa jadi gak seimbang kalau misalnya kita pengen curhat tentang kehidupan kita, terus juga curhat tentang mungkin kalau misalnya kita kalau misalnya kita curhat sama orang yang kita rasa aman, terus nyaman juga kalau misalnya kita curhat gitu. Kita tuh bisa yang gimana ya, yang kayak bisa jadi diri sendiri gitu loh. Betul. yang betul-betul kayak misalnya kita pengen nangis nih, misalnya kita curhat, kita nangis tuh yang nggak apa-apa gitu loh,
1: ya kan? Mikir gitu.
0: Yang nggak mikir, yang betul-betul kayak aku pengen curhat deh sama kamu, betul-betul yang kayak tempat teraman gitu loh. Kalau misalnya sama orang yang kayak menurut aku nggak nyambung, jarinya tuh kayak timpang gitu loh teman Pro2. Dan juga emang perlu cari partner apa ya, partner curhat yang ngerasa sama kayak kita. Bukan sama kayak kita sih, mungkin lebih ke arah yang kayak bisa ngerti kita. Betul. Bisa tahu kondisi kita juga gimana gitu sih.
1: Kalau aku sih lebih ke arah gini, kalau kita ngomongin soal teman curhat kali ya, itu tuh bukan berarti harus pasangan ya.
0: Iya betul.
1: Karena dari teman pun, sahabat pun, itu juga sangat-sangat membantu teman Pro2. Tapi bukan berarti aku tipe yang mau curhat tapi jangan dikasih apa ya, kayak nasehat, paham gak sih?
0: Oh, jadi kakak pengen kayak didengerin doang gitu.
1: Iya, dengerin aja. Aku tahu kok solusinya. Dengerin aja. Jadi kayak misalnya nih, aku lagi kesusahan di apa ya, di sebuah situasi gitu. Aku tahu aku harus ngelakuin apa. Aku tahu aku tuh tinggal begini aja tuh selesai nih, ini masalah nih selesai gitu. Tapi aku pengen didengerin aja, paham gak sih?
0: Okay.
1: Jadi kayak ketika kita kita ngomongin soal Gen Z aja deh. Gen Z itu selalu ngeluh gak sih?
0: Betul.
1: Ketika kita dikasih tugas kita ngeluh. Ketika kita dikasih ini kita ngeluh. Kita kerja dikasih ini ngeluh. Kita ini ngeluh. Kerjain gak?
0: Dikerjain.
1: Itu. Betul. Aku tuh poinnya di situ sebenarnya. Maksudku aku cuma mau didengerin. Aku tahu caranya gimana, aku ngerti gimana aku harus bertindak. Jadi ketika aku cerita, aku gak butuh nasihat yang kayak, kamu tuh harus gini. Enggak, aku tahu memang harus gitu. Tapi ini memang belum nih, belum waktunya. Aku cuma lagi di fase, aku harus ngomong gitu. Aku harus ngeluarin semua apa yang, nah itu mungkin ada beberapa hal yang agak apa ya, agak over ketika aku ngobrolin itu. Jadi aku harus banget-banget mengontrol emosinya.
0: Jadi lebih ke arah gak mau terlalu apa ya, gak mau terlalu banyak cerita gitu maksudnya Pak.
1: Ya, okay. Jadi gak, jangan sampai oversharing.
0: Ya, oversharing
1: itu bahaya gitu. Jadi kita harus ngerti.
0: Tapi kalau misalnya aku tuh selalu, misalnya aku cerita ke temanku ya Kak. Aku tuh selalu cerita ke temanku sih sebenarnya. Jadi ada salah satu temanku yang betul-betul mungkin bisa dibilang sahabat sudah gitu loh, karena dari SD gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya aku cerita ke dia gitu, dia tuh yang selalu bilang kayak, kamu pengen aku kasih saran apa pengen aku dengerin aja, katanya gitu. Karena aku tuh pernah sempat kelahi sama dia karena kayak aku tuh ngerasa kayak diguruin gitu loh. Aku tuh tahu aku pengen apa, aku tahu aku bakal ngelakuin apa, cuman dia yang kayak nuntut buat ngelakuin itu cepat gitu loh. Jadi aku sempat ada selek sama temanku gitu kan. Jadi kalau misalnya aku sekarang pengen cerita ke dia, curhat gitu ke dia, dia pasti bakal selalu bilang duluan kayak, kamu pengen dikasih saran apa pengen aku dengerin aja, katanya gitu.
1: Betul.
0: Jadi yang kayak gimana ya, kalau misalnya aku bilang kayak, aku kayak pengen kamu pengen dikasih saran deh, karena aku tuh merasa aku sekarang kalau misalnya aku curhat ke temanku, aku pengen dikasih saran gitu loh Kak, karena aku ngerasa aku bukan orang yang kayak cepet apa ya, kayak tahu aku bakal ngambil apa gitu loh untuk sekarang ya gitu.
1: Oke, dan kalau menurutku juga Cak, kayak kita ngomongin soal orang ya, kayak teman, pasangan atau siapapun itu. Jadi kalau aku ya, sepengalamanku, banyak macam orang. Kayak satu, ada orang yang good listener, kayak dia pintar banget untuk mendengarkan curhatan orang. Okay. Tapi dia tidak pintar untuk kasih solusi.
0: Okay,
1: itu orang pertama. Okay. Nah biasanya orang kedua itu pintar banget ngasih solusi tapi gak bisa mendengarkan. Jadi kayak setiap omongan ada potongannya. Jadi kayak orang lagi curhat, aku tuh kayak gini. Salah sih kamu tuh, harusnya kayak gini.
0: Nah, okay. Oh, iya benar.
1: Itu orang yang tidak pintar untuk mendengarkan, tapi iya, pintar ngasih solusi. Sebenarnya solusinya dia benar, Tapi karena dia tidak pintar untuk mendengarkan jadi seakan-akan ketika kita curhat kita tuh dipotong. Sabar, kita lagi curhat ini, jangan dipotong gitu. Nah ternyata memang ada beberapa orang tuh yang seperti itu. Tapi memang ya agak sulit kita mencari orang yang bisa mendengarkan dan bisa memberi solusi. Atau kita sama sekali nih kayak gak bisa dengerin, gak bisa ngasih solusi,
0: gitu ya.
1: Sebenarnya tuh ada beberapa gitu, aku nemuin orang-orang yang seperti itu. Tapi gak banyak. Sedangkan orang yang paling banyak menurutku orang-orang yang gak bisa dengerin tapi ngasih banyak solusi
0: gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kayak ketika mereka itu adalah tipe orang yang seperti itu, aku terbiasa untuk kayak aku gak mau ngobrol gitu.
0: Oh iya kak.
1: Iya. Karena aku gak suka dipotong.
0: Oh, kalau misalnya aku kayaknya tetap cerita sih. Kalau aku tetap cerita sih, cuman kayak emang gak enak aja sih kalau misalnya kita lagi cerita terus dipotong-potong gitu. Karena ngerasa kayak kamu sebelum aku cerita kok kamu kayak tahu aku banget sih, karena aku belum cerita gitu.
1: Iya,
0: gitu
1: kan? Itu maksudku.
0: Iya benar sih.
1: Terus aku gak suka karena ketika orang tidak bisa memberi solusi tapi dia tipe yang kayak apa ya, maksudnya dia pendengar yang baik tapi bukan pemberi solusi yang baik. Karena ketika dia ngasih solusi itu dia selalu membawa dirinya sendiri. Paham gak sih? Jadi kayak kalau aku tuh
0: kayak dibandingin gitu ya.
1: Nah jadi kayak ketika orang aku tuh kayak gini loh, ih kamu kayak gitu, aku loh lebih parah. Nah itu pokoknya janganlah teman Pro 2 ngobrol sama yang aku loh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Okay, kita lanjut lagi nih teman berdua. Jadi kalau kita ngomongin tadi soal curhatan sama Ica, dan ya yang pasti kita harus tahu batasan kapan kita harus ngobrol sama teman, kapan kita harus ngobrol sama pasangan atau bahkan ke orang tua tuh. Kalau menurutku ada beberapa hal yang memang kita harus ceritakan ke teman. Ada beberapa hal yang memang harus kita ceritakan ke orang tua dan harus kita ceritakan ke pasangan. Itu beda-beda tuh. Karena ada beberapa hal yang ketika kita ngobrolin ke orang tua, kita ngerasa ini terlalu berat nih kalau kita ceritain ke orang tua bakal mikir dan orang tua bakal sakit.
1: Betul.
0: Sedangkan ada beberapa hal yang menurutku ketika itu adalah hal yang berat, justru harus ngobrolnya sama orang tua.
1: Oh, kakak gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau aku gimana ya, kalau misalnya terlalu berat, mungkin aku cerita ke orang tua. Cuman aku tuh bukan jarang cerita ke orang tua sih. Kayaknya kalau misalnya masalahnya serius banget, aku takut gitu loh kak cerita ke orang tua.
0: Okay.
1: Jadi aku cerita ke teman dulu gitu loh. Karena kayak kalau misalnya sama teman kan kayak sama-sama tahu lah gitu loh, sama-sama tahu POV-nya gimana.
0: Sama-sama muda.
1: Iya, sama-sama muda gitu. Tapi kalau sama orang tua tuh yang kayak bakalan, aduh gimana ya responnya, aku takut.
0: Bahaya gitu.
1: Iya, bahaya. Jadi emang kalau misalnya dibilang sering curhat sama siapa, aku bilang pasti sama teman.
0: Oke, tapi memang 50-50 sih, ya, karena ketika kita ngobrol sama orang tua pun itu tuh jadi kayak ih, orang tua tuh pokoknya intinya gini deh. Kalau aku tuh lebih ke arah kenapa hal yang berat harus ngobrolnya sama orang tua. Karena bukan berarti kita enggak sayang orang tua jadi kayak bikin orang tua mikir gitu ya. Enggak, tapi lebih ke arah kayak ketika kita ngobrolnya sama orang tua tuh pasti mencarikan solusi.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya nih kita sudah cerita hal yang berat, yang bahaya banget nih buat diri kita kedepannya kalau itu tersebar luas, kita ngobrolnya sama teman-teman terdekat lah ya. Ada hal tiba-tiba misalnya yang membuat kita sama teman dekat kita nih agak slack dikit, dan tidak sengaja dari mulut sahabat kita ini, ya namanya sahabat pasti dia mau menjaga dong. Tapi
1: ya,
0: misalnya lagi slack dan tidak sengaja over sharing ke orang lain, akhirnya bisa tersebar masalah kita itu yang harusnya cuma kita berdua aja yang tahu. Kok jadi ini juga tahu, ini kok jadi tahu. Oh ternyata kamu pas lagi musuhan sama aku satu hari, ternyata kamu menyebar ya,
1: cepu
0: gitu.
1: Banget gitu.
0: Nah, itu bisa terjadi gitu. Bukan berarti nggak boleh ngobrol sama teman, ya enggak. Tapi lebih ke arah ada resiko itu, walaupun kecil ya teman berdua, karena ya namanya sahabat kan pasti kalau

0: ya udah gitu. Tapi kalau kelahi sampai nyebarin pun itu ada gitu, ya,
1: bener
0: ada
1: sih.
0: Banget. Nah kalau misalnya sama orang tua, hal itu tuh lebih secure gitu menurutku. Karena walaupun orang tua mikir, tapi orang tua tidak akan ngomong ke orang lain. Kayak misalnya nih, sesimpel kamu lagi marahan sama orang tuamu karena salah paham gitu, salah paham. Terus orang tuamu ketemu sama temennya terus ngomong, anakku itu kan gak mungkin kan.
1: Iya bener ya, sih.
0: Misalnya kalau temen deh, kalau temen lagi selek gitu kayak, eh tau gak
1: si ini loh,
0: nah, aku tuh kelahi sama Ica tuh, padahal dia gara-gara si ininya tuh Icanya gini gitu. Nah karena mungkin ya mamamu kayak, anakku tuh gini.
1: Iya benar sih.
0: Tahu nggak? Nggak mungkin. Bener. Karena orang tua pasti maunya anak itu terlihat sangat-sangat istimewa di mata orang lain gitu. Sedangkan kalau teman, ya udah gitu. Jadi memang lebih secure sih menurutku.
1: Aku juga, ya betul sih kata Kak Habibie, kayaknya emang kalau curhat sama orang tua emang lebih aman. Dan juga nggak mungkin juga orang tua bakal apa ya, bisa dibilang kayak ngumbar-ngumbar lah, ngumbar-ngumbar aib anaknya gitu kan. Kayak enggak deh gitu loh. Terus juga gimana ya, kalau misalnya sama orang tua kita curhat itu juga mempererat, gimana, mempererat bener, hubungan juga
0: bener,
1: gitu. Jadi orang tua
0: benar,
1: jadi orang tua bisa lebih ngerti kita, tahu keadaan kita gimana, tahu juga kesedihan kita gimana, terus juga kita paham POV orang tua kita tuh gimana juga ke kita. Oh ternyata kayak, oh ternyata ayahku gini, ternyata mamaku begini, ternyata biarpun emang nggak pernah sering marah-marah gitu, oh ternyata masih peduli sama aku.
0: Bener. Mau
1: gitu,
0: semarah apapun, mau senegur apapun orang tua, ya orang tua tuh pasti tetap sayang sama kita gitu loh. Jadi intinya bukan berarti dari aku kayak gak boleh ngobrol sama temen, gak boleh ngobrol sama sahabat atau sama pasangan. Ya enggak, ya itu tadi kita harus tahu batasan privasi kita tuh di mana gitu. Ada yang harus diceritakan sama orang tua, ada yang harus diceritakan sama teman, ada yang harus diceritakan sama pasangan.
1: Kalau ada pasangan ya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Rasakan ini. Akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: berapa tuh jam berapa ini? Jam 10.
1: Jam 10 teman bro 2.
0: Sampai lupa jam ini teman bro 2. BTW ya, kalau kita ngomongin soal apa ya? Kayak kamu misalnya nih, kayak kita lagi curhat ke teman. Nah, okay. Menurutmu ketika kita curhat sama teman, itu kayak ngobrol sama orang profesional gak sih?
1: Terkadang iya, terkadang iya ya, terkadang bukan iya. Selalu gitu. Kalau misalnya aku ngerasa aku ngobrol sama orang profesional gitu, tuh mungkin pas aku lagi ngedown banget kak, gitu kayak ngedown yang betul-betul kayak, aduh aku nggak tahu mau ngelakuin apa abis ini. Aku ngerasa kayak temanku betul-betul yang kayak, ini orang ini betul-betul yang pengalaman hidupnya banyak mungkin,
0: kan?
1: Gitu sih kalau misalnya aku betul-betul lagi kalau sekarang bilangnya mungkin hilang arah gitu.
0: Nah, kalau aku tuh lebih ke arah mungkin kalau ngobrol sama orang ya. Nah, aku sudah beberapa kali ketemu gitu sama orang-orang profesional gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, memang mereka ada teori-teori yang mungkin kita belum tahu gitu. Tapi ada beberapa hal yang, oh ternyata ya tadi kamu bilang pengalaman itu penting. Jadi kayak pengalaman orang yang bahkan tidak profesional ya, hitungannya kayak ya udah teman doang, tapi karena dia pengalamannya banyak, dia enak banget diajak ngobrol gitu.
1: Karena dia pernah ada di posisi itu.
0: Yes, bahkan belum tentu dia ada di posisi itu, tapi temennya dia yang ada di posisi itu.
1: Oh, jadi dia yang kayak ngambil POV temannya gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Okay. Jadi banyak teman pun itu juga hal yang luar biasa.
1: Iya, benar.
0: Kita punya banyak
1: bener.
0: Teman, kita punya banyak cerita teman. Nah, sesimpel gini deh, kalau menurutku ketika kita dicurhatin sama orang, mending jadikan pelajaran gak sih daripada ngomongin orang lain?
1: Gitu. Kalau aku iya.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Kadang ada aja beberapa orang tuh yang ketika diajak ngobrol gitu, misalnya curhat deh, ih gak nyampe, ih gak usah ngomong sehari deh, 3 jam, 4 jam aja ketika kita sudah curhat sama orang, orang itu bisa langsung ngobrol ke temannya kayak, tadi.
1: Oh ya, dijadiin ini ya, dijadiin topik. Iya benar.
0: Kadang tuh ada orang yang enggak bisa, bukan enggak bisa ya. Aku bingung juga. Kadang ngerasa kayak kayaknya mereka ini kalau enggak ngomongin orang, mereka habis topik deh. Kamu enggak sih?
1: Mungkin ini Kak, mungkin dia berbagi topik ke teman yang lain mungkin.
0: Iya,
1: cuman kan enggak banget gitu loh.
0: Enggak banget karena ketika kita cerita sama orang artinya kita percaya.
1: Artinya
0: bener. Kita percaya. Jadi kayak aku pun milih-milih orang gitu. Ketika aku menceritakan sesuatu, aku kalau aku anggap ini orang yang baik, aku akan cerita. Jadi walaupun sedekat apapun aku sama temanku, kalau aku tahu dia sifatnya gimana, aku gak bakal cerita.
1: Oke, aku kalau misalnya aku mungkin dulunya gak yang kayak milih-milih gitu kak. Jadi emang agak-agak pernah dapat feedback yang kurang.
0: Ya?
1: Aku dapat feedback yang kurang, akunya oversharing. Jadi sama-sama kacau gitu kan. Nah, dengan adanya aku masalah-masalah kemarin-kemarin juga, jadi aku lebih lebih pintar buat memilih-milih orang gitu. Karena emang nggak selalu teman deket banget ke kita gitu.
0: Betul.
1: Berarti dia yang gimana? Dia yang tahu kita atau dia punya respon yang baik juga mungkin gitu
0: bener.
1: Kan?
0: Makanya kayak nggak perlulah kita cerita yang berlebihan sama temen yang mungkin kita anggap baik gitu. Nah, justru kalau dari aku sendiri sih saranku kalau suka ngobrol sama temen, kita harus paham banget teman kita ini gimana sih gitu. Bukan berarti kayak temanku baik kok, baiknya itu gimana?
1: Nah,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kayak ada nggak track record yang membuat baik itu bener-bener baik gitu. Karena ketika kita ngobrol sama orang, kita juga harus tahu, oh ini orang tipenya yang seperti ini, oh orang ini tipenya seperti ini. Ah gak apa-apalah kalau kita ngobrol hal ini. Karena ada beberapa orang yang aku temuin gitu kayak, ih ya tadi aku cerita gak nyampe sehari pun sudah nyampe ke telinga orang lain gitu. Bahkan hal-hal simple, bukan hal yang berat. Kayak mungkin kalau kamu punya masalah tuh teman pro 2 juga kayak gitu. Kayak mungkin Ica punya masalah,
1: terus
0: ngobrol sama orang gak nyampe 2 jam orang lain sudah tahu gitu.
1: Nah, sebar.
0: Sebenarnya kenapa harus seperti itu? Padahal ketika dia mendengarkan curhatan Ica gitu, itu bisa jadi pembelajaran tau. Kayak, oh Ica begini nih. Oh berarti nanti nextnya kalau ada yang seperti Ica, aku tahu harus apa. Dan kalau aku di posisi Ica, aku sudah tahu
1: iya,
0: apa.
1: Iya betul.
0: Gitu. Nah itu yang harusnya jadi apa ya? Jadi pertimbangan. Makanya ketika punya teman, bukan karena baiknya, bukan karena ramahnya, atau karena kita ngerasa, oh kita udah deket lama nih, tapi lebih ke arah, ini orang bisa dipercaya nggak sih, walaupun temen ya.
1: Iya benar.
0: Karena aku ngerasa ada beberapa teman-temanku yang ya dekat sama aku, tapi aku ngerasa kayak kalau aku ngomong beres nih aku nih, selesai nih.
1: Oke.
0: Okay. Udah sampai mana-mana nih pasti diomongin gitu. Bahkan diomonginnya tuh cuman ya, walaupun diomonginnya cuma yang kayak ketawa-ketawaan aja ya, tapi lebih ke arah kayak harusnya kamu nggak ngomongin aku jadi topik gitu.
1: Kayak karena nggak banget ya kak, kalau misalnya dijadiin topik sama teman dekat kita gitu.
0: Iya.
1: Iya kan, bener kan?
0: Tinggal cari yang lain gitu loh. Ada topik-topik hidayat juga.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: cewek.
1: Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: kalau menurut aku ya teman pro 2, di sisi misalnya kita jadi tempat curhatnya seseorang, aku ngerasa kalau misalnya aku dipercaya sama seseorang itu, terus juga aku berarti aku nih orang yang dijadikan sebagai safe place-nya dia gitu. Dan menurut aku juga ada kan yang kayak misalnya orang-orang yang kayak ngerasa kalau misalnya cerita dari teman kita atau cerita dari seseorang ini menurut kita kayak ih alay banget sih, ih gitu doang kok, aku malah pernah ngerasain yang lebih dari itu lagi, parah lagi gitu-gitu kan. Kayak kita ngebandingin sesuatu yang pernah kita rasain dengan sesuatu yang dia rasain, menurut aku itu bukan gimana ya, bukan melanggar sih, tapi tidak mendasar gitu, tidak mendasar, etikanya tuh nggak ada gitu loh teman-teman berdua, benar kan?
1: Orang lagi cerita,
0: iya kan? Gitu. Orang lagi cerita, orang lagi yang sedih, yang betul-betul pengen didengar atau pengen dikasih saran gitu. Dengan saran begitu pun menurut aku nggak banget gitu loh teman-teman berdua. Jadi menurut aku betul-betul senang banget misalnya ada teman aku yang kayak cerita ke aku, cerita apapun itu gitu, tentang kehidupannya, tentang keluarganya atau tentang pasangannya gitu ke aku gitu. Aku sebisa mungkin menjadi dia gitu, menjadi POV-nya tuh di dia gitu. Tapi dengan tidak mencampur adukan pengalamanku gitu. Jadi gimana ya, aku lebih memilih punya pendapat yang netral ke dia, supaya kita tuh yang kayak dia ini tidak menjadi kita juga nggak jadi dia gitu.
1: Betul dan,
0: kan?
1: Dan ngerasa intinya gini deh, ada beberapa orang yang mungkin kalau menurutku agak kurang ketika merespon sebuah cerita itu, karena mereka suka yang oh kamu tuh lagi ngerasain ini ya, nggak apa-apa, aman aja kok, aku pernah yang lebih parah kayak. Terus kenapa?
0: Gitu. Terus kenapa? Ya.
1: Ya kalau kamu lebih parah, berarti memang kapasitasmu di situ gitu. Nah, sedangkan diriku kapasitasnya memang di sini gitu. Betul. Jadi ketika aku capek dan sedih dengan hal ini, wajar karena memang kapasitasku segini gitu. Ketika kamu bilang kamu lebih parah, ya udah berarti memang ya udah kamu parah. Kenapa memang sama
0: ya,
1: aku?
0: Betul kan?
1: Gitu, nggak ada hubungannya sama aku gitu.
0: Apalagi kalau misalnya teman aku cerita tentang topik keluarganya misalnya. Aku tuh termasuk yang kalau misalnya temanku cerita tentang keluarganya, aku adalah orang yang kayak betul-betul berhati-hati banget kak. Kayak kalau mau kasih saran juga aku bingung gitu lah. Karena setiap keluarga kan beda-beda, tata cara di dalam keluarga juga beda-beda gitu. Aku juga nggak mungkin kasih POV aku di keluarga aku ke dia gitu loh, karena menurut aku kayaknya nggak bakal bisa penerapannya gitu loh teman pro 2. Jadi aku bakal lebih netral lagi sih kalau misalnya dia minta saran ke aku. Aku tuh yang kayak selalu bilang duluan ke dia kayak aku nggak tahu ya, aku mau ngomong apa, aku bilang. Cuman aku tuh takut aja kalau misalnya aku kasih saran yang gimana-gimana, soalnya emang keluarga kita beda, aku
1: bilang gitu kan. Karena ketika kita ngomongin soal keluarga, banyak hal terjadi gitu ya di sekitaran aku lah ya, orang-orang yang aku kenal. Ketika dia mendengarkan curhatan ketika dia dapat jawaban dari teman-temannya tentang keluarga gitu, ujungnya jawabannya berabe gitu, paham gak sih? Karena yang harusnya masalah itu bisa simple untuk selesai ketika ngobrolnya langsung sama orang tuanya, langsung diselesaikan cepat. Dia malah ngobrolnya sama temennya, yang bahkan temennya tidak tahu orang tuanya itu seperti apa.
0: Betul, gitu. Tipe orang tuanya kan kita gak tahu.
1: Betul,
0: gimana.
1: Betul, itu poinnya. Makanya jangan pernah kayak kita tuh ngerasa, oh ini orang tuamu suka marah-marah ya karena hal ini, ih sama orang tuaku gitu. Nah kalau aku, itu jangan sudah, udah gak usah didengerin deh kalau kayak gitu. Makanya kalau aku pun, kalau misalnya kita ngomongin soal orang tua, aku tuh suka ngobrol sama teman-temanku misalnya nih, kayak dia punya masalah besar. Terus masalah ini tuh sampai bikin dia susah tidur, susah makan, bahkan dia turun berapa kilo waktu itu dia cerita sama aku. Dan aku ngerasa kayak, kamu sudah cerita sama mamamu belum? Belum katanya, karena aku ngerasa mamaku nanti akan kepikiran dan yang lain-lain. Aku bilang, di saat seperti ini, salah satunya cara adalah kamu ngobrol sama orang tua. Kenapa? Karena orang tuamu itu yang ngelahirin kamu, yang tahu kamu dari kecil gimana,
0: yang lebih tahu juga,
1: dan dia akan tahu gimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika aku ngomong kayak gitu, dia melakukan hal itu dan itu langsung beres Besoknya aku ketemu dia langsung dia kayak aman katanya. Gitu. Sudah cerita? Udah, aku lebih tenang lagi katanya. Jadi kayak ternyata mamaku tidak kepikiran dan tidak marah gitu.
0: Dan tidak semarah itu gitu.
1: Iya, jadi bukan berarti kalau misalnya ngomongin orang tua aku akan menyamakan orang tua aku sama orang tua lain, enggak, tapi aku akan ngasih POV. Tahu enggak sih, semua orang tua itu sama, sama-sama sayang sama anaknya. Semua orang tua itu sama, sama-sama enggak mau anaknya gagal. Tapi memang cara mendidik anak itu beda-beda gitu. Jadi memang cara kita aja lagi ketika mendapatkan omelan yang berbeda-beda gitu ya. Cara kita ya harus adaptasi sendiri gitu. Karena ya orang tua kita beda-beda gitu. Jadi kita harus ngerti gimana sih caranya kalau orang tuaku ngomel, orang tuanya ini ngomel, kita harus ngapain ya?
0: Beda-beda tuh. Gak bisa
1: kita samain. Kecuali mau orang tuanya sama, gak apa-apa teman.
0: Benar ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: sudah jam segini aja nih ya. Oke lah kalau begitu teman pro 2, tapi kita masih ngebahas soal gimana sih kalau misalnya kita curhat tapi malah dipotong-potong gitu ya. Kayak lagi seru nih, kok kamu potong-potongnya dengan dengan alasan aku lebih parah.
1: Aku lebih paham ke posisimu. Aku soalnya pernah lebih parah daripada kamu gitu keadaannya.
0: Sesimpel kita tuh tinggal jawab gini loh teman pro 2, kayak oh iya gak apa-apa kan, aku waktu itu pernah sih kayak gitu, nah, tapi gak apa-apa kok gitu. Bukan aku pernah kayak gitu tapi lebih parah, kayak ngapain jadi membandingkan gitu. Padahal ketika kita cerita ya, artinya kita tuh hanya ingin didengar. Ya mungkin ada beberapa orang yang pengen dikasih solusi, ada yang pengen dikasih wejangan.
1: Validasi mungkin.
0: Mungkin validasi ya, gitu. Tapi sebenarnya semuanya niatnya sama, semuanya cuma pengen didengar.
1: Ya betul. Ujung-ujungnya juga pengen didengar gitu loh.
0: Dengerin aja gitu. Walaupun capek ya. Aku tuh tipe yang mungkin ketika ngelihat misalnya ada yang cerita, itu cerita sudah diulang berkali-kali.
1: Oke.
0: Okay. Apa-apa, aku selalu mendengarkan. Oke. Okay. Ya udah, apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi aku selalu kayak kasih highlight di terakhir kayak, nah kayak waktu itu kan aku pernah ngomong gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kakak yang kayak sarannya tetap itu juga.
0: Sarannya
1: gitu.
0: Sarannya tetap itu, dan aku tidak akan bilang kayak kamu pernah cerita ini.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena orang bakal moodnya bakal jatuh banget, Cak.
1: Jadi iya, benar sih.
0: Iya. Sudah pernah ya, ya udah deh.
1: Ayo deh. Langsung enggak mood ini, enggak mau cerita gak mood, lagi.
0: Enggak usah cerita deh, capek gitu.
1: Ya, kalau aku sendiri misalnya, ada sih temanku yang kayak dia menceritakan hal itu berulang-ulang sama terus gitu. Aku tetap yang bakal kasih sarannya yang sama. Cuman misalnya ada kayak tambahan, ternyata ada cerita baru nih sedikit gitu. Aku bakal yang kayak betul enggak ya saranku kemarin gitu. Jadi aku kayak lihat lagi deh ceritanya kali ini ada yang berbeda sedikit apa enggak gitu loh.
0: Okay.
1: Karena menurut aku agak ada pengaruhnya juga sebenarnya. Kalau misalnya saran kita agak-agak melenceng dari
0: betul,
1: dia cerita kan kayak kita agak-agak enggak enak nih, kayak merasa kayak kita
0: aduh, itu saranku lagi.
1: Ya gitu loh, kayak enggak berguna juga deh gitu loh, ya kan.
0: Udah dia ngelakuin saran dari kita, gagal lagi sarannya
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Ya, paham. Dan menurut aku dengan kita kasih saran ke teman kita atau ke pasangan kita gitu, menurut aku kita kasih saran yang bukan hanya membela dia gitu loh. Misalnya kita ngerasa dia ada salah nih, kita kasih tahu juga gitu loh teman pro 2. Kita jangan yang mentang-mentang dia dekat sama kita, jadi kita yang betul-betul bela dia gitu loh.
0: Betul.
1: Iya kan? Kayak misalnya contohnya emang dianya pure dia salah, cuman dia ke kita gitu loh, kayak mencari validasi mungkin karena kayak pengen didukung, ternyata aku benar kok tapi benar kita salah gitu ya, kita bilang salah kayak, tapi kita bilang nggak betul-betul kayak benar-benar pelan gitu, kayak nggak terlalu menyudutkan dia gitu, karena
0: bukan
1: kita
0: langsung kayak salah
1: ya betul, jangan dong. jangan dong nanti tiba-tiba musuhan kan gak enak ya.
0: Iya benar, padahal kalau misalnya kita tahu nih dia salah ya, memang kita tidak boleh berbohong gitu.
1: Betul.
0: Tapi ada caranya untuk kita ngomong kayak iya benar. Oh iya sih dia benar kayak gini. Oh iya dia benar begini. Sudah berapa kali mungkin ketika kita sudah memvalidasi 5 sampai 10 kali gitu ya. Ke-11 lah baru kita ngomong kayak iya sih dia benar sih. Iya betul dia memang kayak gitu. Tapi mungkin kalau kamu kayak gini,
1: okay,
0: nah itu akan lebih bisa diterima daripada belum kamu validasi sudah kamu bilang tapi itu ada kamu nih salahnya juga nih gitu. Itu banyak banget tuh yang ketika kita cerita kok malah digituin ya. Itu banyak banget tuh yang begitu tuh teman pro 2. Jadi memang ketika mungkin karena pengalaman juga kali ya suka dicurhatin. Nah BTW aku mau nanya juga,
1: apa tuh?
0: Kamu tipe orang yang menjadi tempat curhat atau bukan? Kayak semua orang tuh curhatnya sama kamu gitu.
1: Kayaknya aku seimbang deh kak. Aku dijadiin tempat curhat, tapi aku juga banyak curhat juga ke temanku gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi menurut aku seimbang sih.
0: Saling curhat.
1: Saling gitu curhat. Iya betul, saling curhat gitu loh teman pro 2. Jadi kalau kata temanku ya gitu. Kalau kata temanku dia suka curhat ke aku karena aku orangnya tuh suka lupa gitu. Jadi jadi aku enggak ada celah buat aku ngomongin ceritanya dia ke teman lain gitu loh. Karena kalau dari aku sendiri aku ngerasa kayak apa ya, dijadiin pembelajaran di akunya. Dan ngapain juga kayak capek nggak sih kalau kita ngomongin orang gitu loh, apalagi ngomongin teman kita, sahabat dekat kita gitu loh, ke teman kita yang lain. Jadi menurut aku ya dijadiin pembelajaran dan juga dijadiin kedepannya misalnya kita di posisi itu kita harus gimana gitu, bertindak gimana gitu juga sih.
0: Jadi my secret is safe gitu.
1: Iya betul. Ya menurut aku agak ada hikmahnya juga sih kalau misalnya aku jadi orang pelupa gitu.
0: Tapi BTW kalau kita ngomongin itu sih, kalau dari aku sendiri sih teman pro 2, aku adalah tipe orang yang sering dicurhatin. Aku gak tahu kenapa.
1: Aduh, kakaknya agak merendah sedikit ya. Kenapa? Aku tuh agak merendah sedikit.
0: Kenapa? Loh. Kenapa? Kalau menurutmu kenapa?
1: Loh, kalau menurut aku ya teman pro 2 ya. Nanti teman pro 2 tahu dong kakak gimana.
0: Oh iya. Oh, tidak boleh. No, no.
1: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Karena kan bagus gitu loh. Kalau menurut aku pribadi kan, ini kan opini pribadi kan. Kalau menurut aku Kak Habibie itu ya orangnya tipe pendengar yang bagus gitu, pendengar yang baik. Terus juga dia kasih saran, kasih saran gak sih kayak itu maksudnya? Ya kasih saran ya, lebih karena kasih saran, cuman gak menghakimi kita sebagai kita yang kayak kita curhatin ke dia gitu loh. Jadi ya emang yang dibutuhkan kita tuh itu gitu.
0: Okay. Jadi kalau teman Fredo mau cerita sama aku boleh 50.000 satu jam.
1: Oh gitu. Kok dijadikan tempat sampai kak?
0: Jadi bisnis.
1: Iya boleh ya.
0: Boleh. Tapi BTW ya teman Fredo, kalau aku tuh kenapa mungkin dari arah bukan pengalaman aku aja gitu. Karena ketika banyaknya orang cerita ke aku, itu bukan berarti semua yang aku saranin ke mereka, semua yang aku validasi dan yang lain-lain itu semuanya berasal dari pengalamanku pribadi, enggak. Tapi justru dari pengalaman teman-temanku, bahkan dari pengalaman orang-orang di sosial media, itu juga bisa jadikan pembelajaran. Jadi bukan berarti ketika kamu lihat di sosial media, misal nih ada cowok yang gak mau bayarin ceweknya,
1: gitu ya.
0: Duitnya duit ceweknya aja terus. Nah, itu kan pasti kalau orang lihat hal itu, yang dilakukan adalah membuka kolom komentar dan menulis dasar cowok ini.
1: Iya gitu, betul. Kan?
0: Nah, sebenarnya kalau lagi ngelihat hal seperti itu, harusnya kita bisa tenang sambil melihat ada celah yang bisa kita pelajarin di situ sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Dari kasus-kasusnya.
1: Celahnya gitu. Apa tuh? Kakak sebagai laki-laki gitu.
0: Kalian akan bisa ngerti cowok yang seperti itu atau tidak, itu kelihatan banget dari cara dia ngomong, cara dia typingnya. Itu sangat-sangat kelihatan.
1: Kalau typing juga ya?
0: Kelihatan. Kalau orang-orang yang begitu tuh kelihatan. Makanya sesimpel ini aja deh, orang yang ramah dan tidak ramah itu di typing pun kelihatan banget.
1: Iya sih.
0: Ya kan? Benar-benar. Nah, apalagi ketika kamu ketemu sama orangnya langsung. Makanya kalau misalnya kamu teman pro 2 ngelihat hal-hal yang seperti itu, bukan berarti aku bilang enggak boleh menghujat orang jahat ya. Tapi maksudnya boleh-boleh aja. Itu kasus yang lain gitu ya. Case yang lain, tapi maksudku coba lihat dari kacamata pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang kamu lihat di sosial media, segala sesuatu yang kamu lihat di kehidupanmu gitu ya,
1: lingkungan sekitar kamu, mungkin
0: ommu, tetanggamu, siapapun itu yang kamu lihat, itu tuh bisa jadi pembelajaran. Bahkan sebuah film pun
1: betul lagi.
0: Iya. Teman Pro 2.
1: Kalau aku relate kalau film sih sebenarnya kak. Makanya aku suka nonton film teman Pro 2.
0: Yes, benar. Aku juga begitu sih. Aku tuh salah satu drakor yang aku gak bakal lupain gitu ya. Aku selalu berterima kasih dengan pembelajaran dari drakor ini, karena aku belajar banyak dari ini. Melo Movie.
1: Apa? Melo Movie namanya?
0: Melo Movie. Yang main Pak Boyong teman Prada sama Choi Woo-sik.
1: Iya.
0: Seru banget.
1: Kak Habibie saya terparah sih sebenarnya. Di sini.
0: Jujur ya, karena aku belajar banyak dari situ.
1: Oke.
0: Bahkan bukan hanya soal percintaan ya, karena memang namanya juga Melo Movie, artinya kan percintaan. Nah, selain percintaan, di drama itu juga menjelaskan sebuah kehidupan sebagai anak muda gitu, yang sesusah itu gitu, harus merintis dari bawah gitu.
1: Sesuai kita juga ya kak. Sesuai kita. Kita.
0: Jadi ada hal-hal yang menurut aku ketika kita bisa nonton itu, kita merasakan, oh iya ya, bener ya ternyata begini. Gitu.
1: Oke. Itu emang banyak-banyak pembelajaran yang bisa diambil juga ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, jadi emang katanya Kak Habibie emang pembelajaran tuh bisa dapat dari mana aja gitu loh. Dari film, dari lingkungan sekitar, dari pengalaman teman-teman kita juga bisa kita jadikan pembelajaran. Betul, gitu loh teman Pro 2.
0: Dan gak terasa nih ya, sudah di jam 10.55 nih kita ngobrol. Intinya teman Pro 2 ya, jangan menceritakan segala sesuatu ke orang-orang sembarangan.
1: Iya gitu. Betul, hargai privasi orang yang sudah percaya sama kalian. Betul. Gitu. Terus juga kalian sebagai pendengar yang baik, pasti kan kalian pengen dijadikan pendengar yang baik kan?
0: Betul.
1: Gitu. Jangan terlalu jangan terlalu mengadu nasib lah. Jangan terlalu mengadu nasib ya.
0: Jangan terlalu mengadu nasib deh. Jangan kayak belum selesai orang cerita sudah kayak aku lebih parah.
1: Aduh,
0: sudahlah ya. Ya udah.
1: Itu kita skip aja ya Kak Habibie ya kalau ada
0: orang langsung
1: gitu.
0: Cut.
1: Orang kita penutup ya emang.
0: Iya, itu penutup kita malam hari ini adalah cut off. Wah, ngeri banget.
1: Ngeri banget Kak Habibie.
0: Ngeri banget, tapi ya udahlah ya teman Pro 2. Selamat buat teman Pro 2 ya, selamat beristirahat karena ini sudah jam 10.56. Waktunya aku sama Ica pamit undur diri juga ya, nih. Wah. Jadi setelah ini mereka akan dengerin musik aja di Pro 2 Jazz Music di jam 11.
1: Enak tuh sambil tidur kan Kak.
0: Betul. So aku Habibie pamit undur diri.
1: Aku Ica pamit undur diri.
0: See you and bye-bye.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Man's Search for Meaning adalah karya klasik yang ditulis oleh Victor Erfrong, seorang psikolog dan tahanan kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Buku ini menggabungkan pengalaman pribadi Erfrong di kamp konsentrasi dengan teori psikologis yang mendalam, terutama logoterapi, pendekatan yang ia kembangkan untuk membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam kehidupan. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yang berjudul Experiences in a Concentration Camp adalah narasi pribadi Erfrong tentang pengalaman traumatisnya selama berada di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Erfrong menceritakan kengerian, penderitaan dan kehilangan yang dialaminya, tetapi juga menyoroti kekuatan kemanusiaan dan keinginan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Pada bagian kedua, kita akan menemukan sebuah bab berjudul Logoterapi in a Nutshell. Pembahasan pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Erfrong, yaitu logoterapi. Logoterapi adalah sebuah bentuk terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Erfrong berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam kehidupan mereka, dan bahwa ketika makna tersebut hilang atau tidak terpenuhi, individu dapat mengalami kekosongan atau keputusasaan. Beberapa esensi penting dalam buku ini, salah satunya adalah, ini yang utama, bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mencari makna dalam kehidupan, bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Seperti di kamp konsentrasi, manusia masih mencari makna untuk bertahan. Dan menurut Erfrong, bahwa satu-satunya kebebasan mutlak yang tidak dapat direnggut dari manusia adalah kebebasan untuk memilih respon terhadap situasi yang dihadapi. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengontrol lingkungan atau keadaan eksternal, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan meresponnya. Juga tentang menekankan pentingnya menghadapi penderitaan dan menerima kenyataan yang sulit. Bahkan dalam penderitaan terdalam, masih ada potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Menemukan tujuan atau makna dalam hidup adalah faktor motivasi yang kuat. Dalam pendapatnya, menurut Erfrong, bahwa individu yang memiliki tujuan yang jelas dan makna dalam hidup mereka memiliki daya tahan psikologis yang lebih besar. Erfrong menolak pandangan deterministik tentang manusia, yaitu bahwa kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih cara untuk menanggapi situasi, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Betapa pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah situasi eksternal. Kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Man's Search for Meaning adalah buku yang memprovokasi pemikiran dan memperlihatkan kekuatan manusia untuk mencari makna bahkan dalam situasi tersulit, yang juga menawarkan pandangan mendalam tentang logoterapi, sebuah pendekatan psikologis yang terus memberikan inspirasi dan juga bimbingan bagi banyak orang dalam menemukan makna dalam hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Man's Search for Meaning, karya Victor Erfrong, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
2: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasa.

0: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya,
0: gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Yaudah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 3 Juni 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 4 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara di edisi Kamis 4 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya hingga merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2 Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam suasana hati yang penuh semangat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Teman Pro 2, kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Mulyana ingin sharing tentang kedudukan orang yang berilmu dalam Islam. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa ilmu itu hanya terbatas pada pelajaran di sekolah atau di kampus kan. Tapi sesungguhnya ilmu dalam Islam itu jauh lebih luas. Ilmu dalam Islam bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga ilmu agama, ilmu kehidupan, dan yang paling penting tentunya ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki ilmu selalu dihormati dan dihargai. Tapi sebenarnya dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan yang sangat besar tentang betapa pentingnya ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum lanjut ke kedudukan orang yang berilmu dalam Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih peran ilmu dalam kehidupan? Ilmu sebagai cahaya hidup. Allah berfirman yang berbunyi, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka bukan hanya dipandang tinggi oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memahami hidup, untuk menjalani perintahnya dengan benar. Bahkan ilmu itu bisa jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Lalu apa sih kedudukan orang yang berilmu dalam Islam itu? Orang yang berilmu sejajar dengan pewaris Nabi. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan mereka disebut sebagai pewaris Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para ulama itu adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi orang yang berilmu dalam Islam itu sejajar dengan pewaris Nabi, karena mereka membawa ilmu yang bermanfaat untuk umatnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu untuk petunjuk hidup yang membawa umat manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu meningkatkan derajat di sisi Allah. Teman-teman, salah satu alasan kenapa sih orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi? Karena ilmu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu berarti semakin kita mendalami ilmu, maka semakin dekat juga kita kepada Allah, dan semakin mulia juga kedudukan kita di sisi Allah. Semoga kita menjadi salah satu orang yang berilmu, agar derajat kita ditinggikan dan dimudahkan jalan kita menuju syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Programon Iklan Besar Bencana.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal

0: 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren, belanja boleh asal sadar batas.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Pro 2 update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, angin kencang yang melanda Kabupaten Aceh Utara Aceh menyebabkan 58 unit hunian sementara atau huntara korban banjir bandang Sumatera yang berada di Kecamatan Langkahan rusak. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, cuaca ekstrim yang terjadi sejak Selasa 2 Juni juga menerjang sejumlah desa, yaitu Desa Rumoh, Rayek, Bukit Linteng, Gedumbak, dan juga Langkahan. Terjangan angin merusak sedikitnya 58 unit huntara yang selama ini ditempatin warga. Informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih ke Turki atas bantuannya memulangkan 9 warga Indonesia relawan armada kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF yang sempat diculik Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono menuturkan ucapan terima kasih diucapkan Prabowo ketika menjamu kunjungan Menlu Turki Hakan Fidan di Jakarta pada Rabu 3 Juni. Informasi terakhir, sebanyak 11 wakil Indonesia akan bertarung pada babak 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Kamis 3 Juni. Babak 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pasangan ganda campuran Indonesia Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil akan jadi wakil yang tampil pertama pada babak ini. Tidak tanggung-tanggung, Adnan Indah akan bentrok dengan unggulan pertama asal Cina, Feng Yangze, Huang Dongping, pada pertandingan pertama di court 1.

Tuh, sampai berkali-kali dicari sama Gendro Wari teman Pro 2. Sampai kapan kamu akan aku cari? Karena kamu adalah orang yang aku tuju. Amin. Semoga semua orang yang kamu tuju itu akan datang kepada kamu ya. Udahlah, didoain aja. Kayak tadi pagi aku tuh nemu tulisan kayak gini teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap semangat ya. Yang pagi ini mungkin udah ngerasa galau hatinya karena katanya Tuhan itu udah mengatur semuanya, tapi kita masih takut, masih ada aja rasa cemas. Jadi dibawa santai teman Prodo, walaupun ya gak santai-santai banget sih sebenarnya. So aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi dari jam 6 sampai dengan jam 7. Terus jam 7 sampai jam 10 nanti aku bakal ngobrol barengan sama Safira dari Nonser Academy. Yeay, Nonser Academy generasi ketiga harus siap-siap banget, pakai-pakai banget, karena nanti hari Minggu kita udah mulai penyeleksian ya. So semangat, harus happy, harus dipersiapin secara matang. And well, ada informasi apa nih Fer di pagi hari ini, membuka pagi yang amat teramat menyenangkan ini? Jadi dibuka dari Putri Adelia Safitri. Siapakah dia? Dia ini adalah guru bahasa Bali di salah satu SD di Bali. Mencuri perhatian banget karena apakah itu? Jadi dia itu punya cara unik untuk ngoreksi tugas siswanya. Di setiap lembar tugas, dia nambahin gambar sederhana dan catatan yang lucu-lucu disesuaikan dengan karakter masing-masing murid. Awalnya ya iseng-iseng aja dibagiin di medsos, tapi unggahannya ternyata berhasil meraih jutaan penonton dan ngedapetin banyak apresiasi. Dan menurut Putri, gambar dan pesan kecil ini dibuat untuk ngebuat murid lebih senang ketika menerima hasil tugas, bahkan ketika nilainya belum maksimal. Dia juga berharap pendekatan yang lebih hangat dan nyenengin bisa ngebuat anak-anak gak takut belajar, terus tetap termotivasi untuk terus berkembang. Tapi lucu banget, gemes banget sama Pro 2. Jadi kayak dia ngasih nilai 100. Katanya, terus juga ada yang nulis nilai 51,6 nih. Sampat duk, sampat lidi, selamat kamu remedi. Jadi lucu, ya tapi gak lucu kalau kamu ngasih sama mamamu nih, teman Pro 2. Karena mamamu pasti bakal marah.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

ke informasi selanjutnya, teman Produa. Ini kabar datang dari mana? Datang dari Universitas Indonesia yang menjatuhkan sanksi kepada 15 dari 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Jadi berdasarkan hasil investigasinya, ada 3 mahasiswa yang dijatuhi skorsing selama 3 semester. 7 mahasiswa diskors 2 semester dan 4 mahasiswa diskor 1 semester. Sementara itu, 1 mahasiswa menerima sanksi administratif ringan dan 1 lainnya dinyatakan enggak terbukti melakukan pelanggaran. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. Jadi UI sendiri negasin kalau sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, rekomendasi Satgas PPK dan tim ahli, serta mempertimbangkan lagi tuh tingkat keterlibatan masing-masing terlapor. Kampus juga menyatakan akan terus mendampingi korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di lingkungan universitas. Yes.

0: Domplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi teman Produa.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung usai dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi penahanan ini dilakukan setelah penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN pada Rabu 3 Juni terkait dengan dugaan kasus korupsi. Jadi kasus ini diduga kuat berkaitan dengan praktek jual beli surat perintah penunjukan gizi atau SPPG atau proyek dapur makan bergizi gratis atau MBG. Walaupun memang detail resmi masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kejagung, langkah tegas ini juga jadi sorotan ya karena menyangkut program strategis nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Jadi ini ada kabar di manakah selanjutnya teman Pro 2? Untuk informasi berikutnya dari sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Semangat ya pagi hari ini pastinya. Udah macet gak sih jam segini BTW? Jadi kamu tahu gak kalau saat ini yang sedang terjadi adalah apa? Nilai tukar rupiah kembali jadi sorotan setelah kemarin nembus level 17.900 per dolar Amerika Serikat di perdagangan Rabu 3 Juni. Pelemahan ini ngebuat rupiah semakin melemah dan sekarang itu ada di angka 18.000 rupiah. Wow, ini benar-benar jatuh banget ya teman Pro 2. Jadi semakin mendekati level 18.000 di tengah tekanan dari faktor eksternal dan memang kondisi pasar yang masih bergerak hati-hati, Bank Indonesia disebut juga udah nyiapin langkah stabilitas untuk ngejaga pergerakan rupiah. Sementara analisis sendiri ngelihat kalau tekanan ini dipengaruhi oleh sentimen global kebutuhan falas hingga arah kebijakan suku bunga. Walaupun begitu, pelemahan rupiah tetap jadi perhatian karena bisa berdampak ke biaya impor, harga barang, dan juga beban ekonomi masyarakat ke depannya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat. What to say when you're acting this way, you just bring me down, down.

So, informasi terakhir sebelum menuju ke jam 7, nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol dan gak bakalan sendiri, teman Pro 2. Nanti di jam 7 mau ngomongin apa sih, Kak? Sampai jam 10, cek Instagramnya Pro 2 sama Rinda deh, teman Pro 2. Jadi kita ke kabar selanjutnya. Dari momen pembacaan pledoi Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat terhenti karena tiba-tiba listrik di ruangannya padam. Jadi kejadian ini berlangsung ketika Nadiem lagi memaparkan bagian pembelaannya terkait percakapan pribadi dengan Ibam Arif pada Agustus 2020 yang dia sebut sebagai salah satu bukti penting dalam perkara ini. Listrik dilaporin dalam padam sekitar pukul 11.13 dan kembali menyala kurang dari 1 menit setelahnya. Kemudian sidang kembali dilanjutkan walaupun memang penyebab pastinya belum diketahui. Timing padamnya listrik ini langsung menarik perhatian publik dan memicu berbagai komentar di medsos. Sampai sekarang belum ada keterangan sih yang nunjukin adanya unsur kesengajaan dalam insiden tersebut. So, teman Pro 2, kita ketemu dulu lagu yang satu ini. Ada yang ngajakin kembali pulang nih sama suara kayu featuring Fabi Putri. So, semangat buat kamu hari ini. Ini hari Kamis ya. Soalnya katanya hari Kamis itu isinya yang manis-manis.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ih, semangat banget sih. Karena emang BTW ini adalah pertemuan pertama kita ya, Saf.
2: Di tahun ini.
0: Iya, tapi tahun lalu ada ketemu dua kali ya?
2: Ada dua kali.
0: Dari itu kita siaran tandem enggak? Enggak. Atau kamu jadi PA?
2: Sekali jadi PA kak, tapi waktu itu pernah malam sekali siaran sama.
0: Iya, karena ntar lagi mereka akan berpisah dengan kita.
2: Kak, ini gak boleh dua periode ya?
0: Apa?
2: Dua periode gak bisa.
0: Tapi jujur ya, aslinya dulu tuh AA tuh mau buatnya 2 tahun.
2: Oh, kenapa gak 2 tahun?
0: Cuman gak disetujuin gitu sama yang lain. Sama Ibu Reti juga kayak, udah setahun aja, takutnya ntar anak-anaknya bosen. Atau ada yang lagi tiba-tiba kayak KKN gitu-gitu loh. Walaupun emang sebenarnya di angkatan sebelumnya itu waktu mereka awal masuk tuh lagi KKN. Jadi mereka sempet sebulan ke dua bulan gak masuk. Atau gak kayak maunya dinas malam aja karena mereka KKN gitu.
2: Jadi gantian gitu kak sama yang lagi gak KKN gitu.
0: Waktu itu mereka tetap minta siaran sih, jadi dikasihnya malam.
2: Rajin tetap ya.
0: Karena kebetulan kakaknya masih di kota Samarinda aja.
2: Deket-deket sini aja, jadi nggak masalah gitu ya.
0: Bener. Kalau tetap mau siaran. Tidak masalah, teman Produa. Yang masalah adalah setiap aku buka web pasti ada aja kayak misalnya aku kan ini Saf, kalau di RRI kan suka ngedit-ngedit tuh.
2: Betul.
0: Mau download sound effect. Terus di tempat untuk aku ngeunduhnya pasti tiba-tiba ada iklan judol.
2: Aduh, iya lagi kak, sering banget. Kayaknya segala web tuh sekarang sudah ada gitu. Kayak Safira kemarin lagi nonton drakor juga di web, muncul juga kak.
0: Iya.
2: Aduh, ini ada apa ya? Ini disuruh menjadi tempat pencarian, mata pencarian gitu kak.
0: Tapi zaman dulu waktu aku masih zaman sekolah ya, aku masih gak paham itu tuh, ini apaan sih gitu loh. Karena kan udah banyak dari zaman dulu.
2: Banyak-banyak, cuman Safira juga ngiranya dulu itu kayak game gitu loh kak.
0: Iya, aku pikir game aja.
2: Cuma dibaliknya.
0: Iya, ternyata terselubung teman Pro 2. Jadi kalau misalkan, jadi memang namanya juga kayak judi online ya. Mm-mm. Jadi otomatis dia tuh mengiklankan sesuatu hal tuh dengan cara terselubung.
2: Iya, kayak diam-diam.
0: Bener, lewat di grup chat emang ada?
2: Di grup chat kayaknya kadang ada yang ngirim gak sih kak?
0: Masa?
2: Kayak misalnya kita masuk grup yang kayak ada.
0: Oh aku tahu. Kamu yang suka nonton-nonton video terselubung, video-video ini kan, video-video yang nggak resmi, ya kan? Mau nonton gratis, ya kan? Pasti di grup-grup itu tuh ada. Aku soalnya pernah banget temprodin. Jujur ya Saf, aku tuh anaknya nggak sabaran ketemu iklan-iklan itu. Jadi aku emang tipe yang nonton di aplikasi gitu. Gitu. Karena nggak suka kayak ngeklik-ngeklik. Ya apa sih?
2: Tapi kan di aplikasi itu juga ada tahu kak?
0: Hah?
2: Ada
0: gak aplikasi. Ada. Itu di Applik nggak ada di Applik?
2: Kalau di Applik karena aku mungkin di situ. Karena bayar kali ya. Cuman ada juga aplikasi yang gratis, tapi dia ada iklannya.
0: Oh iya, atau ini benar-benar ada iklannya.
2: Iya, makanya awal-awal ngira tuh kayak oh cuman game gitu. Ternyata setelah tahu ada yang namanya judi online ini kayak oh ini gitu.
0: Yang namanya kamu pernah nggak buka?
2: Gak pernah buka.
0: Gak pernah sih, takut.
2: Pernah. Iya karena dari awal tuh dia yang kayak mau mendapatkan uang secara cepat gitu.
0: Oh gitu ya tulisannya.
2: Ada kayak gitu.
0: Oh, aku tuh jujur tuh kalau misalkan ngeliatin si iklan-iklan terselubung itu ya teman produk jarang aku liatin. Bener-bener kayak males aku close. Udah gitu tuh banyak ini tahu iklan-iklan judi online itu banyak kayak gambar cewek-cewek yang plus 18 plus gitu teman produk. Jadi memang sangat tidak disarankan ya. Nih hati-hati banget sih sebenarnya buat orang tua yang punya anak-anak kecil.
2: Karena kan zaman sekarang tuh anak kecil jujur ya kak, saya kaget banget anak SD sekarang rata-rata punya HP.
0: Yes, dan kamu tahu nggak tontonannya? Kan kita nggak bisa nyaring ya. Aku tuh jadi keingetan banget kemarin gara-gara ponakanku.
2: Iya.
0: Dia minta dirajarin ngedit.
2: Ngedit.
0: Karena
2: di HP gitu.
0: Iya, kelas 1 SD gitulah, kelas 1 SD. Kamu gak tahu mereka sudah ngedit-ngedit di YouTube gitu, udah diposting. Anak zaman sekarang tuh ngeri-ngeri tahu. Dia tuh kayak bentar aja, dan kamu tahu gak? Aku ngajarin dia tuh cuma berapa detik dia udah bisa. Nah jadi ceritanya jaga. Gara-gara gini, kamu download deh, aku bilang gitu kan, di-download lah si aplikasi Capcut itu. Download, ternyata template-templatenya itu tuh banyak cewek-cewek yang berpakaian tidak senonoh teman Pro 2. Dia tuh kayak langsung aku ambil gini kan. Bentar-bentar ya Malik ya, bentar ya. Nyebut nama ponakan gue. Bentar ya aku bilang gitu kan. Jadi kayak ku cari tahu cara ini supaya gimana ya, template-nya enggak yang aneh-aneh gini gitu. Ku set gitulah. Baru aku bilang, "Ini ya ntar ngeditnya gini ya. Anak zaman sekarang tuh ngeri tahu, sumpah.
2: Iya.
0: Anak alfa tuh ngeri banget. mereka tuh pintar banget,
2: mudah jujur banget pahamnya kan nggak? Apalagi kalau udah teknologi kan, kayak sarangan mereka tuh melek banget tuh.
0: Oh banget, meleknya parah. Dia aja kayak ngasih tahu aku, kan cuma aku bilang gini doang, tante aku bingung kalau misalkan apa ya, gimana caranya ngeunggah di YouTube? Aku bilang coba unduh deh YT Studio, aku bilang YouTube Studio, langsung diunduh sama dia, terus klik tambah, klik ini kelas 1 SD, langsung tetek, oke, dah.
2: Begitu. Jujur adik saya masih umur ini ya kak, masih kelas 3 SD. Dan dia tuh masih dibatasin banget main HP.
0: Oh, karena ini dia sekolahnya tuh memang mereka itu lebih cenderung ke praktek. Mereka jarang banget materi. Sekolahnya ponakan aku ini tuh memang banyakan praktek gitu loh.
2: Tapi kayaknya minimal harus ada minimal enggak sih, kayak kelas 4 gitu kakak?
0: Memang enggak ada materi. Mereka jarang materi. Aku aja ngelihat materinya dikit banget. Bahkan mereka tuh misalkan gini ya, pelajaran matematika. Iya. Pelajaran matematikanya ada prakteknya langsung. Mereka jualan ngitung langsung. Bahkan mereka tuh, kamu tau gak sekolahnya? Ya Allah, mereka tuh bisnis, ada chefnya gitu loh. Demi aku ya SD. Iya,
2: di berkapan ya, kak.
0: Jadi kamu tau gak, aku ceritaan sama kakak sepupu aku, kakak ipar aku kan. Iya, jadi fair, mereka itu nanti ada kelas bisnis gitu. Baru aku bilang, kayaknya kayak gitu tuh teman-teman aku di zaman kuliah tau kak, baru jualan-jualan kayak gitu.
2: Iya, jujur kak.
0: Ini enggak, jadi mereka tuh kayak kemarin, kamu tau gak mereka jualan apa?
2: Jualan apa?
0: Dua minggu yang lalu, jualan kepiting soka asam manis.
2: Kepiting soka.
0: Kepiting soka asam manis. Jadi ada chefnya yang masak. Nanti mereka ngebuat itu gimana caranya, anak kelas 1 SD tuh gimana caranya mereka bisa ngepromosiin dan ngenawarin, dan itu jualan itu habis. Dan itu yang ngitung kalkulator berapa apa namanya, kayak ke uang kembaliannya tuh mereka juga.
2: Oh, udah diajarin banget ya dari kelas 1 SD.
0: Iya. Ya gitulah ya, ngobrol dua. Wow. Yaudah nanti kita bakal ngebahas tentang judi online pastinya, ngomongin itu, dan juga nanti di jam 9.10 kita ada narasumber ya.
2: Yes.
0: Dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nanti kita bakal ngomongin dari sisi hukum gimana sih anak-anak yang emang suka main judi online.
2: Betul.
0: Bisa gabungan lewat mana, Safira?
2: Bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 08125848785.
0: Terus di Instagram kita di mana?
2: Aduh, di mana? RRI
0: RRI Produser Rinda. Parah, dia udah lupa teman Produser.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Lord, give me a reason to stay.
1: Ketawa ya kapan?
0: Aku tuh lama banget gak ketemu Safira, jadi kayak bawaannya happy, semangat 45 gitu loh.
1: Aku juga kok kak, semangat banget.
0: Iya benar. Tapi ya
1: si cowok.
0: Ulang deh.
1: Aku semangat banget sih, aku juga.
0: Yay! Wow!
1: Oh, gitu.
0: Wow! Katanya tadi gak semangat. Aku salah mulu depan Safira deh, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 harusnya ngeliat Kak Vera tadi semangatnya gimana.
0: Iya, karena aku terlalu semangat banget emang hari ini. Tapi ya, BTW, ini pernah ada kejadian.
1: Apa tuh, Kak?
0: Orang di sekitarku ada yang pernah main judi online.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia cerita lah waktu sama aku. Tahu gak katanya? Kenapa aku bilang, tiba-tiba saldo aku ketarik 800 ribu di aplikasi itu. Jadi udah ada, anggaplah aplikasi judol nih. Terus itu untuk masukin duitnya itu tuh ada aplikasinya lagi.
1: Harus top up gitu
0: top
1: ya.
0: Top up ke situ, masuk ke situ gitu. Terus tiba-tiba uangnya ketarik 800 ribu, terus dia pusing gitu. Baru aku langsung bilangin, makanya jangan judi. Aku bilang kayak gitu. Lagian juga, sampai aku bilang gini, tau gak uang-uang kayak gitu tuh? Itu tuh uang panas, aku bilang kayak gitu.
1: Uang panas tuh apa kak? Maksudnya?
0: Uang panas tuh uang yang didapetin dengan cara tidak halal. Kamu kalau, alhamdulillah ya, maksudnya kayak rata-rata uang panas itu, Fir. Gak tau kenapa ya, tapi memang selalu gitu. Uang itu cepat habis, tapi gak tahu habisnya kemana.
1: Oh kayak hilang gitu ya?
0: Iya, yang sering terjadi tuh kayak gitu. Uangnya tuh habis, tapi gak tahu habisnya tuh kemana. Itu uang panas tuh kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi jujur ya kak, ngelihat juga kakak kan tipe yang kayak kalau misalnya ada yang ngelihat
0: enggak sih,
1: makanya jangan judi gitu kan. Nah kalau Safira tuh jujur kalau ngelihat ada yang kayak kenalan Safira jadi tuh kayak aduh no comment.
0: Oh iya, karena ini orangnya juga suka bercanda.
1: Oh, jadi
0: dan
1: kayak
0: tahu,
1: emang blak-blakan aja.
0: Orangnya
1: gitu.
0: Blak-blakan. Tapi kalau misalkan orangnya aneh-aneh, aku pun aku berani negur sih.
1: Belan kan aku berani negur.
0: Bahkan aku punya teman yang misalkan punya perilaku yang menyimpang gitu. Aku bakalan bilang kok sama dia kayak, kamu gak takut kah? Kayak gitu loh, misalnya kayak, kadang tuh aku langsung terang-terangan. Karena menurut aku kayak, gak apa-apa gitu loh. Aku bilang, biar aja kalau kamu kayak gitu terus. Ini loh dunia sudah hampir mendekati kiamat. Aku bahkan kayak gitu.
1: Gitu,
0: serius anaknya. Tapi aku juga gak marah ketika aku diingetin.
1: Okay,
0: misalnya kayak, soal ibadah nih contoh ya Fir. Ih, soal ibadah misalkan kayak udah jam berapa gitu. Vera nih, kamu sholat apa Per? Sholat asar kan sholat juhur? Sholat juhur kok jam 3? Kayak gitu ya aku gak marah. Misalkan iya, ditegur. Jadi aku gitu karena menurut aku kayak kita berhak untuk ngasih tahu mereka gitu loh.
1: Iya tapi kalau dari perspektif Safira tuh kayak
0: takut ya?
1: Takut lebih ke kayak emang kenapa sih kayak kamu gak ngelakuin dosa aja? Kan rata-rata aku kayak gitu kan gak kalau diingetin tuh kayak
0: iya aku ngelakuin dosa tapi gak dosa yang kayak kamu. gitu.
1: Okay. Catat ya teman Pro 2.
0: Contoh nih misalkan auzubillahi minzalik jokan bala. Misalkan Dira main judi online nih. Tiba-tiba Safira Dira main judi online. Safira bilang gini, "Liatin Kak, Dira nah, ngapain kamu Dir?" Aku bilang gitu kan. Sekali dia, "Kamu main judi Kak Dir? Ih, ngerinya kamu. Ih, kok bodoh betul sih?" Nah, aku bisa gitu.
1: Tapi jujur ya, Kak.
0: Atau tiba-tiba aku dengar temanku, "Kamu ngapain? Main judi Kak?" Ih, ngerinya.
1: Nah, oh gitu. Kayak ditakut-takutin dulu gitu ya kayak.
0: Aku enggak kosong kayak, "Ih, ngerinya. Ngapain kayak gitu tuh, nah?" Enggak takut kan? Nanti biar aja ditangkap polisi. Aku tuh gitu orangnya. Kayak, makanya kamu tahu enggak? Akhirnya tuh ada beberapa orang yang kalau mereka ngelakuin kesalahan, mereka jarang mau cerita sama aku.
1: Oh, karena takut.
0: Karena dari awal tuh kayak misalkan ada contoh, aku tuh suka ngomong yang kayak gini loh, iya aku gak suka kalau misalnya gini-gini, biar aja kalau misalkan kelakuannya orang begini-begini paling nanti aku jauhin. Nah aku kayak gitu, jadi tuh kadang
1: langsung cut off gitu ya kak?
0: Aku enggak, aku tuh tahu beberapa orang misalkan yang kayak punya, kayak dia nih punya apa ya, apa sih bahasanya, kayak dia tuh ada kemungkinan dia akan berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi dari awal udah kugituin supaya dia takut, supaya dia gak gitu.
1: Biar kayak menghindari dia melakukan hal itu.
0: Iya, seandainya dia berani melakukan, aku pun tahu gitu, aku diem. Nanti kak, ada satu waktu di mana aku bakal mancing dia untuk dia cerita itu ke aku. Nah, aku gitu orangnya, Safira. Dan aku tuh kayak senang aja ngingetin orang, dan aku juga gak marah kalau aku diingetin.
1: Oh gitu, tapi ini berarti bagus ya untuk dicontoh ya 82, karena jujur kayak banyak banget orang kayak aku di luar sana masih yang kayak buat negur orang tuh, walaupun emang orangnya salah tapi kita yang takut negur gitu loh kak.
0: Iya benar, kadang orang tuh suka bilang gini, udahlah tuh urusannya dia juga.
1: Kayak terlalu nganggap oh itu kan ranah pribadinya dia gitu, kita nggak bisa ikut-ikutan gitu.
0: Iya, tapi yang penting menurut aku tuh diingetin asal kita nggak ikut campur yang ngeri banget gitu loh.
1: Iya, yang kayak langsung menuntut yang kayak kamu kenapa sih
0: tiba-tiba
1: kamu?
0: Langsung datangin temennya, sini HP-mu, sini hapus semua, hapus, nggak boleh. Tiba-tiba nelfon, masih main judi kak kamu? Gak gitu juga ya sama Pradua, tapi lebih kepada mengingatkan. Dan lihat-lihat juga orangnya, kalau tiba-tiba gak kenal, kamu tiba-tiba nih lagi ada di mana gitu, ada orang main judi, main judi online, masuk neraka.
1: Yang ada, laporin polisi ya,
0: laporin polisi kamu, kayak gitu. Wah, bisa dikelaiin tuh kamu sama Pradua. Aku lihat-lihat juga gak yang tiba-tiba ketemu orang, udah lama, judi online, masuk polisi kamu. Gak kayak gitu caranya sama Pradua, lihat juga.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi jangan lupa teman produk ya, ikutan. Tadi aku sama Safira udah bikin vote di Instagram @rriproduk sama Rinda. Betul. Jadi silakan untuk bergabung ya. Nih, tadi kita buat vote-nya apa sih? Sering lihat ikan judol atau enggak?
1: Sering.
0: Oh, kamu sering?
1: Sering.
0: Oh, sering?
1: Iya.
0: Oke.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai si

0: Karena di
1: karena kemarin itu sempat ada yang nanya, Wahyu nama kamu siapa gitu.
0: Waduh.
1: Saya sakit hati Mbak.
2: Itu kamu tahu enggak siapa?
0: Siapa?
2: Dia. Masa kan nggak telepon nih. Halo Wahyu, aku bilang gitu kan, hai. Baru tiba-tiba dia kayak gini. Hai Wahyu, nama kamu siapa? Dan itu serius loh, dia enggak bercanda. Dan banyak kalau freak-freak lainnya sampai dibilangin Wahyu apa? Oh, aku baru ini ya ketemu sama penyiar Pro 2 yang freak absurd katanya.
0: Lagian lucu banget kayak seakan-akan, hai Kak Vera, nama Kak Vera siapa?
2: Terus dibecandain balik sama kamu ya Yu. Terus dia kayak, ya Wahyu maaf ya aku salah ngomong. Aduh gimana nih, aduh.
0: Itu sebagai dokter ya Kak, saya minta maaf. Karena memang nanti kita kasih paham aja Kak.
2: Kalau kamu sakit hatinya sama dia Yu, yang diobatin bukan kamu, dia yang harus kita obatin.
0: Iya, bukan kamu Ayu.
2: Yuk. Kan kita lagi ngomongin judi online nih. Kamu sering lihat gak iklan judi online?
1: Sering. Kalau buka apa-apa tuh pasti ketemu itu. Entah itu ya, di Google tuh pernah ada juga itu.
2: Di Google, web Google? Maksudnya itu Google yang dibuka depan Google?
1: Enggak.
2: Oh, kaget aku.
0: Webnya
2: Oh, web yang kamu buka.
1: Terus tiba-tiba aja ada muncul gitu nah. Tiba-tiba muncul dan itu enggak sebentar biasanya.
0: Tapi biasanya Kakak pernah nyoba buka enggak sih, Kak?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak pernah.
2: Buka aja. Klik daftar gitu maksudnya.
0: Enggak lah. Masukkan nama, top up dulu, masukin duit.
2: Yuk, dia tuh mau mancing-mancing kamu, yuk.
0: Enggak, maksudnya biar ada contoh nyata.
2: Bisanya, yuk, kamu dituduh.
0: Maaf kamu.
2: Parah, astagfirullah.
1: Kayaknya aku salah deh kalau konsultasi sama dia nih.
2: Iya, kalau konsultasi sama dia ini ibaratnya korban jadi tersangka, yuk. tapi iya, emang lama ya iklan-iklannya judi online itu biasanya?
1: Lama biasanya. Dan judi online itu kan salah satu iklan yang jarang sih aku ketemuin. Karena kan memang dia platformnya jarang-jarang untuk bisa dia beriklan. Dan di YouTube itu kadang-kadang aku nemuin juga.
2: Oh iya, YouTube?
1: Iya, YouTube itu. Ya, YouTube kan sebentar ya iklannya.
0: Kakak nggak YouTube pikir, Premium ini berarti Kak?
2: Bentar yuk, sebelum kamu jawab, emang kamu YouTube Premium? Gaya amat. Yuk, dia juga Premium, dia beli di itu di toko online yang 15.000 yang sharing itu.
0: Kak jangan dibuka-buka di sini.
2: Oh iya maaf. Oke, tarik. Kenapa yuk?
1: Iya, Anda jangan kayak gitu, kalau belum Premium jangan ngatain orang Premium.
0: Kita wakil ya.
2: Maaf ya. Wahyu nggak Premium, dia eksklusif. Ya kan yuk.
1: Ntar paling dia tuh coba gratis.
2: Iya benar, coba gratis
0: yang 7 hari itu.
2: Iya. Habis gratisnya udah.
1: Habis gratisnya udah, merenung lagi ngeliat iklan.
2: Tapi aku jujur aku tuh jarang nemu iklan judol soalnya.
0: Oh iya.
2: Iya, serius jarang.
1: Iya memang jarang sih. Dan yang paling aku kesel itu bukan judi online-nya sih. Judi online kan kadang-kadang jarang lah ada orang-orang yang ngomong gitu. Biasanya langsung kayak koin-koin jatuh. Itu aja. Tapi kalau iklan-iklan yang kayak aplikasi penipuan itu nah. Kayak aplikasi-aplikasi nonton gratis, nonton film gratis. Itu yang bikin aku kesel kadang-kadang.
2: Iya sih nonton. Berarti artinya dimintanya jangan gratis yuk.
0: Emang harus disuruh bayar.
1: Iya makanya. Jadi setiap dia muncul itu kan pasti dia ngomong gini. Mau nonton gratis, nonton baring-baring aja di rumah tapi dapat uang.
2: Oh gitu, aku nggak pernah lihat, jarang.
1: Nonton satu film dapat 15.000 kan.
2: Oh gitu.
1: Nonton dua film dapat segini.
2: Dan kamu tau nggak, itu kalau orang-orang yang pemahamannya kurang, pasti dia bakal ngeklik karena ngerasa apalagi kalau udah butuh ya. Makanya emang tapi sebenarnya perlu tahu emang terus orang-orang tuh di apa ya dikasih tahu. Kayak misalkan ini tuh nggak boleh loh.
1: Iya, karena itu semua adalah bentuk cara orang untuk mempromokan salah satu produknya dengan cara apa aja.
2: Iya, tapi jujur serem sih. Jujur serem banget sih teman produk. Jadi jangan pernah ya coba-coba untuk apa ya. Karena sekali ngeklik itu bakalan kecanduan gak sih? Kamu pernah coba gak sih, yuk ngeklik gitu yuk iseng aja?

0: Iseng aja ya, nggak pernah sih.
1: Karena takut juga.
0: Karena aku takut yang pertama tuh yang paling aku takutin adalah data pribadi.
1: Oh iya.
0: Yang takut diambil itu.
1: Benar.
0: Kadang-kadang pernah juga sih pengen buka-buka kayak gitu.
1: Jangan dong kak.
0: Tapi kadang-kadang aku pakai akun ini, akun yang berbeda gitu.
1: Oh, dengar-dengar itu akunnya pakai data diri Safira ya?
0: Wah.
1: Jangan dong. Oh, jadi tapi aku jujur sih kayak yang kadang tuh penasaran sama orang-orang yang emang kok bisa sih kamu makai apa ya? Maksudnya kayak kok bisa sih berani untuk judi online dan terus-terusan, karena kan judi online itu tuh sering banyak kureknya daripada banyak baiknya.
0: Yang pertama karena memang mereka menjanjikan dapat uang yang banyak, karena orang Indonesia ini kan orang yang memang kalau udah ngeliat duit itu pasti udah menyala gitu.
1: Menyala. Benar.
0: Jadi karena mereka kalau udah ngeliat duit dan dapat janji-janji seperti itu, apapun diperjuangkan.
1: Benar.
0: Walaupun gagal di awal, mungkin ini kebetulan aja lah, nanti coba lagi lah. Itu tanpa mereka sadari itu tuh akan berulang terus kegagalan itu.
1: Iya, yes, tapi emang bener sih namanya. Tapi ya itu tadi karena udah pernah sekali coba, dapat langsung deh.
2: Iya. Yeah,
1: dan kayak takutnya nanti malah kemana-mana jadinya teman pro 2 gara-gara judi online.
2: Terus itu kan kalau kita udah menang pasti adrenalinnya naik kan, enggak kayak entah menang ataupun kalah gitu. Kalau kalah kecanduan, kalau menang kecanduan juga gitu, kayak
1: bener.
2: Kayak enggak habis-habisnya gitu loh jadinya.
0: Menang kecanduan pengen lagi, kalau menang itu kan pengen lagi, tapi kalau kalah wah pengen coba lagi gitu, itu kecanduannya.
1: Tuh bahaya banget teman pro 2, jangan ya. Jadi yang sekarang lagi mencoba untuk main judi online, janganlah ya. Yeah. Mending main game online-nya gak yuk? Bener. Yuk ada pantun gak hari ini?
0: Pantun?
2: Atau pantun, puisi kah?
1: Atau mau kita challenge pantunnya dari kita kata-katanya?
0: Waduh, challenge. Ayo dah.
1: Ayo, kasih satu kata buat Wahyu. Apa, Fir?
2: Berawan.
1: Hah, berawan.
2: Hari ini berawan.
1: Awan maksudnya awan.
2: Iya, boleh awan.
1: Awan, ya. Awan yuk. Oke. Okay. Kita kasih waktu Wahyu berpikir.
2: Oke.
0: Oke.
2: Waktunya sisa 2 detik.
1: Udah yuk.
0: Belum.
1: Oh, belum.
2: Lagi enggak?
1: Lagi. Tek. Ditau enggak orang yang dengerin di radio? Ini kenapa ya juga? Teman pro 2 buat kamu yang mau sharing cerita juga sama kita bisa banget kayak Wahyu ya.
2: Yeah.
1: Langsung telepon aja ke WhatsApp kita di mana Safira?
2: Di 08125848785.
1: Jadi bisa langsung telepon kita ngomongin tentang pendapat kamu tentang orang-orang yang sampai sekarang nih udah tahu judi online dilarang dan ada hukumnya juga dan banyak merugikan dan banyak fakta-fakta yang terjadi itu juga apa ya?
2: Mengatakan bahwa
1: judi online gak bagus. Safira nih memang loh, aku nyuruh dia ngelanjutin, dia nyuruh aku balik, cuma nambahin dua kata. Memang sih Safira nih ya. Jadi
2: iya, siapa tahu ada yang mau sharing. Atau kalian mungkin kayak ada yang dulu pernah nyoba tapi udah tobat gitu.
1: Udah tobat.
2: Siapa tahu mau sharing-sharing.
1: Jangan kayak yang lagi mencoba ya, masih terus melakukan. Nah tenang, kita telepon Pak Polisi ya. Polisi. Iya kenapa? Oh iya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Kenapa? Ada apa Bapak?
0: Saya sudah selesai bikin pantunnya, Mbak.
1: Oh iya, silakan. Satu, pagi, dua, dan tiga.
0: Pagi hari sarapan.
1: Cakep.
0: Sarapannya mie kuah.
1: Wih, enak banget.
0: Apa sih fungsinya awan?
1: Apa tuh?
0: Untuk menghiasi langit agar terlihat indah.
1: Wih, keren, cakep banget. Hebat banget Bapak Wahyu.
2: Nanti harus ngajarin saya sama Kak Dira sih.
1: Kok Kak Vera enggak?
2: Kak Vera udah jago.
1: Oh iya, okay.
2: Kak Vera juga habis nih kalau Safira kasih kata-kata.
1: Enggak. Biar Wahyu aja. Apa yuk?
0: Kalau Vera enggak jago, emang dia ayam.
1: Iya benar. Emang kok ayam? Enggak, lagi kalau aku ayam aku juga bukan ayam jago, kan ayam betina. Ya kan?
0: Iya. Si ini ada kata-kata untuk judul ini.
1: Oke, boleh.
0: Layar menyala membawa petaka.
1: Cakep.
0: Bukan hantu.
1: Oh, enggak, dia cara bacanya kayak pantun. Gimana sih Bayu? Udah lanjut yuk.
0: Kan bilangnya bukan pantun,
1: oh, iya, bener.
0: Kata-kata doang.
1: Oh iya, enggak aku kira kata-katanya pantun. Ya lanjut yuk.
0: Ini ganggu aja nih orang ini.
1: Oke.
0: Okay. Layar menyala membawa petaka. Janji manisnya berujung luka. Kau kejar menang yang penuh rekayasa hingga terjebak dalam sengsara. Mesin berputar, merampas harta, menyisakan perih dan air mata. Jangan gadaikan warisanmu yang berharga demi ilusi yang fana dan dusta. Sebab judi tak pernah buatmu kaya, ia hanya datang untuk merenggut bahagia.
1: Wih, itu aja deh. Ngeri banget. BTW thank you banget Wahyu.
0: Iya. Aku jadi enggak fokus karena diganggu tadi.
1: Aduh, parah.
2: Siapa sih yang ganggu?
1: Vira atau Vera? Nama kita cuma beda I dan E doang nih.
0: Siapa tadi yang bilang aku pas aku ngomong langsung bilang cakep tadi?
1: Oh itu Dira.
2: Dira
1: memang loh. Dira.
0: Jangan gitu Dira. Jangan play victim gitu, enggak boleh.
1: Sulis sih menurutku. Atau Anom.
2: Ada enggak sulis di sini?
1: Ada nanti jam 10. Thank you banget Wahyu.
2: Makasih banyak Kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Seru banget ya berulang ini sama Wahyu ya. Ada aja sih Wahyu kelakuannya. Udah teman pro 2, jam 8 nanti kita lanjut lagi masih ngomongin tentang
2: judi online.
1: Ada lagunya gak sih judi tuh? Jangan berjudi. Ada deh kayaknya lagunya judi. Apa ya? Lupa.
2: Jangan
1: berjudi. Lain.

0: mitos, atau fakta.
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.